0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini.
6: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawah semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dan Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu informasi untuk Anda. Jadi ada Universitas Triatma Mulia yang mewujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap berdaya saing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Triatma Mulia? Karena dosennya profesional dan juga berpengalaman pastinya. Kemudian biaya kuliah yang terjangkau dengan sistem pembayaran UKT yang fleksibel dan kerjasama magang luar negeri Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, Amerika. Nah, kemudian kurikulum OBE, Output Based Education, jadi orientasi pada kesiapan lulusan. Dan pastinya terakreditasi baik sekali. Dan juga memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan. Jadi tersebar di 3 lokasi kampus, Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU di Jembrana, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng, pendengar. Jadi program Early Bird itu masih dibuka sampai 31 Juli 2026, jadi dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta, dan Anda juga bisa mengunjungi website www.triatmamulia.ic.id atau bisa mengunjungi di Instagramnya di @untrim.buleleng, di TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Dan daftar sekarang di bit.ly join Untrim, atau bisa juga menghubungi di WA-nya pendengar di WhatsApp 087860092925 bersama Ayulia. Sekali lagi di WhatsApp di 087860092925 bersama Ayulia, atau Anda juga bisa datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Bali, setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, excellent entrepreneur.
1: Singaraja pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Playlist.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bestie, aku bawa kue nih, kamu mau nggak?
1: Enggak deh, kamu makan aja, makasih.
0: Oke deh.
1: Lah, kok sampah bekas makananmu dibuang sembarangan sih?
0: Ah, udahlah, biarin aja, nanti juga ada petugas kebersihan yang bakal bersihin.
1: Tapi kan setidaknya dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan ini dan juga meringankan sedikit pekerjaan petugas kebersihan yang ada di sini.
0: Iya deh, ini aku ambil sampahnya. Makasih ya Besti udah ngingetin aku.
2: Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Yuk jaga kebersihan di lingkunganmu demi kesehatan bersama.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Siar Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
6: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook yang mungkin melihat unggahan yang mengklaim bahwa fenomena Apelion ini menjadi penyebab suhu dingin di awal bulan Juli 2026 ini, waspada, karena faktanya klaim dengan narasi bahwa Apelion menjadi penyebab suhu dingin di bulan Juli 2026 ini adalah hoax. Jadi itu adalah tidak benar ya pendengar. Jadi setelah yang dikutip di laman komdigi.go.id, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin, juga menjelaskan jika udara dingin pada bulan Juli ini bukan karena fenomena Apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin begitu ya. Jadi menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena suhu dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti bulan Juli saat ini. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken hari ini. Dan tentu spesial ya hari ini karena mungkin Anda melihat juga mulai ramai di Singaraja. Kenapa ramai? Ada tambahan ratusan atlet kempo dari berbagai daerah yang mulai berdatangan ke Kabupaten Buleleng untuk mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Kempo 2026. Jadi selama 4 hari mulai tanggal 8 hingga 11 Juli 2026. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ini dipusatkan di Gedung Tenis Indoor Undiksa Kampus Jineng Dalem Singaraja. Dan tentu di tahun 2026 ini menjadi momen yang penting begitu ya, karena ajang bergengsi yang mempertemukan para kensi terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kejuaraan ini tentu tidak hanya menjadi arena kompetisi, tapi ini juga menjadi wadah pembinaan begitu ya untuk generasi penerus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu bagaimana persiapan penyelenggaraan Kejurnas tahun ini dan mungkin apa yang ingin dicapai targetnya begitu ya? Dan karena Bali menjadi tuan rumah, sejauh mana mungkin Bali ini berperan sebagai tuan rumah sekaligus mungkin menjadi lumbung atlet kempo nasional mungkin? Nah, nanti kan kita bahas semuanya, kita bahas bersama tiga narasumber istimewa yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Insinyur Yulianto Maris, PG DIPL, Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026. Selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi Bu, senang sekali
4: Bapak mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya ini. Aduh, terima kasih banyak biar pendengar kita lebih jelas juga iki mendengarnya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi. Dan tentunya Pak Yulianto tidak asli Singaraja begitu, karena ini tumben juga melihat aslinya mana nih Pak.
5: Kalau boleh saya perkenalkan diri, saya sebenarnya berasal dari Sumatera Utara, di kota Medan. Cuman lebih lama berkarir di Jakarta. Sekarang sudah memasuki masa purna bakti.
4: Waduh, terima kasih banyak ini ke Singaraja. Jadi lebih banyak yang hadir ke Singaraja, nanti lebih banyak yang mempromosikan Singaraja juga nanti ya. Baik, dan tentunya ilmu-ilmunya juga bisa digetok tularkan untuk atlet-atlet kempo di Singaraja begitu Pak ya.
5: Benar sekali.
4: Dan hadir pula Bapak Dr. Dr. Anes Abdul Rahman Sabara, MSI ISMH, Sekjen Federasi Kempo Indonesia FKI Pusat. Terima kasih, selamat pagi Bapak.
6: Selamat pagi Bu, dan selamat pagi para pendengar radio di Singaraja ini. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak sudah hadir, nanti kita bahas lebih banyak lagi. Dan tentu ada Bapak Ketut Sukalegawa juga, Ketua Panitia Lokal Kejurnas FKI 2026. Selamat pagi Pak Ketut.
7: Selamat pagi warga Buleleng.
4: Salam sehat selalu
7: Kempo
4: tentunya.
7: Kempo Indonesia ini. Salam persatuan.
4: Kempo Indonesia salam persatuan. Wah, dan kita bersatu di Singaraja. Amin. Untuk kejuaraan Kempo Nasional hari ini. Tapi ini pengen tahu juga ini Pak, mungkin bisa disampaikan kenapa Bali, kenapa Singaraja ini akhirnya dipilih. Tentu ini menjadi kebanggaan juga sebagai warga Buleleng begitu.
5: Ya, baik. Boleh kami sampaikan bahwa kenapa di Buleleng atau tepatnya di kota Singaraja. Awalnya memang pada saat rapat tahunan nasional di Jakarta, ketua umum kami Bapak Profesor Yasona Lauli, beliau adalah anggota DPR RI, menyarankan gitu, karena memang awalnya kita mau mengadakan Kejurnas FKI Federasi Kempo Indonesia itu di Jakarta supaya di tengah. Tapi beliau mungkin punya pendapat lain karena Gubernur Bali adalah sahabat sekaligus ya, mungkin dari segi politik mungkin teman baik beliau, sehingga disarankan ke sini dan alhamdulillah mendapat sambutan pada saat beliau menyampaikan niatnya untuk melakukan kejurnas di Bali. Pak Gubernur Bali menyambut sangat baik sekali, sekaligus ingin mempromosikan barangkali ya. Dan kami juga dengan senang hati untuk melaksanakan kejurnas di Bali, tepatnya di kota Singaraja.
4: Iya, karena biasanya kalau Bali kan Bali Selatan, kalau ini milihnya Bali Utara lagi, ya, begitu ya.
5: Iya, jadi memang selama ini event-event baik nasional maupun internasional itu kan umumnya masyarakat baik olahragawan ataupun kegiatan lain itu taunya di Bali itu ya Bali Selatan ya Bu ya, ada di Denpasar, kota di Pantai Kuta dan lain sebagainya. Cuma ini memang Pak Gubernur saya kira luar biasa misinya untuk menempatkan venue kejuaraan nasional di Buleleng, tepatnya di Kota Raja, dan kami luar biasa apresiasi sekali tempatnya maupun sambutan masyarakat di Kota Singaraja.
4: Ya, baik, luar biasa. Berarti berapa peserta jadinya Pak?
5: Dari... Ya, jadi seluruh anggota Federasi Kempo Indonesia itu ada 23 provinsi. Cuma yang hadir di kejuaraan nasional ini ada sekitar 15 provinsi. Bukan sekitar 15 provinsi, termasuk yang ikut kejurnas maupun ada tiga kegiatan sebenarnya, yaitu satu ujian kenaikan tingkat, dua refreshment wasit nasional, yang ketiga kejuaraan nasional itu sendiri. Jadi kami mulai sejak tanggal 8 kemarin sampai berakhir tanggal 11. Nah, kejurnas sendiri tanggal 10 dan 11 Juli 2026.
4: Targetnya nanti tahun ini kira-kira apa nih? Apa yang spesial, mungkin ada perbedaankah dari sebelum-sebelumnya atau gimana Pak?
5: Ya, secara umum memang berdasarkan pengembangan kami Federasi Kempo Indonesia tentu ingin mencari bibit-bibit ya atau atlet secara nasional yang selanjutnya akan kami ikut sertakan. Jadi target itu akan menseleksi bibit-bibit yang dari hasil kejurnas ini untuk nanti diterjunkan di kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia.
4: Oke, ini ke Pak Abdul dulu deh kalau gitu nih. Karena ini adanya di Singaraja begitu, mungkin apa Pak tantangan untuk tahun ini untuk para atlet-atlet yang ini kan jaraknya juga lumayan jauh ya ke Singaraja nih. Gimana Pak? Ya, persiapannya tentunya.
6: Terima kasih. Jadi kalau untuk target kita sebenarnya di kejurnas di Buleleng ini di Singaraja ini kami kayak try out atau dan try in itu karena target kami dari Federasi Kempo Indonesia itu bahwa tahun depan itu akan ada kejuaraan dunia dan kami sudah sepakat bahwa yang jadi tuan rumah nanti di Bali khususnya di Singaraja. Karena venue-nya itu bagus banget, venue-nya dari karena biasanya kalau pengalaman para atlet itu yang namanya kalau masuk ke gor itu biasanya kalau udah numpuk penonton dan atlet itu pasti pengap. Ini sirkulasi udara di Gor Singaraja, di gor di Undiksa itu sangat-sangat bagus dan memang dan kami betul-betul berbahagia karena dukungan dari Pak Gubernur, Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng itu sangat-sangat support ke kegiatan ini dan sampai pengerahan sampai dikerahkannya itu nanti para penonton untuk penonton nanti di kegiatan ini itu digerakkan oleh para SKPD yang ada di Kabupaten Buleleng dan itu sangat-sangat luar biasa buat kami dan itu kami dari FK itu betul-betul sangat berterima kasih kepada Gubernur Pak Iwayan Koster dengan Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng. Itu kami sangat berterima kasih.
4: Oke, luar biasa. Berarti ini memungkinkan juga nanti selanjutnya akan diadakan
6: kejuaraan
4: dunianya.
6: Iya, tahun depan. Dan itu terus nanti kami juga kemarin waktu Pak Wakil Bupati itu berkunjung menemui kami di Gor Undiksa itu, kami sudah sampaikan bahwa insya Allah kami sudah sepakat bahwa kegiatan-kegiatan

0: itu di Bali tuh bukan ternyata hanya di Pantai Kuta, di Sanur, mungkin ternyata ada spot-spot lain itu yang sebenarnya harus, dan itu akan mendunia, akan cerita-cerita itu akan pasti dari mulut ke mulut, dan itu sangat luar biasa.
1: Wah, luar biasa nih. Berarti hari apresiasi juga ini berarti sama Pak Ketua Panitia di daerah begitu ya. Bapak gimana Pak sebenarnya Pak persiapannya bagaimana sampai akhirnya terlaksana begitu di tanggal 8 hingga nanti penutupan tanggal 11 begitu Pak?
2: Terima kasih. Jadi awalnya kita di berikan tunjuk bahwa Bali akan jadi tuan rumah kejurnas Federasi Kempo tahun 2026. Waktu itu saya berpikir, wah ini tugas berat. Ya, karena saya yang duduk juga di Pengpro, akhirnya jiwa semangat daerah, saya orang Buleleng, Buleleng harus maju. Saya sampaikan langsung ke pimpinan, jadi beliau pas datang ke Bali, Sensei Yasona, Profesor Yasona, ketemu Bapak Gubernur. Bagaimana kalau kejuaraan ini bisa diselenggarakan di Buleleng? Karena kita punya fasilitas dan sarana yang memadai untuk kejuaraan ini. Bapak Gubernur menyambut sangat baik. Ini kampung kelahiran saya. Ayo laksanakan. Dan beliau sangat mensupport. Mensupport segalanya. Materi maupun semangat. Kita akhirnya sepakat. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Buleleng, ini untuk ada, nama daerah kita di Buleleng diberikan kesempatan untuk tingkat nasional. Akhirnya dukungan masyarakat luar biasa. Kita membentuk panitia untuk penyelenggaraan kejurnas ini, itu berbagai elemen masyarakat tergabung, bukan hanya orang-orang Federasi Kempo. Ada dari mahasiswa, ada dari lawyer, bahkan teman-teman dari Angkatan Darat juga ikut. Beberapa dan Ramil itu sebagai panitia. Dukungannya luar biasa. Jadi kita sampai ada panitia lokal saja tuh 52 orang itu untuk menyambut. Dan terima kasih kita kepada Bapak Rektor Undiksa dan Bapak Dekan, kita diberikan kesempatan diizinkan untuk menggunakan gor indoor tennis itu, gor yang standar internasional. Jadi persiapan sudah kita laksanakan, ya syukur, untuk penampungan atlet dan lain sebagainya.
1: Dan ini juga secara tidak langsung juga mengajak orang-orang yang masyarakat yang mungkin baru pertama kali nonton Kempo. Jadi antusiasnya luar biasa begitu Pak ya, dengan adanya kejurnas ini.
2: Luar biasa, bahkan kami sudah dengar informasi nanti berbagai sekolah, murid-murid akan hadir.
1: Gitu. Nah itu dia mungkin.
2: Besok tanggal 10 pembukaan.
1: Iya, karena ada di pertama kali ada kejurnas begitu, tentu ini atlet-atlet yang luar biasa yang sudah hadir di sini begitu. Jadi mereka secara tidak langsung yang mungkin baru mendengar, baru pertama melihat Kemponya, ada ketertarikan untuk gabung Kempo begitu mungkin Pak ya, ikut pembinaan begitu mungkin yang di.
2: Iya, jadi memang kita menyelenggarakan kejurnas di sini di samping untuk memotivasi kemajuan, jadi minat daripada para anak-anak muda, karena Buleleng itu dikenal kalau di viral di media sosial, Buleleng kota petarung gitu. Tapi kita arahkan bukan petarung jalanan, ayo petarung yang berprestasi lewat pelatihan Kempo itu.
1: Oke. Tapi kalau untuk tahun ini berapa nomor mungkin yang dipertandingkan Pak, diperlombakan?
3: Baik, dari 15 provinsi yang ikut serta itu kita sampai dengan kemarin ya, posisi yang kemarin itu ada 155 orang atlet. Maaf, 157 atlet, terdiri dari putra 88 orang dan selebihnya putri sekitar 58 orang. Jadi itu terdiri dari 43 nomor pertandingan. 43. Jadi 43 medali emas lah kira-kira begitu. Terus selanjutnya dari kategori, kita memang karena tujuannya untuk pembinaan jangka panjang, akhirnya umur yang

0: kita jaring itu dari usia 12 tahun sampai 38 tahun ke atas gitu. Jadi masih ada diberi kesempatan 38 tahun ya, tentu yang relatif masih bisa bertanding lah. Nah, jadi kalau dari 12 tahun kan tentu kebanyakan usia-usia sekolah itu. Jadi memang kita menjaring usia-usia sekolah dari SMP sampai perguruan tinggi, karena memang basic dari atlet Kenpo itu umumnya dari putra-putri dari sekolah maupun dari mahasiswa gitu. Jadi sehingga harapan kami pembinaan atlet ini untuk jangka panjang dimulai dari 12 tahun. Jadi semuanya total yang ikut serta dalam kejuaraan nasional ini ada 155 atlet, plus tim official dan manager ada 26 orang, kemudian wasit ada 18 orang, itu totalnya 205 orang, plus panitia tadi disampaikan lokal saja 50, jadi ya sekitar 260-an orang lah total.
1: Rame, yang ya. Ya, baik, gitu. Tapi itu memang dipatok berapa masing-masing daerah harus mengirimkan berapa begitu atau gimana Pak sistemnya?
0: Tidak, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kita tidak membatasi, hanya klasifikasi dari usia 12 tahun sampai 38 tahun dan dibatasi juga dengan nomor apa berat badan. Sehingga mereka yang hadir ke sini umumnya ya yang seperti itu, baik dari kalangan sekolah, mahasiswa, dan berat badannya juga ditentukan. Sengaja kami tetapkan kejuaraan nasional ini pada saat libur sekolah menjelang akhir tentu ya, supaya mereka bisa datang lebih banyak. Namun karena satu dan lain hal, ada juga yang membatasi diri mungkin karena agak jauh ya, terutama yang dari Indonesia Barat ya, seperti di Sumatera. Kalau di Jawa mungkin bisa naik mobil gitu ya.
1: Itu baik. Kita juga nantikan pendengar kita nampaknya ada yang ingin ikut serta nih Pak, ada yang ingin bertanya-bertanya juga, ingin ikut nimbrung. Baik, silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui line telepon kami 24644 bisa, melalui WhatsApp kami juga bisa di 0811-3999-790. Mohon izin Pak, kita sapa dulu. Selamat pagi Pro 1.
2: Selamat pagi RRI Singaraja.
1: Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan ini.
2: Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Narasumber.
0: Selamat pagi Om Swastiastu. Okay.
2: Salam olahraga.
3: Jaya.
0: Salam olahraga jaya.
2: Pak Nyoman. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir di RRI Singaraja dalam rangka kejuaraan nasional Federasi Kenpo tingkat nasional ini. Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih dapat diselenggarakannya kejuaraan ini di Buleleng. Ini luar biasa sekali, ini berkat dari Bapak Gubernur telah mendukung dan juga dukungan masyarakat luas. Dan kami sendiri juga sangat mendukung sekali terselenggaranya kejuaraan Kenpo di Buleleng. Tadi telah banyak dipaparkan terkait dengan persiapan-persiapan, sudah lengkap sekali, sehingga nantinya kejuaraan ini dapat, harapan kami dapat berjalan lancar, dengan lancar dan baik, menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi nanti. Dan juga dapat membentuk kaderisasi bibit-bibit yang nantinya untuk melanjutkan atlet-atlet di Buleleng ini dan di Indonesia. Di sini kami ada pertanyaan, Pak. Sejauh mana persiapan-persiapan kejuaraan yang telah dilakukan? Dan juga sejauh mana prestasi Kenpo Buleleng di tingkat nasional dan internasional, dan juga prestasi Kenpo-Kenpo lainnya. sekian aja kami sampaikan. Harapan kami semoga pelaksanaan tempo di Buleleng ini dapat berjalan dengan baik, lancar, menghasilkan apa yang sesuai yang diharapkan, dan juga akan membawa dampak ekonomi yang lebih meningkat di Buleleng ini. Terima kasih. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih banyak Pak Nyoman Sudarsana, Niki di Bakti Serage sudah ikut bergabung juga ya. Kemudian ada satu di WhatsApp, bagaimana selamat pagi para narasumber, bagaimana peluang atlet Bali pada kejurnas tahun ini katanya. Kemudian apa ya yang diharapkan dampak kejurnas terhadap pariwisata, mungkin perekonomian daerah. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan ya, banyak hal yang disampaikan begitu. Kemudian setelah kejurnas berakhir nantinya, program pembinaan apa yang akan menjadi fokus FKI, terutama di Buleleng khususnya. Nanti mungkin akan ditanggapi, kita jeda sejenak dulu. Baik. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami di Pro 1
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
5: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
6: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
7: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Kita masih membahas terkait dengan kejuaraan nasional Kempo. Kita masih berbincang bersama Ketua Panitia Kejurnas Federasi Kempo Indonesia FKI 2026, Bapak Insinyur Yulianto Maris, PGDIPL, kemudian bersama Bapak Dr. Dr. Andes Abdul Rahman Sabara, MSI, ISMH, Sekjen Federasi Kempo Indonesia, FKI Pusat, dan juga bersama Bapak Ketut Sukalegawe, Ketua Panitia Lokal Kejurnas FKI 2026. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin ikut bergabung, juga nanti bisa melalui line telepon kami 24644, ataupun di WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Tadi sudah ada Pak Nyoman Sudarsana, yang berharap semoga berjalan lancar, kejuaraan nasionalnya dan menghasilkan atlet yang baik begitu ya, dan serta adanya kaderisasi nantinya, dan tentu itu yang diharapkan begitu nggih. Kemudian ada pertanyaan juga sejauh mana katanya persiapannya, kemudian prestasi Kempo Buleleng tingkat nasional dan mungkin di tingkat internasional seperti apa, mungkin bisa langsung ditanggapi.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman. Tadi ada pertanyaan sejauh mana persiapan dan seberapa jauh prestasi yang dicapai baik tingkat nasional terutama untuk setiap provinsi. Perlu kami sampaikan bahwa persiapan yang dilakukan sebenarnya sejak kami menyelenggarakan rapat tahunan nasional itu tepatnya di Hotel Luansa Jakarta bersama Ketua Umum kami Bapak Profesor Yasona Lauli PhD. Jadi memang waktu itu tercetus pada saat disampaikan bahwa kita akan melaksanakan kejuaraan nasional yang tahun 2026, yang terakhir 2025 itu di Jakarta. Jadi kami juga mengusulkan waktu itu di Jakarta, tapi beliau menginginkan bagaimana kalau kita selenggarakan di Bali. Nah, awalnya kami juga akan mengundang dari Federasi Kempo Indonesia dari luar negeri, tapi karena satu dan lain hal mungkin mereka belum, dan kami juga persiapannya mendesak karena sejak bulan Maret terutama kami siapkan Bu, dari mulai rapat-rapat tim kecil di internal pengurus pusat, saya sendiri sebagai wakil ketua umum satu di Federasi Kempo Indonesia pengurus pusat itu memang menggagas awalnya di Jakarta, cuman sudah diputuskan di Bali, sehingga terputuslah pelaksanaannya itu di bulan Juli. Jadi praktis dari bulan Maret sampai bulan Juli persiapannya. Kemudian mengenai prestasi Kempo di Indonesia itu memang merata. Jadi ini kejuaraan nasional yang kami selenggarakan yang kelima, awal pertama kali di Bandung tahun 2019, ini udah yang kelima. Kalau bicara mengenai prestasi, kami sebenarnya menyampaikan bahwa prestasi secara nasional itu merata Bu. Jadi tidak ada wah di Jakarta lebih dominan, tidak. Jadi atlet-atlet atau pelatih di daerah itu juga selalu ada komunikasi. Kami juga setiap ada beberapa kali penyelenggaraan latihan bersama, yang terakhir di Cisarua 2 tahun yang lalu itu mendatangkan juga pelatih dari luar negeri, sehingga ya mutu daripada pelatih kita juga sudah tidak kalah di daerah-daerah, sehingga prestasi atlet secara nasional itu boleh dibilang merata. Kemudian ingin kami sampaikan juga bahwa prestasi kami di dunia juga sangat baik. Artinya sejak ikut kejuaraan dunia tahun 2022 yang lalu, kami sudah mengikuti 5 kejuaraan dunia. Jadi setiap kejuaraan dunia selalu kami membawa medali emas, dan berkibarlah lagu Indonesia Raya di event internasional. Sehingga mudah-mudahan ke depan kita lebih berprestasi lagi. Tadi disampaikan bahwa memang rencana kita akan mengundang kejuaraan dunia itu di Bali, sehingga ini suatu kejutan apabila kita bisa menyelenggarakan di Bali. Banyak hal yang bisa kita capai, tadi disampaikan, baik secara prestasi terutama tentu ingin memperkenalkan daerah wisata yang ada di Indonesia khususnya di Bali ini. Demikian.
1: Baik, luar biasa ini. Kalau Buleleng gimana Pak? Tadi ada yang nyempil juga nih, apalagi ini katanya merata sih ya, begitu. Tapi Bulelengnya seperti apa Pak sebenarnya?
10: Buleleng kita sudah menyiapkan dari 26 kontingen Bali, tim Bali kejurnas ini, itu 8 orang adalah ksatria dari Buleleng. Memang kita yang dari 8 orang ini ada 3 orang itu sudah tahun lalu ikut ke Jurnas, juga sudah memperoleh medali perak dan perunggu. Sedangkan untuk tim Bali kita punya keyakinan untuk bisa juara umum. Karena tuan rumah, ya. Dan juga kita punya pemain dunia. Jadi Simpai Neta dan Nita itu juara dunia pada waktu kejuaraan dunia tahun 2023 di Portugal itu.
1: Oke, ya. Luar biasa.
10: Jadi ini, kita juga harapkan dukungan masyarakat Buleleng. Ayo hadir ke Gor Jinang Dalem, Gor Undiksa pada tanggal 10 itu mulai jam 8 sampai malam itu, dan tanggal 11 tidak dipungut bayaran. Mari support. Kalau ini sukses, kita bisa jadi tuan rumah kejuaraan Kempo dunia.
1: Wah, itu Buleleng yang kita harapkan ini. Semoga terjadi begitu ya Pak ya. Tapi setelah kejuaraan mereka nanti program pembinaan apa yang mungkin dipersiapkan begitu untuk para atlet menjadi fokus FKI selanjutnya?
0: Ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa memang kita tidak berhenti di sini. Jadi terus, bukan hanya penyelenggaraan kejurnas saja, tapi pembinaan atlet di daerah itu menjadi krusial. Artinya itu juga patut dikembangkan, jadi agar supaya bisa mendukung dan sebagai bibit-bibit lah untuk diikut sertakan di kejuaraan nasional sampai dengan kejuaraan dunia. Karena kejuaraan dunia Federasi Kempo Indonesia itu juga setiap tahun diadakan oleh induk organisasi kami di internasional, yaitu International Kempo Federation, berpusat di mana?
11: Portugal.
0: Portugal, ya. Pusatnya di sana. Wow. Sehingga setiap tahun mereka mengadakan kejuaraan dunia.
1: Baik, apalagi ini ternyata peran pemerintah daerah juga sangat mendukung untuk kejuaraan Kempo ya, apalagi benar untuk sekali pembinaan para atlet Kempo begitu di tanah air. Apalagi tadi dikatakan juga bukan mendominasi beberapa daerah, tapi semua daerah juga ternyata merata begitu untuk pembinaan atlet Kempunya.
0: Betul.
1: Wah, luar biasa. Mungkin ini sebagai closingnya, sudah hampir jam 10 ternyata. Apa yang ingin ditekankan Pak terkait dengan kejurnas Kempu tahun ini? Mungkin ajakan untuk masyarakat Buleleng, masyarakat Bali tentunya untuk mensukseskan kejuaraan Kempo nasional.
0: Baik, tentu dengan adanya kejuaraan nasional Kempo Indonesia ini di Bali, tentu kita akan memberikan semacam rangsangan lah untuk masyarakat di Buleleng ini agar bisa berperan serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, yang kalau secara langsung tentu adik-adik yang masih pelajar, mahasiswa yang masih panjang usianya, yang bisa ikut berprestasi itu kiranya bisa bergabung untuk aktualisasikan supaya bisa berprestasi di taraf nasional maupun internasional.
1: Mungkin. Baik, mungkin dari Pak Abdul, silakan Pak.
11: Ya, terima kasih. Kalau saya melihat lebih holistik bahwa kami sangat-sangat berterima kasih di pemerintah Kabupaten Buleleng ini dan khususnya di Singaraja karena kepanitiaan mereka itu betul-betul kerjasama, kerja erat itu, dan luar biasa kompaknya itu. Malahan saya mengatakan beberapa kali ke pengurus provinsi lain bahwa kalian harus contoh caranya, cara kerjanya mereka, terutama dengan kehadiran senior Kempo di Bali ini, namanya Senpai
0: Timbul
11: Bagiade, Senpai Bagiade dan Senpai Sukalegawa itu, mereka betul-betul apa ya, kayak jadi vote getter itu kalau di sini tuh. Jadi sampai kayak sampai suka legau dan sampai bagi ada untuk menggerakkan orang sampai dari elemen masyarakat manapun itu hadir. Mereka itu sangat luar biasa. Malam-malam mereka masih pakaian seragam ke sana. Dikatakan apapun mereka akan ikut, dan itu apa nilai positif itu yang harus dilakukan oleh daerah-daerah lain sebagai contoh. Dan memang impian kita di Indonesia itu untuk generasi muda itu ada, harus ada itu finish ke national character building, pembangunan karakter buat nasional, semangat kebangsaannya, semangat merah putihnya itu memang harus ditanamkan sejak dini. Dan saya harap banget bukan hanya di pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu bahwa perhatikanlah mereka. Jadi yang di atlet itu jalur prestasi mereka untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah terbaik, dan di lapangan kerja juga mereka sudah disiapkan segala sesuatunya. Jadi orang tua di rumah itu pasti sangat bangga bahwa anak-anaknya itu dititipkan khususnya di Kempo itu, pasti tuh kalau berprestasi mereka bisa masuk ke sekolah unggulan, ke SD, SMP, SMA, ke universitas, dan itu bisa gratis, bisa jalur beasiswa tuh harus di jadi bukan hanya kerja Federasi Kempo Indonesia semata, tapi mohon dukungan dari pemerintah daerah masing-masing, demikian.
1: Iya, luar biasa. Dan sebagai orang tua juga mungkin itu yang diharapkan, begitu ya, Pak ya. Karena kalau kita membahas olahraga kan pasti tidak sedikit biaya untuk itu, begitu ya. Fokusnya ke sana juga, begitu. Karena tidak mungkin setengah-setengah kalau untuk olahraga, tidak bisa instan. Sekarang latihan, sekarang berprestasi, gitu. Pasti ada proses untuk itu. Wah, luar biasa. Kalau dari Bu Leleng, Pak Senpi.
10: Terima kasih. Jadi kita sampaikan terima kasih banyak kepada semua yang mendukung kesuksesan acara ini, terutama Bapak Bupati Buleleng, Bapak Wakil Bupati juga yang sekaligus sebagai Ketua KONI Buleleng. Beliau sangat luar biasa semangatnya mendukung, juga instansi-instansi terkait. Bahkan untuk kelancaran kejuaraan ini ada 6 rumah sakit nanti standby pada event ini. Ini untuk safety. 6 rumah sakit yang ada di Buleleng itu terlibat semua.
1: Memastikan
10: keamanan, keselamatan kontingen. Juga dari instansi-instansi terkait semua. Sangat luar biasa. Sekolah-sekolah juga luar biasa nanti memberikan support untuk kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Semoga sukses. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Buleleng. Kita bisa dari Buleleng untuk dunia.
1: Iya, luar biasa. Ulian jengah katanya ini, Pak. Biasanya Bulelengnya jengah begitu bahasanya, karena terpacu begitu, Pak. Makanya
10: pokoknya Buleleng paten lah.
1: Buleleng paten, patennya juara. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang hadir pada pagi hari ini, Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026, Bapak Insinyur Yulian Tomaris, PG DIPL atau Senpei Sensei Yulianto. Terima kasih banyak. Kemudian ada Sekjen Federasi Kempo Indonesia FKI Pusat, Bapak Dr. Dos Abdul Rahman Sabara MSIISMH. Ini sebutnya Sensei Abdul, begitu ya? Sensei Sabara.
12: Dan
1: terima kasih banyak sudah hadir memberikan informasi juga. Dan juga Sensei Ketut Sukalegawa, Ketua Panitia Lokal Kejurnas FKI 2026. Ini wajahnya berarti, Pak ya, karena apapun yang terjadi dalam Kejurnas nanti yang menangnya apa, yang baik-baiknya beliau, yang kalau ada cacatnya juga beliau.
12: Sudah beberapa hari tidur nggak enak.
1: Aduh, semoga lancar begitu ya.
12: Kemarin ujian lulus dan 3.
1: Berarti kemarin kan sudah ada kejuaraannya.
12: Termasuk salah satu.
1: Kenaikan tingkat berarti. Wah, luar biasa ini. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga ini nanti pulangnya biar ada kenangan-kenangan manis lah ya. Baik. Dari para peserta. Baik. Di seluruh Indonesia. Dan nanti inginnya pengen kembali lagi ke Singaraja.
12: Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Terima kasih banyak dukungan masyarakat Buleleng dan masyarakat Singaraja khususnya yang mensupport kegiatan kejuaraan nasional Federasi Kempo Indonesia.
1: Iya, nanti ada tanding persahabatan gitu. Mungkin kesini terus latihan begitu ya, Pak. Mau kemana, ke Singaraja? Ngapain latihan kempo gitu? Latihannya jauh sekali ke Singaraja. Terima kasih banyak sudah hadir memberikan informasi yang luar biasa. Semoga nyaman, betah juga di Singaraja. Ini untuk semuanya. Nanti kita pendengar semuanya, mari kita saksikan ini kejuaraan nasional Kejurnas Kempo 2026 untuk para orang tua mungkin yang ingin memperkenalkan olahraga kempo atau ingin melihat, menyaksikan, atau anaknya sudah latihan-latihan kempo, ayo kita saksikan juga ini pertandingan kemponya seperti apa, begitu langsung ke GOR di Jineng Dalem begitu ya, di gedung tenis indoor Undiksa kampus Jineng Dalem. Jadi itu setiap dari tanggal 8 sudah berarti
0: tanggal 10
1: 10-11 pertandingannya Pak ya, dari jam 8 jam 8 pagi.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Siap, Bu.
1: Kami akhiri untuk dialog Hebalik Kengken pagi ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Henny Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.
13: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
14: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
1: Iya, modal.
15: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
16: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu. Ratu dedane para pamirsa, para pengoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Ren mangkin male kecunduk ring didiang, inggih pun kewayan tam-tam biasa jagi ngemargi yang acara kesayangan dedane sudang lepet cukup undis. Inggih ren mangkin didiang kesarengan oleh Bapak Putu Selamat Kemantan, Pacege, Malik Bos, Susan, Pak Putu Selamat, Ring Studio, Didang, Yagi, Ngemargiang, Interaktif, On Air. Untuk penika, Semton, Didang, Sani, Wendang, Ring Jero, Ring Puri, Ring Kedia, Suang-suang, Mangda Sampun, Saya, Ge, Mendekadinya, Nih, Bu Eka, Ring Batu Bulan, Bu Adi, Ring Kelungkung, Dadong Blog, Nini Blog, Ring Kianyar, De Sebang kena. Nah, hingga Tala di Bujanora, Ring Kelungkung, Pak Nyoman, Sanwedon, Ring Negara, Negarwa, mugi-mugi sampun saya game ya sayang, acara kesayangan ini sudah lepet cukup undis. Rari tan lari taler, Tijang tenang salam puniki ya ring setelah kau demun. Nah, ingge punika ring Banjar Dewa Aji Putu Suparte, Ibu Dayu Wekartini, Bulu Kartika ring munduk bestale, ugi sedang miar sayang talu semeton sanwenten ring tiga wasa, kengken kabare tiga wasa ingge punika wenten Pak Sadnyane, Pak Mertayase, wenten Pak Lara, Pak Dharma, Jerumangku, Sudaya, mungkin sampun saya gemiar sayang taler istri-istri ini candereng tiga wasa, enggak pun nika dadong buyar, pi aden ditang adi yang bok nasan sebayar, nah newenten ring pangusari, matu meling, inge mugi dedeng miar sayang, malihe usahu malih jebos munggah malih, inge kadipun kedungon titiang nyalam, ring semeton, angge paguyuban, sudang lepet jukut undes, ui ini ki wenten, wenten semeton malih sane rauh. Dewa Aji Suta Suta berarti Suta sampatah sekening putra Pak Dewa Aji dikit ya dikit geser mangden gedang mecelep dilayarin kembali jebos. Inge kadi pun ke sana sida sampun rauh male rajeng rauh dua jesute inge sana makin jagi kawitin titang inge putri ke Pak Putu Selamat duruseng Pak Putu kali padeng
1: inge suksi matugalah Pak Wayan. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Nama Sidem.
2: Ngelang ngelang ramyan ikang sasang ke ku menyar
0: dahat ngulangunin wiakti Sang Yang Wulan Rikale Masunaran.

0: Isane mangkin tan wenten menyamini mungguing kabecikan puri masih
1: luwer muru bering langit
0: inggih sekadi wiyakti ngencorong ir kering ambarane.

0: untab mangkancoran wiyak di ngenyor mak pake bebor mungwing penatarannya nih.
1: Rakemut ya raras.
0: Inge awor ring mutiarane sane pake biah-biah.

Manik Widuri Wiyakti Muing, punika panyengkernya nih.

Ora ris sekadi pun kebunga antuk. Nggih, mutiara.

0: Daging punika wiyakti inten widuri sane mangan corong. Wih, nggih suk cemu Pak Putu.
1: Nggih dang nyalam nuwun iki.
0: Nggih do.
1: Iki dang ring 2000 lelang di ngono iki, majeng ring Ibu Eka ring
0: Batulan
1: nggih. Ibu Adi ring Klungkung, Ibu Janura ring Bangli, nggih.
0: Nah, taruh nini blog. Ini blok sana Gianyar Banyar Beng, Desa Beng
1: Gianyar niki rajang kenal. Ini dumugi sedang miar saya.
0: Ini suku cuma Pak Putu Taler pun ini suku cuma ring Pak Mahdi Dane ring Kekeran sampun ring napi asini ring Facebook sampun inggih nyarengin siaran puniki. Inggih Pak Made wiramu dewau puniki wiramu sardule wikridite patut punke Pak Made mugi-mugi rahayu taler Pak Putu Sanjaya. Inggih mugi-mugi sampun sayage puniki mali jebos ring interaktif puniki rarisan makin lanturang tiang diwaji tiang puniki terus ngaturang kita menawi terus kali pada bautung ya Pak diwaji ya
2: ini suk semua untuk kalah gede boring tiang sedurungnya tiang jaga wacan puniki lugra yang tiang jaga nyelang kalah nyalamin iki ipah tiang Gusti Putu alit dauh alit Cikang Yarsa yang mungkin Haji Sampun Wendan Riki

Kale punika raris nyawis tuh inyonyah itebe beli-beli sampai gambar tuh gambar sing ya saja tuh beli sampai keh.

0: Ian buat kaduagan masih ya kone nama napa tuh nublog ya boleh sampai ke ampun boy kumbang-bang bawa ingat suku cema majang ngaring diwaji sude sampun ingat ring gurun titiang ngaring wanegiri guru kacung ingat sampun masuk ring WA titiang guru mugi-mugi sedang miar sayang ingat makin sedurung puniki interaktif tanlali tiang ring semeton sane wenten ring bilar puniki wenten jero mangku resike jero wardeni ring bila tua ring bila bajang Pak Swadi sapun napi kabare Pak Swadi mugi-mugi sehat miar sayang tala ring penglingsir yang ring guru ring jero dalang alit mugi-mugi ngadeng miar sayang ngalin benang radio ne panglidang mirengang SLJU ini semetan sana makin tiang jagi ngarauhang Ida Danis dan Wienten. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Engge.
1: Semang diwayat.
0: Engge, rajang semang sirin ki. Tiang wayan tam-tam.
1: Tiang dadong buyar beri tam-tam.
0: Aduh, dadong buyar ring umo sendi. Ring umo sendi diwasir. Pun api gatal nih ring kenten ring tiga wasa.
1: Asyung kare betik dan munggu yang cuaca cerah.
0: Engge, mugi sami rahayu semetone. Duru dah dong dagingin.
1: Wayan kare rahajang rahayu nang keluarga.
0: Suk cuma asyung kare.
1: Ini mungkin yang nyarang.

Ratu dadaren sitiang munggah ring sajeroning gitu punike wiyakti yen mungguing akasane ambarane sanget pisan punike jembarah.

sake wale ke adi sang suci de dewa yakti yen langite sebulinga sake wale ikena imana sanget yakti jembaran.

kalinggahannya ni do imana nikal ping dasar tekening linggahnya ni pun ke ambarane.

0: man-man yang subuh buka gitu tadi sang suci itu kemudian tadi lantas tadi ada unduk yang sekadi atepung mi berap dik pesan nih
1: salju.

0: Entuh lantasane ngeranang adik-adik kabelet entuh. Adi sing nidang batas semekisaran yang abdi adi sang suci teh. Asuk semua dadung buyar. Rayu.
1: Kalian mengatur majang ibu tata ring tiga wase talar pak nung. Dadong blok.
0: Dadong blok. Oh, ring klungkung wenten gianyar.
1: Ring banjar wenten salam saking ibu Luh Astiti tiga wase. Ibu biasa yang.
0: Ibu Luh Astiti.
1: Sinamian peminat rajang
0: semua. Enggih rajang semua. Cuk cuma dadong buyar. Arare ngungkur dadung buyar sire malesane munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu kawayan.
0: Inggih. Sire munggah niki.
2: Tiang niki sebeton anyar saking tiga wasa Pak Yan.
0: Saking tiga wasa malah. Tiga wasa japa ne.
2: Wih, tiang tiga wasa Pangusari, Beliwayan.
0: Ingat tekan dengan aku makelur di ingat, tiga wasa.
2: Main nak kembali. Nanti main ketiga wasa nak singgah.
0: Ah, aku dah dah tawang ya umahnya di jana.
2: Eba di nanawang besai dini tiang nongol si teben mau lu serineng Pak Yan.
0: Meling lagi.
2: Wis kene wane.
0: Wih, kenangan lama kan. Oke, kek kalau better gue rayu.
2: Astung kare, rahayu rajeng, dumugi taler Pak Yan, sehat rayu rajeng sareng
0: keluarga. Inggih, astung kare moali rahayu. Inggih, sering sering apun yen kadiwenda interaktif, lurus yang ingin munggah. Nah, durus aduk meling.
2: Nggih, Pak Yan, niki Kang Yan, niki kenten suarane ampun ilang-ilang, kenten Pak Yan. Nggih, tiyang ngarengi mangkin nggih.
0: Nggih, durus.
2: Apa anda mulai

0: Ajadama.
1: Ncen tuane sangat sulit tuh. Apang sidera ris. Numites, numade meriki menados jadmeh.

0: Nah duaning buka kitu sulit nyane tu jeneng sang sisiawan idewo denyen tu idewo ampah nyalanin uri petenanan. Nah.
1: Nyedade penyai bagong
0: patut patut idewo nyentungut sahayang daging-daging kepatutan to jeneng sang bagus idewo ah.
1: Suk semua Pak Yan.
0: Inggih, suk semua itu.
1: Pak Yan, cek banget nih
0: kan. No sisa-sisane gua semu bajang nu masih deh.
2: Nu ngerinting.
1: Aduh Kang Yang wanten Pak Yan, niki tiang megatre jebos nggih.
0: Inggih, dulu itu.
1: Nggih sareng niki dadang buyar, rajang mesanekan dong. Talering ibu Bu Sira sane ring klungkung nika
0: Ibu kenal. Adi nggih Bu Adi
1: taler. Kesamian sampun payan nggih.
0: Nggih sepecemem untuk milih.
1: Rajang kenal lumun sareng tiang ring tiga wase kenten payan.
0: Nggih sepecemem itu miling. Ini makan dulu munga sira malih ring ungkur ketut meling ring dusun pang pangusari. Om Swastiastu. Om Swastiastu, sira niki mungga. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Semeng Pak Wayan.
0: Inggih Rajang Semeng Kak Nung nggih.
3: Inggih. Siang sapunapi modulasi makin nggih.
0: Mangken becik niki Kak Nung.
3: Kemungkinan
0: masih hostan anak kemarin. Nge, duduk sekarang. Kita saja
3: mikirwayan.
0: Nge.
3: Ya parana

0: Inggih ngawasan ayang Radit pun ke sekadi janggal lah.
1: Ampure Pak Wayan.
0: Ha inggih suksemu. Kanung di sisin rurunge. Kene kanung.
1: Ya nak di pinggir jalan iki.
0: Ah bener bedune motor ngliwat. Nggih nggih keras. Nggih suksemu kanung.
1: Jam berang kalah pun tuan.
0: Nge, durus.
1: Majang, barong-barong yang ni sana jejak-jejak.
0: Nge.
1: Ia tembelok, tembelok buaya.
0: Ya, re.
1: Dan pokok-pokok yang dia nyalon ibu Adi, ibu Danura Rembangri, ibu Reng Kelungkung.
0: Ibu Adi, Reng Kelungkung.
1: Reng Gianyar.
0: Reng Gianyar ibu BB, ibu Eka BB. Ibu Eka BB ring 40 bulan taler ni belok daler sane ring Bang Gianyar nggih.
1: Taler Kak Grodag iki sampun napin.
0: Ha pun napin ke Pak Grodag.
1: Semua Pak Wayan.
0: Nggih semua Om Santi Santi Santi Om. Taler pun ke sane wenten ring Tejakula pun ke. Pun napi Pak Doyok, Ibu Doyok, Pak Putuayang. Nah, nengah manon kadut suka jaya mugi saya sirup malih sani muga Om Swastiastu. Om Swastiastu sirup sini sani ngaranjing niki
2: Om Swastiastu, nge, Pak Om Wayan.
0: Swastiastu, nge. Wih, niki nenek jerone.
2: Sen, tiang sekian bawang dalam, niki.
0: Ih, agung biang napi ngasih biangnya, nge.
2: Nge, tiang pun, niki.
0: Inge, nge.
2: Nge, jadi sarangnya kentan kawitin, ampun.
0: Inge, durus.
2: Om Swastiastu, Om Ekonomastu, nama si tiang.

Mungkin sana patut dewa dab-dabangan. Nah tu indikator ningkahang nyolahang raga deningnya.

Nah sajroning nyolahang dewek patute darem tuane nyandang tu agama.

0: nang awasana yang tuh masa dab-dab sajeruning ngelengkar.
1: Inye Pak Wayan suksema niki.
0: Inye suksema Gung Biang.
1: Wacana nih nenten becek niki Gusti Biang putunya arengin.
0: Inye duduk becek ampun Gung Biang.
2: Swastiastu.
0: Swastiastu inye Gusti putu. Inye Gusti putu suar dia.
2: Salah,
0: salah. Mangke dumun. Ngi becikang
2: dumun, becikang. Sajune
0: naris.
2: Dong
0: masuk. Napi pangkur niki nggih.
2: Nggih.
0: Sang Arjuna napi kecapin niki.
2: Laris nyembah.
0: Engge kalau punike raris mangebakti nyumbah, punike sang Arjuna.

0: Iri kering cokor ide sang yang Indra mangebakti.
1: Dulu pinunas meatu
0: maduluran pinunas pun ke melantaran atur.

0: ni bakan ingin ni bakang paswice ngicen panganugerahan ring titiang merupu senjata sani mautama.
1: Nggih, suk semua niki Pak Wayan.
0: Suk semua ring
1: gumbiang.
0: Nggih.
1: Pak Wayan.
0: Megason guys.
1: Megending. Pasti paling niki nyuwun.
0: Nggih. Mesepan sepanan ya. Nggih, suk semua ring
1: enak Pak Wayan sekeluarga.
0: Nggih, Ibu. Sarang. Gusti Putu Suardiun nggih. Patukun nggih tiang rerekin di tenung tiange
1: ketiane satu lagi tenyandang penampak orang Pak Wayan
0: nggih
1: yen aku kelidi nepon twenta nama dan tiange sangkan Gusti Biang Putu
0: nggih
1: yen mutaken Gusti Biang Putu cire Gusti Biang Putu jegek entenang
0: nggih suku semua gumbiang.
1: Engge, sami-sami
0: Pak Wayan. Engge, sana makin ampur dumun tijang mewali malih ke studio. Satu kan galai sampun engge tambis-tambis pun ke tiang mewali ning studio. Sande dorong si demugah ampur rayang dumun. Mugi-mugi ri kalau rain mesume sida rades munggah rades. Uniang yang tidak saking makin rikale hari Selasa tanggal 14 punike siaran regane tidak nyarengin tokso ring desa sang langit radis siaran SLJU punike memargi saking sang langit ingin sekut semua orang tidak punike malih kaolala apakah olala sane wenten daring pedawa sampun cingak dijang ring FB inggih sampun sida memantau sukcemu peka olala inggih dan makin didiang ijen galam oleh ring Pak Putu selamat dur sang Pak Putu
2: iki tiang ngambil ira jaga di Pak Wayan niki wajib pikayun jagi negesin kenden
0: oh kenden nggih nggih
2: niki request kene
0: nggih becekang becekang duru-durus

0: Sekar Taji.
1: Mas Sekar ure antuk Sekar ganjir.
0: Niki sane ngari pejahing rananggane.
1: Sane wenten ring rambut mesake, sane sedo ring payudan.

0: Mungwing pekayunan idani punika jagat mesehe sane sampun puhun.
1: Sakit huti dendasing ripu kapekaniratanike.
0: Jan parem mecaru antuk punggalan ring keretanya nih.

0: Oh, Anirah.
1: Sami mau sang dewa agung seantuk sekancan mesak idani.
0: Tekapi huasannya kagerah.
1: Riantukan sampun puput kekasorang.

0: Sara jaya baya.
1: Kalpunika kalotah raris ka pesengen ide giri paduka Batara jaya baya.
0: Wanang gaheng sarat.
1: Sapunika kebawas antep jagate.
0: Mangga sampun inastuaken sujan.
1: Durka pastike sampun kapuputang antuk para sujanani.
0: Len duwi jeware.

0: Ngiwah antuk peranda agung rauhing para resi siwa Buddha.
1: Wei, ingge suk semua haring Pak Putu malih haring diwaji suk semua ingge lurus limbakang malih tincap tincapang pasing sang sura deh bakar anda terus ing kemanga nilen-lenan suk semua ini mungkin lurus karib yang tegala diwaji Pak Putu nggih Pak Putu pun
2: Sireng wajan dia mungkin dia
1: nggih Pak Putu maka pemutat nggih Pak Putu terus

0: Dan digelis rare serauh itu ke sang Prabu Kresna ring purian
1: dadan dunung rikuru nade siran degang ke
0: supengrauh idan ring purian nenten raris jumujog ring ide sang Prabu Duryodana
1: kanin nara ariye

kering lingge ide sang Prabu Lingsir, ring ide sang Prabu Darastra, rikur aris ide mapanggo.

0: Jakarna.
1: Sang mantri widure taler sang Prabu Awanggeuh.
0: Sigra nasumungakeun ikang pasajing nararye.
1: Digeles raris ngaturang pisukuh majeng aring sang Prabu Kresna.
0: Boga paboga sakma samani raja yogya.
1: Boga paboga melantaran mas manik kepatutan linggih ide. Wih, nggih suksema ring Pak Putu Ratu dedane para pamirsa, para panguneng deng ke Banda Adugalah rauh iki dumunan degang titiang. Rade titiang tan lali ngaturang inggih punika suksema majang dari Pak Putu selama diwaji sute san sampun nyaring di tiang ring studio. Kadi punika taler san sampun sedih munggah nadong buyar kaduk meleng raris agung biang raris wenten guci biang ring bon dalem taler buka nung di tiang adorang dading suksema dan lali di tiang nuageng ring sampura menawi wenten lepit antu titiang maturatur ingiti dani sarung sami mengdeledang ngak samayang ngampurayang rades sinep titiang antu ngak durang para masari. Om santi santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation Content yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk deh.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Singaraja siang ini masih ditemenin bareng Eni, dan kali ini Eni tidak sendiri. Kita akan berdialog ya untuk siang hari ini di segmennya Kita Indonesia. Pendengar Pro 1 kali ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 Singaraja. Narasumber kita pagi hari ini ada Igede Yudi Antara SPDGR, Pemuda Pelopor Pendidikan. Ya, jadi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, perubahan besar itu tidak selalu diawali oleh langkah yang besar. Justru banyak perubahan lahir dari keberanian seseorang memulai aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten. Semangat inilah yang banyak ditunjukkan oleh para pemuda pelopor yang memilih menjadi bagian dari solusi di tengah berbagai tantangan, mulai dari persoalan lingkungan, pendidikan, sosial, ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan masyarakat. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, pemuda tidak hanya dituntut menjadi penonton, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan. Kreativitas, kemudian kepedulian, dan semangat kolaborasi ini menjadi modal penting untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Lalu bagaimana langkah kecil dapat berkembang menjadi gerakan yang memberi dampak luas? Apa saja ya, tantangan yang dihadapi para pemuda pelopor, dan bagaimana juga menjaga semangat agar terus konsisten berkarya. Jadi untuk membahasnya telah hadir ya narasumber Igede Yudi Antara SPDGR, jadi Pemuda Pelopor Pendidikan, yang akan berbagi pengalaman dan inspirasi mengenai bergerak dari aksi kecil untuk perubahan besar. Kita sapa dulu narasumber untuk siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Eni.
1: Iya, apa kabar siang hari ini Yudi?
2: Luar biasa, baik.
1: Baik, oke. Jadi kita akan membahas terkait dengan topik Pemuda Pelopor bergerak dari aksi kecil untuk perubahan besar.
2: Oke.
1: Iya, siap. Jadi mungkin sebelum Kak Eni nanya kira-kira aksi kecil apa saja yang sudah dilakukan Yudi. Tapi sebelumnya mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit, apa sih yang dimaksud dengan Pemuda Pelopor dan mengapa peran mereka itu penting bagi pembangunan masyarakat.
2: Oke,
1: mungkin
2: baik,
1: bisa dijabarkan sedikit dulu ya.
2: Oke. Baik, terima kasih Kak Eni. Jadi mohon izin sahabat Pro 1 RRI Satu Singaraja. Jadi perkenalkan, aku Yudi. Jadi merupakan salah satu pemuda pelopor pendidikan di tahun 2024. Nah, jadi pemuda pelopor ini adalah seorang pemuda yang tentunya memiliki kontribusi dalam masyarakat, seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, di tahun 2024 itu sebenarnya saya itu menjadi bagian dari pemuda pelopor di bidang pendidikan. Dan saya mengangkat pada saat itu adalah Taman Belajar Puspita Laksmi. Karena kebetulan hal itu berangkat dari pada tahun 2019. Kebetulan saya adalah ketua dari Karang Taruna. Berawal dari sana, saya sangat melihat urgensi yang sangat luar biasa, banyaknya anak yang tidak bisa membaca ketika SD. Kemudian kebetulan di tahun itu kan tahunnya COVID ya pada saat
1: benar.
2: Itu. Dan jadi mereka belajar di rumah kesulitan. Nah, berawal dari sanalah saya punya kekhawatiran ketika permasalahan yang terjadi secara terus menerus tentu akan mengakibatkan anak-anak sebagai generasi muda ke depannya itu akan terhambat. Salah satunya adalah dari segi literasinya. Maka dari itu saya membentuk Taman Belajar. Nah, Taman Belajar itu saya bawa sebagai bentuk dari komitmen saya untuk berkontribusi di dalam masyarakat. Nah, di tahun 2024 itu saya terpilih kebetulan mewakili Bu Leleng juga di provinsi. Jadi saya mengangkat konsep dari Taman Belajar yang berlandaskan konsep Trihita Karana. Jadi konsep yang bersifat universal. Jadi bagaimana kita hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga dengan lingkungan alam.
1: Benar.
2: Seperti itu. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini, hal-hal kecil apa saja yang sudah saya lakukan. Sebenarnya topik ini memang sangat luar biasa, karena banyak yang mengira bahwa segala sesuatu, bahwa perubahan besar itu pasti lahir dari langkah yang luar biasa. Padahal sejatinya perubahan yang besar itu lahir dari langkah yang sederhana, atau aksi-aksi yang sederhana tetapi dilakukan secara terus-menerus.
1: Ya.
2: Ketika kita konsisten melakukan sesuatu, tentunya hal-hal atau perubahan dan dampak besar itu akan muncul nantinya. Walaupun tidak sekarang dampaknya, okay, tapi kedepannya pasti akan muncul. Okay. Kemudian yang kedua, saya kebetulan adalah merupakan seorang penulis dan juga peneliti di sekolah, karena terus ada seorang guru. Mm-hmm. Jadi di sekolah itu saya membuka kelas mentoring, public speaking, dan juga karya tulis ilmiah. Jadi sejauh mana saya bisa menginspirasi anak-anak saya untuk melihat, anak coba lihat di lingkungan di sekitar kalian, apa sih yang menjadi permasalahan, apa sih yang menjadi urgensi. Karena anak-anak sekarang atau generasi muda sekarang pasti bertanya, siapa sih yang harus melakukan itu untuk mengurangi permasalahan itu? Padahal yang seharusnya dilakukan adalah, apa sih yang bisa saya lakukan? Gitu. Jadi bukan siapa yang melakukan, tetapi apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Itu sih Kak Eni.
1: Iya, itu langkah awal.
2: Iya, benar.
1: Jadi karena mengingat Yudi juga seorang guru tadi bilang. Nah, kalau boleh tahu tadi kan sempat di awal membahas punya ruang belajar gitu. Nah, itu kalau boleh tahu tempatnya di mana?
2: Oke. Taman belajar itu tempatnya di Sririt. Kebetulan saya adalah asli Sririt pada saat itu 2019. Nah, jadi pada saat di COVID itu kan dari 2019 itu berlangsung di 2000 sampai 2022
1: benar.
2: Aktifnya itu sempat aktif di taman belajar itu. Kebetulan karena tim ataupun mentor yang saya ajak untuk bergelut di sana itu ada yang udah bekerja dan lain sebagainya, saya memutuskan bahwa kelas itu saya buka secara online. Karena saya melihat juga peluang, kalau sekarang itu rasanya belajar itu tidak harus bertemu secara langsung.
1: Iya.
2: Secara virtual pun kita bisa bertemu langsung. Maka dari itu saya lebih sering ketika mereka membutuhkan saya hadir di sana sebagai bentuk komitmen saya sebagai seorang pemuda pelopor dan sebagai generasi muda juga. Karena saya gak mau berdiam diri seperti yang sudah saya katakan tadi. Karena prinsip saya adalah apa yang harus saya lakukan ketika melihat permasalahan itu. Itu yang sering saya tanamkan kepada anak-anak saya sih.
1: Sampai sekarang masih?
2: Masih, teman jarang kalau berkumpul secara langsung itu jarang.
1: Berarti daring. Iya, memang karena COVID yang mengajarkan kita ya. Jadi kalau nggak ada COVID mungkin kita belajarnya harus tatap muka terus, ya nggak sih? Tapi dengan adanya COVID jadi kita bisa tahu apa sih Zoom itu apa, Jadi memang itu mengajarkan kita banyak hal. Jadi memang belajar tidak harus tatap muka.
2: Tapi
1: lewat media daring juga itu sangat-sangat membantu kan gitu. Nah, kalau boleh tahu itu awal mula gagasannya Yudi ketika COVID-19 karena melihat memang kita nggak bisa pungkiri banyak sekali anak-anak yang saat itu kan memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, karena apalagi kalau anak yang baru TKB ke SD, jadi yang memang belum paham apa-apa, apalagi dunia digital seperti sekarang belum tahu, jadi belajar daring pun harus dibantu orang tua, ya. Jadi mengingat apalagi kemarin-kemarin kan orang tua juga harus bekerja,
2: sibuk,
1: jadi banyak bisa kita katakan banyak anak terlantar, tidak bisa diajarkan oleh orang tuanya. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua karena memang sebenarnya orang tua punya tugas untuk mengajari anaknya, tapi di lain sisi orang tua juga punya peran penting.
2: Benar.
1: Untuk memenuhi, untuk mendampingi,
2: anak-anaknya.
1: Kemudian memenuhi kebutuhan anak kan gitu. Nah, yang buat Yudi konsisten dari COVID-19 hingga sekarang itu apa sih?
2: Oke. Dari hal tersebut sebenarnya yang membuat saya konsisten adalah kesadaran dalam diri saya sebagai seorang generasi muda. Sebenarnya kembali lagi ke hal itu sendiri. Jadi mungkin jujur banyak yang bilang kalau ngapain sih ngambil kerjaan yang gak ada profit, ngapain sih ngambil kerjaan yang udahlah udah ada yang ngurus hal itu, mereka juga bisa sekolah dan sebagainya. Tapi bagi saya adalah ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu berdampak dan membuat orang lain bahagia, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Makanya saya ketika saya membimbing siswa, bahkan sampai sekarang saya sangat-sangat totalitas ketika saya mendampingi seorang mendampingi siswa saya. Ketika mereka memerlukan saya hadir untuk mereka. Karena saya percaya bahwa ketika saya hadir di mereka akan mengingat, oh, saya lo pernah dibina oleh Pak Yudi, sehingga orang tuanya pun akan mengingat saya kembali. Bahkan di tahun 2019 itu pada saat awal berdirinya itu memang benar-benar luar biasa antusias dari orang tua menitipkan di taman belajar itu, karena pada saat itu di tahun 2019 itu kita tidak hanya berfokus pada bidang akademik kayak ini. Jadi pada saat itu kita kegiatannya Sabtu Minggu. Kebetulan di 2019 itu saya masih menjadi mahasiswa. Saya kegiatannya itu saya porsir untuk di Sabtu dan hari Minggu. Di Sabtu itu kita belajar secara akademik. Di hari Minggu itu kita belajarnya di luar dengan alam. Mulai dari ada kegiatan senam terlebih dahulu, kemudian membersihkan lingkungan. Sehingga saya mengangkat terhita karana itu sebagai falsafah, ya, pondasi utama ketika saya membangun taman belajar taman itu belajar sendiri. Jadi kembali lagi bahwa konsistenan itu berasal dari dalam diri saya. Sekalipun tidak dilaksanakan secara langsung, tetapi ketika saya hadir, ketika mereka membutuhkan pendampingan dari saya, saya hadir, itu berarti bahwa saya sadar bahwa saya komit untuk menjadi seorang pemuda yang ingin berdampak bagi masyarakat sekitar, seperti itu.
1: Iya, berarti taman belajarnya itu pure gratis.
2: Iya, gratis tanpa itu pun buku-buku yang kami dapat itu dari pihak luar. Jadi kami mencari sumbangan pada saat itu dan itu dapat beberapa sih, walaupun nggak banyak, tapi kami memberdayakan mentor-mentor yang ada pada saat itu. Kemudian buku-buku yang ada pun kami gunakan seadanya. Yang terpenting anak-anak bisa merasa aman, nyaman dan bisa mengikuti dengan baik kegiatan di taman belajar itu.
1: Iya, jadi sampai sekarang taman belajarnya masih ada. Jadi meskipun belajarnya masih daring. Jadi nggak bisa tatap muka karena mungkin kesibukan para mentor, kan gitu. Apalagi Yudi sendiri juga seorang guru. Nah, mungkin setelah menjalani dari 2019 ke 2026 hampir 7 tahun ya, nggak kerasa kan? Nggak kerasa dari seorang mahasiswa hingga menjadi seorang guru sekarang atau tenaga pendidik, itu membangun taman belajar luar biasa. Jadi memang berawal dari komitmen dan mungkin keprihatinan Yudi terhadap anak-anak yang memang lambat membaca atau lambat menulis. Nah, sampai saat ini ketika sudah terjun nih, udah mendidik banyak sekali mungkin anak-anak di taman belajar, terus bisa ngelihat nggak perkembangan anak itu seperti apa? Jadi mungkin yang awalnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu biasanya diajarin sampai berapa lama Yudi sehingga mereka bisa?
2: Kalau kita berbicara, saya pernah membaca satu quotes yang sangat menarik kebetulan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Kak Eni. Jadi sebagai guru, tugas kita bukan mempercepat anak-anak tersebut untuk bisa, tetapi adalah mendampingi mereka
1: berproses.
2: Karena yang paling terpenting adalah bukan output, tapi adalah proses ketika mereka melalui sesuatu itu. Jadi kalau kita bertanya membahas tentang perkembangan dari anak tersebut, tentunya sangat-sangat luar biasa. Bisa saya ambil contoh salah satu anak didik yang mana pada saat sebelum kenal saya itu adalah anak-anak yang sangat introvert banget, pendiam banget. Bahkan sampai teman-teman saya di guru itu bilang seperti ini, loh dia berprestasi loh ternyata, padahal dulu sebelumnya pendiam gitu. Saya tahu potensinya, potensi dia itu ada pada saat itu, sehingga saya berani untuk memoles dia, yuk coba

0: juara dua pada saat itu tingkat nasional. Nah dari sana saya melihat bahwa oh ternyata setiap anak itu unik ternyata, ketika
1: punya potensi
0: yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang tenaga pendidik itu nggak bisa membedakan, oh kamu kayaknya nggak punya potensi deh karena nggak sesuai sama passion ini gitu. Hanya karena satu passion yang nggak dia kuasai, kita bilang anak itu nggak punya potensi. Padahal setiap anak itu punya potensi, potensi ketika digali dan berada pada lingkungan yang tepat.
1: Benar
0: banget kan Kak ini ya. Jadi banyak hal-hal yang demikian. Bahkan pada saat itu ada anak yang saya bimbing dari dia ikut taman belajar saya. Pada saat dia kelas 6 SD, kemudian di taman belajar saya itu ada yang namanya kegiatan lomba-lomba pada saat itu Kak ini. Dia ikut kegiatan lomba itu, lomba mendongeng, bahkan sampai sekarang dia aktif di lomba baca puisi dari kecil. Makanya dia selalu ingat, Pak, dulu kan saya pernah ikut lomba di taman belajar Bapak ya, yang Bapak bina itu dari saya ke SD, sekarang sampai saya SMA, sampai dia kelas 1. Bahkan waktu ini juga saya pernah ajak sering lomba. Jadi di SMP itu kebetulan saya kan guru SMP, jadi berkesinambungan pembinaannya. Jadi oh dulu kan pernah saya bina juga, jadi sekalian saya di SMP bina juga. Gitu sih kayaknya.
1: Berarti itu untuk taman belajarnya itu berarti dari SD ya. Dari SD diajarin. Nah, untuk mata pelajaran yang diajarin itu merangkap semuanya
0: kalau
1: atau
0: mata
1: khusus?
0: Pelajaran kita enggak. Kita beda sama pendidikan formal. Kalau di sekolah itu kan matematika, IPA, ya seperti itu. Nah kalau di taman belajar, kita lebih memfokuskan pada literasi dan numerasi terlebih dahulu. Anak-anak diajarkan menulis, kemudian tapi kita dibagi berdasarkan kelompok. Misal, kelas siapa nih, kelas 1, kelas 2, itu khusus mentornya.
1: Ada yang
0: mentori, kemudian belajar membaca, nulis. Siapa yang nggak bisa baca itu fokus lagi. Jadi yang misalnya yang kelas 6 itu perkalian atau enggak. Kalau hal yang lebih sulit lagi sesuai dengan kelasnya dia. Jadi kita nggak belajar tentang IPA, IPS, nggak belajar seperti itu. Jadi lebih ke literasi dan numerasi.
1: Nah mengingat anak kecil itu kan biasanya mood mooding banget kan. Nah mungkin Yudi punya cara tersendiri nggak? Jadi gimana sih caranya mengajar? Karena mengajar anak-anak itu emang susah.
0: Luar biasa,
1: ya? Susah. Karena jujur Eni juga punya anak gitu ya. Jadi kalau diajarin, kalau emang udah moodnya dia enggak, ya udah gitu. Kita mau 1000 kali pun ngomel, itu bagi dia udah enggak peduli kan gitu hitungannya. Nah kalau menurut Yudi sendiri, gimana sih cara menumbuhkan gitu semangat anak-anak, jadi biar tetap semangat mau belajar gitu.
0: Kalau dari kacamata saya sebagai seorang pendidik ya, kalau kita berbicara di taman belajar dulu nanti di formal. Kalau di taman belajar kita lebih sering menerapkan bagaimana pembelajaran yang berbasis game sih Kak Eni. Jadi mereka ketika belajar itu saya ajak, apalagi belajarnya sore-sore pada saat itu Kak Eni. Jadi kita fokus, oh coba deh kita duduk melingkar dulu. Duduk melingkar dulu, kita main games. Nanti gamesnya misalnya menyebutkan perkalian ini, kemudian menyebutkan hasil penjumlahan dari ini, sehingga anak-anak akan lebih tertarik. Jadi mereka nggak kalau kita lihat anak-anak ketika disampaikan aja, anak siapa yang bisa 5x5 pasti udah mulai tegang kan ya, takut banget nih kira-kira ditunjuk nggak ya sama bapaknya gitu. Tapi ketika kita mengemas pembelajaran itu dengan sebuah game, jadi ada yang tertawa dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan merasa tertekan ketika mereka ditanya seperti itu. Nah kemudian kalau saya sebagai seorang pendidik di lingkungan formal, biasanya anak-anak yang demikian itu sangat banyak sih Kak Eni. Saya setuju banget bahwa anak kecil itu memang sangat sulit dan mereka belajarnya pasti sesuai dengan mood mereka. Nah cara yang pertama mungkin saya adalah, saya selalu membiarkan anak tersebut, oke, kamu mau apa dulu deh, terserah lakuin dulu. Jadi ada istilahnya break untuk belajar jeda. Dulu ya, jeda banget. Jadi waktu yang baik untuk belajar itu sebenarnya bukan berjam-jamnya sih, tapi sejauh mana anak itu paham terkait apa yang dia pelajari. Jadi kalau mereka udah bosen, oke 15 menit belajar, bosen, oke boleh deh kamu mau ngelakuin apapun, tapi habis ini kita belajar lagi. Jadi ada break khusus dari kita sebagai seorang pendidik agar anak itu nggak jenuh juga. Kita pun sebagai orang dewasa pasti bakalan jenuh banget sih kalau kita belajar terlalu lama. Sehingga kita berikan break time kepada anak tersebut untuk melakukan apa sih yang dia suka. Nah ketika mood mereka udah baik, nah baru kita balik ke topik pembelajaran yang kita ambil. Atau bahkan juga karena ketika saya punya pengalaman, murid saya tuh ketika diajar dengan metode yang monoton banget, apalagi ceramah dan sebagainya, itu memang anak-anak mudah ngantuk, mm-hmm. udah nggak

0: fokus dan lain sebagainya. Tetapi cara yang saya lakukan adalah saya mengajak mereka untuk storytelling sebanyak kayak ini. Jadi saya adalah tipe guru yang ketika mengajar itu lebih senang mengaitkan ke kehidupan mereka nyata. Jadi lebih senang, oke, kita bercerita dulu yuk, tapi dikaitkan dengan materi. Yang dibahas. Gitu sih kayak ini. Sehingga mereka akan tertarik. Makanya gue anak-anak bilang, Pak Yudi kok ngajar di kelas lagi? Mungkin mereka suka ketika saya mengajar dengan sistem atau metode yang storytelling itu. Mereka akan lebih memahami, oh gini ya ternyata materi ini, kayak gitu.
1: Lebih mudah mengingat.
0: Iya, lebih mudah mengingat.
1: Karena tadi Pak Yudi juga bilang, karena memang anak itu memang suka bosenan gitu bosen. Ya. Jadi agak susah sih memang. Emang susah banget kalau mengajar anak-anak gitu ya. Beda halnya kalau udah tingkat SMP, SMA mungkin udah bisa menata diri lah istilahnya. Tapi kalau anak-anak SD memang agak ada kesulitan-kesulitan tertentu kan gitu. Nah jadi mengingat tadi Pak Yudi juga bilang, jadi alasan yang membuat tetap semangat gitu ya, membimbing anak-anak. Nah kalau kita balik ke pemuda pelopor, jadi sebenarnya banyak juga nih pemuda-pemuda yang mungkin mempunyai bakat-bakat tertentu tetapi malah dipendam, tidak dipublikasikan. Nah mungkin dari Yudi sendiri punya gak sih tips-tips untuk para pemuda gitu? Jadi jangan takut untuk memulai, mungkin ada gak sih trik-trik tertentu untuk membuat pemuda tersebut berani bangkit atau berani tampil lah istilahnya.
0: Ini jadinya mengarah ke pengalaman saya sebenarnya.
1: Iya benar, jadi emang harus sharing.
0: Benar. Sebenarnya saya berani, saya menyadari bahwa setiap orang punya potensi. Itu yang paling kita harus sadari paling pertama. Di tahun 2016 itu adalah awal sebenarnya saya bersifat sosial seperti ini, kan? Jujur. Tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2019, saya adalah anak yang introvert banget. Bahkan saya gak pernah keluar rumah pada saat itu. Dan 2019 awal itu adalah saya diajak oleh teman saya, Di, yuk ke Bali Banjar gitu. Saya gak tahu awalnya mau ngapain gitu. Pas sampai di Bali Banjar, ternyata saya dicalonkan menjadi ketua Karang Taruna. Dengan notabene saya adalah anak yang tidak pernah keluar. Saya gak tahu pergaulan teman-teman di desa saya siapa aja pada saat itu. Nah ketika saya dicalonkan, ada dua calon lagi, ada tiga pada saat itu. Dan saya menang pada saat itu. Saya berpikir, apa yang dilihat dari saya? Saya pun gak kenal orang-orang di sana. Karena jujur saya gak pernah keluar sama sekali dan pernah bergaul sana. Nah berawal dari sana, ternyata mereka memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin mereka-mereka sebagai generasi muda, untuk mengarahkan mereka. Dan ternyata langkah kecil yang saya lakukan di awal itu, saya mulai menata. Pada saat itu saya bekerja sama dengan pemerintah desa, bahkan hampir pada saat itu kita mengadakan kegiatan yang sangat-sangat luar biasa, sampai diliput oleh Info Singaraja. Saya ingat banget pada saat itu saya mengadakan lomba cerdas cermat di tahun 2019. Saya memberanikan diri, ayo deh coba kita buat event biar Karang Taruna kita itu dikenal, kayak gitu. Nah, tips untuk pemuda-pemuda di sana yang punya potensi tapi takut, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita hebat tetapi kita tidak mampu berdampak bagi orang banyak, itu menurut saya adalah hal yang sangat kurang. Kenapa saya bisa katakan kurang? Ketika kita punya potensi tapi kita tidak berdampak, jadi hal baik itu hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri.
1: Benar-benar.
0: Karena bagi saya, kebahagiaan itu adalah bukan hanya untuk kita saja, tetapi adalah untuk orang lain. Benar. Ketika kita mampu membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga tipsnya yang pertama adalah sadari dulu potensi yang ada, kemudian mencoba untuk melakukan hal yang sederhana di lingkungan yang kecil dulu. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita hidup di lingkungan misalnya komplek perumahan. Saya tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita bisa mengolah sampah ini nih, gitu. Jadi ketika kita punya potensi, kita sampaikan. Jadi kita kontribusikan ke lingkungan sekitar sehingga orang lain akan tahu, saya ternyata anak ini punya potensi. Daripada kita, aku tahu nih cara ngolah sampah tapi nggak berani ngomong. Takutnya nanti kalau aku ngomong, nanti aku lagi yang sibuk sendiri. Nah gitu. Jadi banyak kekhawatiran-kekhawatiran tersebut sehingga mengakibatkan, aduh, aku kayaknya mau melakukan hal yang luar biasa deh, biar saya tingkat kabupaten. Padahal perubahan perubahan yang besar dan dampak besar itu dilakukan dari hal-hal kecil. Dari sana sih kayak ini.
1: Oke, jadi memang ya seperti yang tadi Yudi bilang, jadi apapun sesuatu yang kita lakukan itu memang tidak bisa harus wow ya, gitu lah istilahnya ya. Jadi kita memang harus merintis, kalau sekarang istilahnya merangkak dulu, merangkak untuk menjadi yang lebih dan lebih lagi. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi semangatnya Yudi sebagai pemuda pelopor sampai sekarang gitu ya, masih tetap aktif di taman belajarnya sampai sekarang. Kalau boleh tahu, taman belajarnya itu ada berapa anggota sekarang Yudi yang masih
0: kalau
1: aktif?
0: Kalau untuk anak-anak sebenarnya kami terbuka saja, bahkan di tahun yang paling meningkat itu di tahun 2020 itu bahkan sampai 100 pada saat itu. Tetapi sekarang mungkin karena saya juga jarang banget untuk bisa open kelas dari taman belajar itu, sehingga mungkin agak sedikit menurun. Tetapi esensinya adalah saya tidak mengejar kuantitas dari jumlah siswa yang ada di sana, tapi adalah dari segi bagaimana kualitas pendampingan yang diberikan. Itu sih kayak ini.
1: Iya, jadi memang ya kita tidak mengejar target, istilahnya nggak punya target ya. Tapi intinya orang yang bergabung itu memang bisa dan memang ada hasil lah,
0: ada hasil
1: akhir tentunya ya, karena nggak mungkin kan kalau bergabung terus menerus tapi nggak ada hasil
0: ya,
1: nah
0: banget.
1: Itu juga nilainya, poinnya juga berkurang jadinya. Tapi kalau ketika kita mengajar seseorang tapi next kedepannya dia ada hasilnya, pasti itu menjadi poin plus dan juga semangat untuk kita.
0: Iya, kan gitu, jadi ada bekal untuk dia lah kedepannya gitu.
1: Nah, itu juga nilai plus, poin plus juga untuk Yudi sendiri sebagai tenaga pengajar gitu. Pasti suatu kebanggaan juga.
0: Benar banget.
1: Ketika melihat mungkin anak-anak di taman belajar atau di SMP juga yang bisa, apalagi seperti yang tadi Yudi bilang juga, ada juga beberapa yang sampai ikut lomba.
0: Benar banget.
1: Apalagi kalau sampai dapat juara itu kan wah,
0: luar biasa. Bahkan momen-momen itu sebenarnya bahkan saya pernah pada saat itu saya lomba menemani siswa saya 3 hari di Denpasar karantina. Itu bahkan saya sampai dibilang bapaknya. saya tanya, "Pak, bapaknya ya?" "Oh enggak, saya gurunya." "Oh, setia banget menemani siswanya sampai ikut karantina, sampai duduk ikut." Katanya gitu. Saya kaget. Oh, berarti emang mereka memperhatikan saya pada saat itu. Ya, karena memang saya kalau udah membina siswa itu sangat-sangat
1: tanggung jawab.
0: Bahkan kemarin yang paling jauh sih pada saat yang di Jakarta banget kayak ini, jadi tanggung jawab sangat luar biasa. Dan kemarin juga di bulan Februari itu yang paling menurut saya terharu banget. Kenapa? Karena saya lomba, itu pemilihan duta remaja sehat tingkat provinsi. Itu adalah event tahunan. Di tahun 2024 dan 2025 itu saya selalu juara satu seriritnya, mewakili Kabupaten Buleleng. Nah, di tahun 2026 kemarin siswa saya ternyata cerita kalau tanggung jawab saya besar ya Pak gitu, sehingga dia pundak dia tuh berat banget rasanya pada saat karantina dia sakit. Kebetulan siswanya cewek, saya kan nggak enak ngerawat dia. Kan kebetulan pada itu kita gak bawa kendaraan posisinya kayak ini, karena kita diantar oleh supir, ditaruh di hotel, ditinggal pada saat itu. Itu benar-benar luar biasa, harus ngurus dia. Ibu orang tuanya nelpon, "Pak Yudi, minta tolong boleh gak diantar ke rumah sakit atau kemana gitu, biar cepat saya belikan obat, saya jalan kaki ke Indomaret." Luar biasa, sampai saya nelpon kakaknya dia yang di Denpasar, "Boleh gak tolong gak, boleh kakaknya cewek, rawat dulu biar panasnya turun dulu, baru ditinggal gitu." Hingga jam 10 kakaknya itu baru balik, saya baru tenang, oh ternyata udah turun panasnya. Dan besoknya final, dan ternyata itu mempengaruhi banget si kak ini. Ternyata dia sampai nangis, "Pak, maaf ya, gak seperti kakak-kakak yang dulu juara satu gitu." Dia hanya sampai di 6 besar. Tapi satu hal yang menjadi pelajaran bagi saya adalah bahwa ketika kita berkompetisi itu tidak selalu tentang menang sebenarnya. Tetapi banyak yang bilang, "Ah Pak, saya gagal nih, Pak, saya gak dapat juara." Padahal dalam kompetisi itu hanya ada dua, yaitu adalah proses belajar dan juga berhasil sebenarnya. Jadi ketika kamu nggak berhasil
1: atau
0: berarti
1: gagal,
0: ada proses belajar yang harus kamu lalui ulang, harus kamu ulang, harus kamu evaluasi. Jadi bukan gagal, yang ada adalah proses belajar kembali untuk meraih keberhasilan itu. Gitu sih kayaknya.
1: Iya, mungkin flashback juga. Jadi kira-kira kurangnya di mana gitu ya. Apalagi belajar dari pengalaman tadi, mungkin karena stres, sakit stres kan bisa juga.
0: Dia sampai cerita ke temannya, "Pak, katanya dia itu memang stres karena tanggung jawabnya kan juara satu dua tahun berturut-turut. Jadi dia bisa nggak?" Itu yang kepikiran,
1: beban
0: banget. Padahal saya berpikir, saya selalu menanamkan ke dia, "Udah, kamu nggak usah mikirin juara dulu. Yang penting tampilin yang terbaik, masalah juara negara pasti itu rezeki orang juga. Campur tangan Tuhan tuh pasti ada pasti di sana. Ada. Sekalipun kita udah berusaha banget, kalau emang Tuhan nggak berkehendak ya enggak.
1: Pasti ada mungkin kekurangannya di mana gitu. Jadi mungkin sering juga pasti mengajarkan ke anak didiknya. Jadi ketika tidak dapat juara, jangan menganggap diri kita gagal. Mungkin pasti ada sesuatu yang mungkin kurang.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi mungkin itu bisa dijadikan bahan introspeksi ke depannya, karena pasti kegagalan itu tidak bisa datang sekali. Berkali-kali pun bisa jadi kan ya. Tetapi kalau kita udah nyerah dulu,
0: malah itu yang sebenarnya hal yang sangat fatal. Sama seperti ini, jadi ketika kita melakukan sesuatu, ih gagal nih, udah selesai. Padahal kegagalan itu adalah berarti membuktikan bahwa kita berproses dengan maksimal sebenarnya. Ketika kita gagal, ketika kita sudah berproses secara maksimal dan itu gagal, berarti effort yang kita lakukan itu nggak main-main berarti. Sehingga kita harus perlu, oh kalau saya gagal di sini, di mana sih saya kurangnya? Oh di poin B, berarti di poin B saya harus rubah strategi seperti ini, gitu sih kayaknya.
1: Iya, jadi betul banget. Nah, kalau berbicara media belajar, apalagi sekarang sudah dunia digitalisasi.
0: Benar,
1: Jadi segala bentuk apapun itu ada di media sosial. Kalau dari Yudi sendiri, gimana nih dalam penggunaan media sosial, dimuntah itu di taman belajarnya ataupun di lingkungan sekolah. Nah, sebagai pemuda pelopor, apakah mungkin sering berbagi mengenai taman belajar atau mungkin edukasi-edukasi tertentu menggunakan media sosial kah?
0: Jadi terkait penggunaan media sosial, jadi yang pertama saya setuju banget bahwa belajar itu tidak hanya menggunakan satu sumber. Jadi ada sumber lain, salah satunya adalah di sosial media. Nah, jadi ketika saya sebagai seorang pendidik, tentu saja saya akan memanfaatkan hal itu, apalagi di tengah memang situasi saat ini teknologi itu memiliki peran yang sangat luar biasa kayak ini. Sehingga saya berusaha untuk menanamkan hal-hal itu. Jadi saya nggak hanya bilang, ketika saya mengajarkan kepada mereka, ketika saya memberitahu mereka itu nggak hanya dari saya aja, dari lewat ceramah. Tapi saya sering bilang, coba deh kalian buka sosial media kalian, buka internet kalian, apa sih yang lagi hangat saat-saat ini, lagi hangat saat ini, sehingga kalian bisa belajar dari hal tersebut. Karena proses belajar itu ada yang namanya agen belajar. Kalau dalam ilmu sosiologi itu adalah salah satunya adalah media massa. Kita bisa belajar dari sana, dari internet, hal-hal apa yang belum kalian ketahui. Sehingga ketika kalian sudah membaca hal tersebut, coba bandingkan deh dengan analisis, dengan pemahaman kalian ketika kalian membaca. Dan sebagai, dan saya sebagai seorang pemuda pelopor, tentunya saya akan membagikan hal-hal yang positif di sosial media saya. Sekalipun ini yang sebenarnya saya ingin bangun mulai-mulai ini kayak ini. Jadi saya ingin membuat sebuah tulisan-tulisan kecil di Instagram sehingga bisa dibaca oleh orang-orang banyak. Kemarin satu hal yang membuat saya tertarik adalah satu tulisan saya kemarin, saya ingat banget, itu rame banget sampai yang like 2000-an. Itu first time sih saya yang like sebanyak itu di Instagram. Bahkan yang menjangkau akun itu adalah 41.000. Dengan postingan ulang itu sampai ratusan dan di-share kemana-mana. Bahkan ada guru yang ngechat saya langsung, Kak, saya tertarik banget sama hal yang kakak lakukan ketika membina seorang siswa. Pada saat itu saya ingat banget tulisan saya adalah mental juara yang saya ajarkan ke siswa saya. Itu ramai banget. Jadi berangkat dari sana saya berpikir, oh kayaknya kalau saya buat postingan-postingan yang menginspirasi seperti ini, kayaknya bakalan rame terus. Nah, itu yang ingin saya bangun saat ini, kak ini semoga. Tetapi terlepas dari hal itu, kadang kendalanya, hal yang buat saya ragu itu adalah viewersnya sih, kak ini. Kenapa? Karena logaritma dari Instagram saya nggak tahu kapan FYP ke orang-orang, kapan FYP. Karena saya berpikir ini kontennya bagus, tapi kok nggak dilihat orang ya? Nah, kadang saya hapus lagi konten itu, hapus lagi, saya berpikir, oh nanti aja dia belakangan kayaknya jam segini, gini saya arsipin lagi deh kayak ini gitu. Kebetulan pada saat itu, oh dibuka lagi, sehingga dari sana saya belajar bahwa ini sesuai dengan apa yang saya rasakan ketika saya gagal dan tidak ada viewers, saya nggak harus berdiam diri, tapi mencoba untuk mengupload di lain waktu lagi, sehingga biar FYP lah istilahnya ya. Jadi ke orang-orang banyak itu sih kayaknya.
1: Iya, memang ada mungkin jam-jam tertentu, iya, jam-jam gitu tertentu. Ya. Karena kita juga memang benar. Kadang sesuatu hal yang kita lihat biasa-biasa aja tapi bisa FYP.
0: Iya, benar.
1: Tapi kadang sesuatu yang udah luar biasa, malah enggak dilirik, ya, kan gak dilirik, gitu ya. Kadang pasti ada juga rasa janggal. Kok bisa sih? Ya. Kok bisa? Kira-kira kurangnya di mana? Tapi kalau dari Yudi sendiri bagus, ya udah diarsipin aja dulu. Mungkin waktunya belum tepat ya, ini.
0: Waktunya belum tepat.
1: Sambil berpikir dan menunggu kira-kira kapan nih waktu launchingnya lagi, ya, kan gitu. Baik, Yudi, nggak kerasa kita sudah berbincang-bincang hampir 45 menit. Nggak kerasa kan ya, ya? Tanpa jeda pun.
0: Tapi saya kaget biasanya kalau saya diundang di radio itu ada jeda.
1: Iya, ada jeda. Tapi ini karena saking asiknya kita ngobrol, kayak ini juga jadi lupa ngejeda ini. Oke. Mungkin sebagai closing statement untuk obrolan kita siang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Yudi, silakan.
0: Okay. Terima kasih Kak Eni. Jadi satu quotes yang selalu saya bawa, bahkan anak-anak saya bawa sampai kapanpun dan dimanapun mereka, itu adalah quotes ini: by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan membawa hal yang terbaik di masa mendatang. Maka dari itu, perubahan besar tidak lahir dari hal yang besar dan hal yang sempurna, tetapi lahir dari kontribusi kecil serta langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi. Semoga sukses selalu. Masuk jadi baru untuk teman belajarnya, kemudian untuk mengajarnya, semoga selalu diberikan kelancaran.
0: Astagfirullah, terima kasih.
1: Jadi mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Dengan topik yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Siap. Tentunya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada. Jadi itu tadi obrolan Eni ya, bersama IGD Yudi Antara, SPDGR Pemuda Pelopor Pendidikan, dengan topik yang kita bahas, pemuda pelopor bergerak dari aksi kecil untuk perubahan besar. Jadi pesan dari Yudi benar banget. Jadi untuk para pemuda semuanya, jangan takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk gagal. Jadi anggap kegagalan itu adalah sebuah proses untuk kedepannya introspeksi diri bisa menghasilkan karya yang lebih dan lebih baik lagi. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: cinta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita hening sejenak guna mengaturkan puji terisan ya. Dan dilanjutkan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga.
2: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Tri Sandia.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3. Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 26. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2.

0: Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Koshyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Koshyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri.

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar

0: 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

putih di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari

0: Mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, seri

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kenalan yuk bersama Universitas. Jadi kenalan sama Universitas Tri Atma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi Teknik dan Komputer atau FASKOM. Tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program studi S1 Keperawatan mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 Psikologi tidak hanya membekali Anda dengan teori tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. Kemudian yang keempat ada S1 Administrasi Rumah Sakit, mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Ada S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, ini mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Biaya kuliah sangat terjangkau, hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum tanggal 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau Instagram juga bisa untrim.buleleng, TikTok triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Daftar sekarang di bit.ly/join trim. WA juga bisa di 087-8860-092925 bersama Ayulia, atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri, Buleleng, Singaraja, Bali. Jadi buka setiap jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang pendengar, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Dagperinkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal dengan mengajarkan pembuatan donat labu dan es pisang hijau sebagai upaya mendorong lahirnya pelaku UMKM baru dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 9 Juli 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar kami awali dari berita lembar pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Bantuan yang bersumber dari APBN dengan nilai lebih dari 3,6 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di rumah jabatan Bupati Buleleng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Raika Nurahini, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat, serta perwakilan subak penerima bantuan. Bupati Sucidre menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan infrastruktur pertanian, tetapi juga terus mengalokasikan berbagai program pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya digabungkan semua bantuan sekitar 12 miliaran mereka. Untuk subak aja.
2: Selain itu, Bupati Sucidre menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng melalui perangkat daerah terkait terus mendorong pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi lahan sawah yang masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B atau LP2B. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat menjelaskan bahwa bantuan tahap kedua ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan. Program tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi, drainase, bendungan kecil, hingga sumur bor di wilayah yang mengalami penurunan debit air.
3: Menyerahkan bantuan sebesar lebih dari 3,6 miliar untuk 30 subak yang ada di Kabupaten Buleleng. Subak ini adalah subak yang memang concern atau ada di dalam kawasan KP2B atau LP2B. Sesuai dengan luas baku sawah, kita ada 8.000 hektar.
2: Melalui penguatan infrastruktur pertanian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian terus meningkat seiring membaiknya jaringan irigasi dan ketersediaan air bagi areal persawahan. Peningkatan produksi diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buleleng dalam jangka panjang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: PMI Kabupaten Buleleng kini menjadi tambahan kini memiliki tambahan satu unit mobil operasional untuk memperkuat penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Armada baru tersebut diharapkan meningkatkan kecepatan respon relawan dalam membantu masyarakat saat terjadi keadaan darurat maupun mendukung berbagai layanan kemanusiaan di Buleleng.
4: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan satu unit mobil operasional untuk mendukung penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan memperkuat mobilitas relawan saat merespon kejadian darurat, pelayanan kesehatan hingga kegiatan sosial di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng. Bantuan kendaraan diserahkan di rumah jabatan Bupati Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan keberadaan armada operasional diperlukan karena PMI memiliki peran penting dalam penanganan bencana, pelayanan kemanusiaan, dan kegiatan donor darah yang berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, dukungan sarana operasional menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. sekaligus melengkapi kebutuhan PMI dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan kendaraan tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan berbagai misi kemanusiaan. Ia menyebut PMI Buleleng saat ini telah memiliki 4 unit ambulans yang masih berfungsi dengan baik, namun baru memiliki kendaraan operasional khusus kebencanaan pada tahun ini. Dengan tambahan armada tersebut, PMI optimis kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, terutama saat terjadi bencana, dapat semakin ditingkatkan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Dagperinkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal dengan mengajarkan pembuatan donat labu dan es pisang hijau sebagai upaya mendorong lahirnya pelaku UMKM baru dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal.
5: Memberdayakan para wanita sebagai...
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan kewirausahaan bertema kreasi olahan pangan dari buah lokal pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan yang diikuti puluhan peserta tersebut menghadirkan narasumber Dwi Mulyati, owner Rumah Roti, didampingi Cahyadi Dwi Prasetyo sebagai asisten cook. Dalam sesi praktik, peserta diajarkan teknik mengolah tepung dari olahan pangan lokal menjadi kue kering yang memiliki nilai jual dengan cita rasa yang menarik dan layak dipasarkan. Selain membagikan resep, narasumber juga memberikan materi mengenai pengemasan produk, standar kualitas, hingga strategi pemasaran. Dwi Mulyati menjelaskan, pemanfaatan bahan baku lokal menjadi produk olahan merupakan peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola dengan inovasi dan konsistensi menjadi kualitasnya. Menurutnya, produk pangan lokal dapat bersaing di pasar apabila memiliki cita rasa yang baik, tampilan menarik, dan dikemas secara profesional. Rumah Roti sendiri selama ini juga aktif melakukan pembinaan UMKM serta mendukung penyediaan produk pangan untuk berbagai program pemerintah.
5: Ini kita pelatihan pastry and bakery. Tujuannya untuk memberdayakan para wanita sebagai sebagian besar kita sekarang sebagai tulang punggung keluarga yang membantu ekonomi keluarga, jadi biar lebih berdaya bagi keluarga tercinta. Ini sudah pelatihan yang kedua ya Bu ya. Pelatihan yang kedua. Respon dari peserta sangat antusias dan tidak ada yang absen. Mereka juga janji akan sampai selesai mengikuti acara hari ini.
6: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Indri, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan untuk memulai usaha rumahan. Ia menilai pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung kepada peserta untuk memahami proses produksi hingga menghasilkan produk yang siap dipasarkan.
7: Sekali, saya sangat berterima kasih dengan adanya PRUD ini. Saya dibantu untuk banyak belajar ya, banyak ilmu yang saya dapat, mulai dari belajar untuk membuat kuenya, terus logo dan segalanya dah. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya PRUD di sini.
6: Melalui kegiatan ini, Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Buleleng. Pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan wirausahaan baru yang mandiri, inovatif, dan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Upaya penghematan air dan langkah mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
8: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita...
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng I. Gede Mahendra mengatakan potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Menurutnya, ketersediaan dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau.
8: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya secara kronologis ya kejadian, biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk di samping secara kuantitas juga kualitas.
4: Mahendra menjelaskan masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan.
8: Aduh, kalau dijawab dengan kata-kata singkat ya jelas penting. Media ini adalah bagaimana suara itu, ibarat bagaimana suara itu sampai di telinga. Itulah lewat media. Bagaimana isi hati kami-kami ini bisa didengar, bisa dimengerti, sampai dengan dimengerti. Itu pentingnya media. Jadi kami sangat dalam proses penanggulangan bencana ini, media punya peranan yang sangat penting. Kami pun di BPBD Kabupaten Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media. Misalnya melakukan penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi.
4: Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sehingga dampak bencana pada musim kemarau dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan tindakan cepat sejak dini. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%.

0: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali 8 Juli kemarin. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, TISEL juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sepertinya juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi RDF, pellet icing yang mungkin itu lebih tinggi dari batubara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian ekosistem.
5: Memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya, jadi perda 2 tahun 2023.
6: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi biru sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiarta mengatakan pengelolaan sektor kelautan di Bali telah didukung tata ruang yang terintegrasi dengan wilayah daratan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan.
5: Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan ruang lautnya, perairan pesisirnya.
6: Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui penerapan 5 program ekonomi biru, mulai dari perlindungan kawasan konservasi hingga pengendalian sampah plastik di laut. Program tersebut juga diiringi pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal agar sumber daya laut tetap terjaga.
5: Sampah itu jangan sampai masuk ke laut, karena kalau di laut agak sulit kita membersihkannya. Sering ada fenomena-fenomena sampah laut di Kuta misalnya. Itu menjadi sorotan dunia. Kemudian dampak lain dari sampah di laut adalah bisa merusak ekosistem terumbu karang.
6: Selain menjaga kelestarian laut, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana penangkapan dan penguatan fasilitas pasca panen. Pengembangan kampung nelayan merah putih di Bali diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus menjadi percontohan bagi kawasan pesisir lainnya. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Polres Buleleng mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka dan menyita 33,18 gram sabu. Kepolisian menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.
7: Kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan.
8: Polres Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng. Selama periode Juni hingga awal Juli 2026, Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka serta menyita puluhan gram sabu sebagai barang bukti. Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana yang digelar di Mapolres Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif Satres Narkoba dalam menindak jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Dari 9 laporan polisi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 10 tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng dalam mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan narkoba.
7: Dan pada kesempatan rilis kali ini kami akan memaparkan ada 9 laporan polisi dengan 10 tersangka dan dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau netonya sekitar 23,02.
8: AKBP Ruzi Gusman menegaskan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan toleransi kepada pelaku. Seluruh tersangka yang telah diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pengembangan terhadap jaringan pemasok narkotika terus dilakukan oleh penyidik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
7: Kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
8: Kapolres Buleleng menjelaskan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. AKBP Ruzi Gusman menilai keberhasilan mengungkap 9 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat melalui pemberian informasi kepada kepolisian. Polres Buleleng memastikan pemberantasan narkoba akan terus dioptimalkan melalui penindakan, edukasi, dan sosialisasi guna menekan peredaran gelap narkotika di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Polres Jemberane mengamankan 16 sepeda motor dan memberikan sanksi tilang kepada pelanggar setelah membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Seakom, Kecamatan Jemberane yang terungkap berkat laporan masyarakat melalui layanan call center 110.
9: Polres Jemberane mengamankan 16 unit sepeda motor yang terlibat pelanggaran lalu lintas saat pembubaran aksi balap liar di Jalan Baru Sikom, Kecamatan Jemberane, Sabtu 4 Juli 2026 dini hari. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan call center 110 sekitar pukul 01.20 waktu Indonesia Tengah. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh personil Polsek Kota Jemberane bersama Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas Polres Jemberane. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan sejumlah pengendara yang melakukan berbagai pelanggaran lalu lintas, di antaranya tidak menggunakan helm, tidak melengkapi surat-surat kendaraan, serta menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Para pelanggar diketahui dan dikenai tilang manual. Sebanyak 16 kendaraan bermotor yang terbukti melakukan pelanggaran kemudian diamankan ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Jemberane sebagai barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Kabupaten Jemberane. Sebagai tindak lanjut, Polres Jemberane juga mengundang orang tua atau wali dari para remaja yang terlibat balap liar untuk mengikuti pembinaan dan penyuluhan pada Kamis 9 Juli 2026. Kasih Humas Polres Jemberane Ibda I. Putu Budi Astawa mengimbau masyarakat khususnya kalangan remaja agar tidak melakukan balap liar karena membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ia juga mengajak para orang tua menindaklanjuti pengawasan terhadap anak serta meminta masyarakat segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan call center 110 atau kantor polisi terdekat.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Kabupaten Buleleng menjadi tuan rumah Kejurnas Kempo 2026 yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah. Sebanyak 43 kelas dipertandingkan dalam ajang nasional yang juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat dan penyegaran wasit.
8: Ratusan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Kempo 2026 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung pada 8 hingga 11 Juli di Gedung Tenis Indoor Undiksa Singaraja. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat atau UKT dan refreshing wasit. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026 Insinyur Yulianto Maris PGDIPL mengatakan penyelenggaraan Kejurnas tidak hanya bertujuan melahirkan atlet terbaik, tetapi juga memperkuat pembinaan di lingkungan Federasi Kempo Indonesia atau FKI. UKT nasional tahun ini hanya dilaksanakan hingga jenjang dan 3 karena sensei dari International Kempo Association atau IKA yang dijadwalkan hadir dari London berhalangan datang. UKT tahun ini diikuti 8 peserta, sedangkan refreshing wasit melibatkan 18 peserta yang terdiri dari 15 wasit dan 3 koordinator wasit. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi perangkat pertandingan sekaligus memastikan jalannya Kejurnas sesuai ketentuan. Pada Kejurnas 2026, FKI mempertandingkan 48 kelas yang mencakup nomor embu dan randori, baik perorangan maupun beregu. Melalui kejuaraan ini, FKI berharap kualitas penyelenggaraan pertandingan dan prestasi atlet Kempo Indonesia terus meningkat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
4: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakhiran cuaca.

0: arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian update informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya di temenin bareng Eni. Siang hari ini kita masih di Medangdutan. Jadi silakan yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam juga bisa banget. 24644, Eni sapa dulu ada yang sudah bergabung. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dangdutan, Mbak Eni ya?
0: Iya, Ibu Kartini ya?
1: Ibu Ketut di sini.
0: Oh, Ibu Ketut ini. Sekilas mirip suaranya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Ibu Ketut. Lagunya apa, ya. Ibu Ketut?
1: Lagunya...
0: apa?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Lagunya...
0: iya, boleh salam-salam dulu kalau belum ingat lagunya, Ibu.
1: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya, salamnya ada Pak Banu ya. Terus selamat siang juga Bu Janura. Ada juga di Tembok Pak Tawan ya. Terus Bu Kartini juga, Bu Komangari. Terus ada juga Ari Semeru.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Ari Semeru dan Eliana, Bu Rusmi.
0: Iya. Siapa?
1: Terus Bu Dasarudini juga, Bu Mimi, Bu Manda, Bu Bunga. Ada juga Bu Kartika, Pak Murah Krisna, Pak Inggris. Ya, ke semuanya aja dah.
0: Okay.
1: Terus lagunya
0: apa lagunya, Ibu?
1: Lagunya
0: lagunya siapa, yo? Bingung kan sama lagu. Apa, Bu? Atau nanti di Japri aja lagunya, Bu.
1: Cincin apa? Merah Delima.
0: Cincin Merah Delima. Coba ini cari dulu, Bu, ya.
1: Ya.
0: Cincin Merah Delima dari Ervi Kiarina, Bu, ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke, siap, ditunggu, Bu.
1: Ya. Buat AN selamat tugas, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Ketut yang ada di Tijukulu, Bu, ya. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini sapa lagi 24644 yang sudah bergabung Medangdutan. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Purne dari Kaliungdu.
0: Pak Purne, apa kabar, Pak? Tumben lagi bergabung.
2: Iya.
0: Udah lama nggak muncul, Pak, ya?
2: Hah? Bergoyang ya, deh.
0: Apa?
2: Bali bergoyang.
0: Bali bergoyang.
2: Ya.
0: Coba ini cari dulu, Pak, ya. Salamnya buat siapa?
2: Ada lagunya Indo aja, yang mana aja boleh, ya.
0: Oh iya, Bali bergoyangnya belum salamnya masuk.
2: Semuanya aja.
0: Nggih.
2: Terima kasih.
0: Nggih, terima kasih Pak Purne yang ada di Kaliuntu. Nanti diganti sama lagunya Indo aja Kang Uin, Pak, ya. Bali bergoyangnya kebetulan belum masuk di playlistnya kita. Oke, lagu Inul katanya Mbak Eni, yang mana aja boleh, yang penting Inul yang nyanyi. Oke, siap, ditunggu untuk Pak Purne yang sudah bergabung di 24644. Satu pertama lagi di WA call Eni sapa Medangdutan, selamat siang. Oi, kenapa ini? Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Inge, Ibu Janura yang beruntung. Inge.
3: Atus, terima kasih.
0: Inge.
3: Karena cuaca cerah
0: sekali. Bu Janura di Bangli mana, Bu? Kalau boleh tahu, Ibu tinggalnya di Bangli mana, Bu?
3: Di kota.
0: Oh, di kotanya. Oke, okay, ya. Deh.
3: Mungkin Eni punya keluarga di Bangli?
0: Enggak punya. Tapi rencana sih Sabtu mau ke sana. Ke apa namanya, festival pengelipuran itu, Bu?
3: Oh, jauh-jauh.
0: Iya, jauh kota.
3: Kurang lebih dari 6 kilo.
0: Iya, lumayan jauh itu. Ke kotanya jauh itu. Iya, baik. Lagunya apa, Ibu?
3: Agak jauh.
0: Benar. Lagunya apa, Bu?
3: Lagunya Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama.
3: Iya, Pandangan Pertama awal aku baca. Salam-salam dulu nih.
0: Silakan.
3: Ya, buat Eni juga ya, selamat siang, selamat bertugas. Buat Mbak Pipit, Mbak Ari, Bebe Ari Tega, Ari Semeru, buat Ibu Minies, buat Desa Radini, Bunga-Bunga Plastik, Bu Manda, Mbak Nyoman yang di Banyuning, selamat siang. Buat Juro Ribawo, buat Pak Nyoman Aswa, Pak Olala ya, Pak Inggris, Pak Grodak, ya terus semuanya para pecinta goyang dangdut Tasik.
0: Inggih, siap.
3: Makasih ya nih.
0: Inggih, terima kasih kembali Ibu Janura yang ada di kawasan Bangli. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp call ya. Lagunya ditunggu dari Arafik Pandangan Pertama, nanti pasti ini puterin. Selamat sore juga. Eko, selamat sore sih, siang menjelang sore sih yang benar ya. Yang sudah bergabung di live TikTok-nya kita, ini sapa-sapa dulu ya. Yang sudah live chat, ada siapa saja ini yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Selamat siang Eni, Inge, selamat siang Ibu Resmi. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Singaraja yang selalu setia ya. Kemudian salam kenal dari Sukabumi Jabar, Mbak Inge, salam kenal kembali buat Bang Ujang Fadil, salam kenal. Terus ada siapa lagi? Ada Bang Suruno juga, Singaraja Bali, mat siang dari kawasan Lereng Merapi Cangkringan Sleman Yogyakarta. Wah, jauh banget. Kemudian ada Mbak Lestari, siang Kak Eni, lagunya judulnya Aduh Buyung, lagunya digabung dulu. Ini bareng Eni ya, bukan bareng Mbak Heni. Terima kasih. Kak, request lagu Gubung. Bang Ujang, nanti kalau mau request lagu bisa di WA call ya. Ini sudah ini cantumin nomor WA-nya ya. Nanti kita ada sapa-menyapa di WA call setiap segmen. Selamat siang Eni, selamat tugas baru bergabung ya. Terima kasih Mbak Mini. Selamat siang Medangdutan Eni Tokyo hadir. Inge, beli Widi Made di Tokyo, terima kasih. Kakek Dago juga yang ada di Bakti Seraga juga selamat siang sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Yang katanya Kakek Dago lagunya digabung kayak ya seperti biasa. Salamnya buat siapa ini, Bu Desa Redini, Mbak Mini Wak Daeng, ditunggu lagunya. Oke, lagunya digabung dulu. Kemudian ada siapa ini, Pamekasan lagi monitor, salam buat semua fans RRI, cuaca lagi panas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mualim yang ada di Pamekasan. Kemudian Pak Olala di Pedawe, selamat siang yuk medangdutan. Pak Olala kirim salam buat Pak Dago, Blitawan Celi, Mang Tiwas di Lingge, Bu Jeru Puspa di Tegal Mawar, Bu Bunga Tukan Mungge, Pak Samong, grup Asi-Asi Happy. Buat Mbak Eni, matugas, makasih. Halo Mbak Eni, selamat bertugas. Halo juga Blitawan yang ada di Tembok Tiju Kulesana, terima kasih sudah bergabung. Terus buat siapa lagi? Nah ini selamat siang ya semuanya yang sudah bergabung di live TikTok ataupun di WhatsApp-nya kita, terima kasih banyak. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu yang tadi sudah di request. Ada RV Karina, Cincin Merah Delima. Kemudian Inul Daratista, buat Pak Purna ini kasih yang Jangan Lama-Lama. Sama Arafik dengan lagunya Pandangan Pertama.

0: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
3: Singaraja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Rapor 1 WRRI Singaraja dimanapun Anda berada. Pandangan pertama dari Arafik. Sudah ya, ini putarkan. Dan sekarang kembali kita sapa lagi ya pendengar yang mau bergabung di 24644. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang. Kenapa kabur? Kelamaan ya. Baik, pendengar Rapor 1 WRRI Singaraja, ini sapa kembali 24644. Ada siapakah yang sudah bergabung untuk siang hari ini, medangdutan? Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Gondang.
0: Medangdutan, dengan siapa?
1: Dengan Bang Le, Mbak Eni.
0: Bang Le, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Cuaca lagi cerah di sini di Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Sama, Singaraja juga ya, lagi.
1: Bentar, ini cerah ya.
0: Iya, sama.
1: Asik.
0: Lagunya apa, Bang Le?
1: Tapi dalam ruangan siaran kan
0: adem. Oh, benar. Tapi ntar kalau udah pulang nih. Wah, baru keluar, baru ke parkiran aja udah kayak kebakar.
1: Kalau Bang Le dulu kan sempat masuk ke on airnya RRI di Terakan kan. Aduh, enaknya adem ayem.
0: Iya. Benar.
1: Lagunya Mbak Eni.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya ada ke lagu Rena Rena ya?
0: Apa?
1: Rena Rena Rena.
0: Judulnya Rena Rena Rena gitu?
1: Iya.
0: Nggak ada lagunya itu.
1: Ada nggak?
0: Nggak ada. Adanya Arena-Rena, miliknya dari Asra bareng Neneng Zubaidah.
1: Oh begitu. Kalau gitu lagu-lagu yang tahun berapa tuh Mbak Eni?
0: Boleh aja ya, asal masih ada di playlist kita pasti puterin.
1: Oh kalau gitu angka 1 sudah. Ada kan?
0: Ada, nanti angka 2-nya menyusul begitu pun selanjutnya. Baiklah. Oke. Salamnya buat siapa Bang Le? Ada salam ini dari Mbak Uliati Dalesa.
1: Oh iya, terima kasih, salam balik juga. Salamnya pertama-tama untuk Mbak Eni lagi bertugas.
0: Iya.
1: Yeah. Selalu tetap semangat aktivitasnya, sampai tuntas nanti. Jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Dan Mbak Eni. Musim-musim sakit ini Mbak Eni,
0: benar.
1: Ini
0: iya.
1: Kesehatan ya, bukan Mbak Eni saja untuk
0: siap. Ya. Benar.
1: Harus kita jaga imun
0: tubuh kita.
1: Tubuh kita gitu.
0: Iya siap.
1: Yang penting kalau bisa pagi-pagi itu minum air hangat. Nah itu penting tuh Mbak Eni.
0: Baik. Gitu.
1: Lanjut.
0: Gas.
1: Aduh, Bang Le nggak punya catatan ini. Semuanya sudah ya.
0: Baik.
1: Bang Le tidak bisa menyapa satu persatu gitu.
0: Baiklah.
1: Catatannya sudah nggak ada di mana sudah ini cari kita. Ya salamnya asam budget Mbak Eni.
0: Siap.
1: Selamat siang, Kalimantan.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih, Bang Le yang ada di Kalimantan Utara. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? 24644 ya. Ada siapakah yang sudah bergabung? Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Eni.
0: Blitawan ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Baiklah, lagunya apa Blitawan?
2: Amri Palu boleh Mbak Eni? Amri Palu.
0: Amri Palu yang mana?
2: Yang semua tahu.
0: Semua tahu. Coba ini cari dulu ya.
2: Iya boleh.
0: Salamnya buat siapa?
2: Tadi Bu Janura ya. Baru monitor. Terus tadi Bang Li Tanah Tidung ya.
0: Iya. Beli.
2: Ya.
0: Tadi semua tahu miliknya siapa? Caca Hadika.
2: Amri Palu
0: ya.
2: Iya.
0: Coba ini cari dulu. Okay, Amri.
2: Terus buat Kak Lala juga nggih di Tiguase, buat Pak Kroda.
0: Di sini ada versinya Ratna Anjani aja beli.
2: Amri Palu yang apa ada Mbak Eni?
0: Amri Palu nggak masuk di sini beli, belum ada.
2: Iya. Ya udah kalau gitu dangdut yang ini aja deh.
0: Yang apa?
2: Ayu Ting Ting boleh deh.
0: Oh Amri Palu ya?
2: Iya.
0: Amri Palu ada lagunya Jatuh Bangun, Goyang Senggol, Berdendang yang duet bareng Neneng Anjarwati.
2: Jatuh bangun boleh?
0: Jatuh bangun, oke, siap. Ditunggu.
2: Terus Bu Mini, Bu Yeni, Bu Marwati, Tiga Wasi juga kayak Pak Banu, Situ Bondo, Pak Cip di Muncar. Siapa lagi nih tuh?
0: Siapa ya, lagi?
2: Pak Groda udah buka olala. Kak Dago.
0: Iya.
2: Pokoknya Pak Madewi di Tokyo, semuanya sudah
0: baik.
2: Ibunya, bapak-bapaknya selamat mendengarkan dangdut.
0: Baik.
2: Pak ini selamat bertugas, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat siapa tadi, Belitawan yang ada di kawasan tembok sana. Satu penelpon lagi, mendangdutan, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Selamat siang.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Alvin di Bayan ini di Lombok.
0: Mas Alvin di Lombok.
3: Iya, gimana kabar Mbak ini?
0: Baik, Mas Alvin gimana?
3: Kabar baik juga di Lombok ini lagi panas-panasnya.
0: Iya, sama Singaraja juga kalau, panas cetar.
3: Kalau malamnya dingin, pagi-pagi juga dingin.
0: Sama.
3: Kalau siang panas sekali. Lagunya ya.
0: Apa lagunya Mas?
3: Lagunya Arjun.
0: Arjun.
3: Iya.
0: Iuliknya Iis Dahlia.
3: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Mas?
3: Salam buat Pak Banu, Pak Bunga, Bunda Bunga, Bunda Manda. Terus Krispati Bang Tawan tadi.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu Bang Tawan. Lagu ini buat spesial buat Kinanti namanya di Lombok ini. Dia suruh aku request ini, dia selalu monitor, Mbak.
0: Oke.
3: Ini buat semua Bang Ahmad, buat semua-semua ada Mbak ini.
0: Iya.
3: Oke, Mbak ini.
0: Iya.
3: Yo, semoga sehat selalu, lagu kutunggu ya.
0: Yo, terima kasih Mas Alvin. Iya. Nggih, amin. Bye bye untuk Mas Alvin yang ada di Lombok, Pak Beni juga selamat siang. Ada saudara juga di Lombok. Kakaknya ini juga ada di Lombok ya. Ada Blide Sinar, kalau biasanya dikenal dengan namanya Kecong. Sama Mok Lupaing ya, yang ada di yang tinggal di Lombok juga, semoga selalu sehat, berbahagia bareng keluarga tercinta tentunya. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah ini sapa. Selamat siang buat Mbak Mini, terima kasih selalu setia bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Bu Desa Redini juga, Pekak Olala juga udah tadi udah disapa, Kak Dago juga sudah ya. Terus yang bergabung Mbak Uliati di Mbak Uliati Dalesa yang katanya kirim salamnya buat Beli Widi Tokyo, Bu Resmi, Bu Indi, selamat siang. Kemudian ada Pak Wayan Winarje di Tunjung, selamat siang juga Bapak. Terus ada Beli Widi Made. Iya benar, ini kayaknya tadi ada yang bergabung padahal udah ditolak ya, tapi tetap enggak bisa ini. Biarkan saja dulu ya. Oke, terima kasih. Salam sama Bu Farida di Palu Mbak Eni. Baik, terima kasih Beli Widi Made, Bu Desa Redini juga. Terima kasih banyak Mbak Uliati, salam untuk Bang Li tadi udah disampaikan. Ada Pak Komang Saka juga, selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Kembali kita dengarkan 3 lagu, ada Cece Handika Angka 1, kemudian Neneng Anjarwati bareng Amri Palu Jatuh Bangun, dan Iis Dahlia dengan lagunya Arjun.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ini sapa 3 penelpon lagi ya di 24644 dan nanti di WA call juga ini bakal sapa. Kita ke 24644 dulu, sudah ada yang bergabung. Dangdutan, selamat siang.
1: Dangdutan, selamat siang Mbak Ini.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Mujar punya
0: Pak Cip.
1: Betul.
0: Lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya dari Yus Yunus.
0: Yus Yunus?
1: Iya.
0: Yang apa Yus Yunusnya?
1: Ada dulu.
0: Yus Yunus. Lagunya Sapu Tangan, Cinta dan Pengabdian. Sapu Tangan Merah.
1: Hah? Gadis Malaysia ada.
0: Gadis Malaysia ada.
1: Ya itu.
0: Baiklah, salamnya buat siapa? Silakan.
1: Salamnya buat Pak Dano, dan Bu Janora.
0: Oke.
1: Teman negara, teman dekat, teman Dewantara. Juga Mister Mood.
0: Iya.
1: Mas Lohan. Juga ada Mbak Yeni di Tegul.
0: Mbak Yeni di Guase.
1: Di Guase.
0: Iya.
1: Buat Bu Kartini, Bu Retni. Halo Mbak Yeni, anu-anu Bu Bunga. Mana suaranya Bu Bunga?
0: Iya, panggil dulu.
1: Tidur paling.
0: Tidur ya.
1: Oke. Ya Bunga.
0: Masih mimpi katanya.
1: Bagi Mimi, Bu Yuda, Bu Desa Redini, Celi dan kesemuanya tanpa terkejut.
0: Baik.
1: Dalam kompakan persahabatan.
0: Ya.
1: Bapak ininya selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Tetap dan bahagia. Lancar-lancar rezekinya.
0: Amin. Makasih Pak Cip.
1: Tunggu lagunya.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Cip yang ada di Muncar. Selamat siang juga buat Mbak Putri Nabila. Selamat siang Mbak Eni. Selamat siang kembali. Eni sapa lagi ya. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo.
0: Nih kan, teguh bahkan aneh kau ini.
2: Tadi ada nyebut-nyebut nama. Pak Cip ya?
0: Iya benar.
2: Ya saya segini tidak tidur, lagi di warung.
0: Oh iya, lagi nyantok tipat katanya. Lupa.
2: Iya, lagi jalan.
0: Tinggi.
2: Ada Pak Banu ya, Pak Cip ya. Terima kasih koingannya.
0: Lagunya apa Ibu?
2: Ada Mas Alten di Lombok. Ada siapa? Wadaeng, Mas Ramadan. Ada Pak Kaulala, Pak Dewantare, Ibu Janura, Ibu Puspa, Ibu Resmi.
0: Oke.
2: Ya siapa lagi? Apa Dewan Taruh udah ya? Apa Widi Made ya?
0: Benar.
2: Ya lagunya 5 menit ya.
0: 5 menit.
2: Ya.
0: Baik.
2: Ya buat Pak Lile ya, bagaimana kabarnya? Semuanya buat Mas sama Tegas. Terima kasih
0: kembali Ibu Bunga yang ada di Tukan Mungge. Terima kasih sudah bergabung. 5 menit lagi miliknya dari Neti Herawati nanti ini hadirkan ya untuk Ibu Bunga. Oke, ini sapa penelpon kita yang ketiga di WA call dulu, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan adalah kita, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Wika di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Ibu Wika?
3: Iya.
0: Ibu Wika di Wonosobo, Jawa Tengah.
3: Betul.
0: Iya.
3: Salam kenal ya.
0: Salam kenal Muali, Ibu. Apa kabar?
3: Baik nih. Cerah, baik, sehat. Oke, kabar baik juga ya buat Tani ya.
0: Iya, amin. Lagunya apa Ibu?
3: Lagunya dari Nita Talia.
0: Nita Talia yang mana?
3: Ku akhiri.
0: Nita Talia ku akhiri. Di sini
3: iya.
0: Di sini adanya yang goyang heboh selamat tinggal kekasih, gadis atau janda, kopi susu tak pernah satu Abdullah sama Bang Mandi.
3: Tak pernah satu sudah.
0: Oke, siap. Iya. Oke, salamnya.
3: Oke.
0: Salamnya
3: buat Oke, okay, salamnya buat Rani. Selamat tugas, semangat selalu. Okay. Pulang hati-hati. Hmm. Oke, okay, salamnya buat yang tadi sudah bergabung. Salam kenal.
0: Selamat dari ada salam dari Bli Widi Made.
3: Oh iya, terima kasih. Selamat. Selamat sore Pak Widi. Selamat istirahat. Terus buat Bu Resmi. Mm-mm. Saya sudah bisa masuk Bu Resmi.
0: Baiklah.
3: Oke. Terus buat Bu Farida, semuanya saja yang siap. Belum kenal, salam kenal.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama buat Ibu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Wah, lumayan jauh. Terima kasih, Bli Widi Made, salamnya sudah disampaikan. Kemudian ada Bang Trisna Cis, Mbak, pengin masuk RRI. Maksudnya masuk gimana nih? Masuk bergabung di RRI boleh. Nanti kalau ada pembukaan PNS atau P3K boleh lamar ya. Kalau RRI cari informasi. Terima kasih. Terus semuanya yang sudah bergabung di live TikTok kita ya, Pak Natep juga. Selamat siang Bapak. Kok selamat, iya benar dah, selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian di WhatsApp yang bergabung ada siapa lagi yang belum di calling-calling ini? Iya, Ibu Janura tadi udah disalamin ya. Kemudian ada Bu Jeru Puspa di Tegal Mawar yang katanya kirim salam buat Bang Le, Blitawan, Mas Alpin, Ibu Kartini, Mbak Mini, Pak Grodak, Pak Olala, Pak Mahmud, Pak Inggris, dan semua fans RRI. Dimanapun berada, sehat dan kompak selalu. Lagunya digabung Ibu ya, terima kasih banyak. Kemudian ada siapa lagi ini yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya. Oke, tadi Bu Jeru Puspa sudah dibaca. Ada Pak Beni di Lombok. Mbak Eni, salam buat Blitawan, Pak Alpin, saya selalu. Mbak Eni, mat tugas, makasih. Inge, terima kasih kembali Bapak. Sudah selalu setia mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Baik, mendengar Persatu dimanapun Anda berada, kita kembali ya. Dengarkan tiga lagu tadi yang udah di request. Ada Yus Yunus, Gadis Malaysia, Neti Herawati 5 menit lagi, dan Nita Talia, Tak Pernah Satu.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya. Ini menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Terima kasih banyak yang sudah sedia menemani selama 5 jam ke belakang tadi. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ini ada salah kata. Terima kasih juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Ibu Resmi katanya kirim salam buat Bu Janura, Bu Wigati, Bu Indi, Bu Ketut, Pak Widi, Bang Li, ke semuanya makasih. Terima kasih kembali. Kak Dago tadi udah berkali-kali ya disapa sama Eni, terima kasih banyak. Kemudian yang bergabung di live TikTok kita ada kawan Kak Vision, ya ntar ada Mbak Salsa yang menemani ya. Kemudian buat Pak Sutar yang ada di Penebal hadir, terima kasih banyak yang sudah bergabung di live TikTok kita ya. Mbak Mini juga, terima kasih banyak Mbak Mini ya. Terima kasih pokoknya semuanya yang sudah bantu tab layar yang sudah bergabung juga di live TikTok kita, terima kasih banyak. Nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Ini pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Kamis 9 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di sore hari ini memasuki segmen Lopina, lagu sore pilihan Anda. Dan tadi juga sudah dibuka oleh lagu dari Peter Pan yang berjudul Sally sendiri yang direquest oleh Pak Ade Darmata di Bondalem. Dan saatnya Salsa menyapa tiga penelpon di Lopina sore hari ini. Salsa awali dari Bu Desak Redini. Selamat sore Bu Desak Redini.
1: Selamat sore Mas Salsa.
0: Selamat sore Bu Desak Redini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Sehat selalu nge Bu Desak Redini nge. Nge. Bu Desak Redini mau lagu apa niki?
1: Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
0: Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Oh iya, dari siapa Bu?
1: Brori
0: plus Dewi Ye.
1: Dewi Yulia.
0: Siap, sudah Salsa siapkan Bu? Sudah ya, Salsa dininge.
1: Ada Pak Lana, Pak C, Pak Dago, Pak Bliwidi, Pak Jerewi Bawu, Pak Mura, Pak Danu, Pak Sambang, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Juru Puspa, Bu Mini, Bu Janura, Cici Eli, Bu Ari, pokoknya semuanya buat macam saya. Makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Desak Redini sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, ditunggu ya lagunya sudah Salsa siapkan Niki. Jangan ada dusta ya di antara kita semua ya pendengar Pro 1. Baik pendengar, setelah tadi Bu Desak Redini, kemudian selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya Mbok Salsa, selamat sore juga.
0: Selamat sore, aduh ini Bu Kartini ya?
2: Bu Kartika.
0: Oh Bu Kartika, kenapa Salsa selalu ketuker? Bu Kartika, gimana kabarnya Bu Kartika hari ini?
2: Hari baik.
0: Sehat selalu nge? Nge. Bu Kartika? Sehat selalu tentunya Bu Kartika. Bu Kartika mau lagu apa Niki?
2: Mau request lagunya, kalau lagu manca nggak boleh ya?
0: Lagu manca boleh Bu?
2: Boleh?
0: Boleh? Kan lagu sore pilihannya Bu Kartika ini.
2: Oh gitu.
0: Oke. Mau apa nih?
2: Biasanya nggak boleh, kalau malam baru boleh. Ya, syukurlah kalau boleh. Mau request lagunya Ellie Goulding,
0: yang
2: Love Me Like You Do.
0: Apa? Love Me?
2: Love Me Like You Do.
0: Love Me Like, oh tahu nih Salsa lagunya Love Me Like You Do.
2: Mau salam-salam dulu yang pas Salsa ya. Halo. Ya, hilang-hilang suaranya loh.
0: Bentar Bu Kartika, Salsa carikan ya. Ini lagunya sepertinya belum ada nih Bu. Gimana mau diganti nih?
2: Lagunya Katy Perry aja.
0: Katy Perry yang judulnya
2: Unconditionally.
0: Adanya The One That Got Away, mau itu Bu?
2: Unconditionally enggak ada.
0: Unconditionally. Oh iya, sepertinya ini belum ada sih.
2: Ini ada. Tunggu hari diputar kok.
0: Katy Perry, Salsa carikan ya Bu ya.
2: Kemarin nyari lagu.
0: Nggih.
2: Okay. Malamnya barusan ada Ibu Desa Regini udah ngasih ya. Kemudian ada Ibu Eli, Ibu Tete Jekule, Ibu Mimi, ada Bu Yeni, ada Ibu Jero Upa, ada Ibu Kartini juga ya. Selamat sore. Kemudian ada Wadeng, ada Dek Tambang, ada Patut Lacur, Mas Lawan juga, ada Pak Inggris, ada Panyawan Dewantara, ada Pak Banu, ada Bang Krispati, Bang Anwar juga, Bang Ramadan juga, gimana kabarnya, ada Pak Widi, ada Ibu Made juga, Kenaro ya, ada Wadai, ada apa lagi, ada Pak Grada, ada Pak Kaulala, Pak Putu Wayang, ada Pak Pipit, dan Pak semuanya deh ya.
0: Siap.
2: Bu Kartika, terima kasih.
0: Bu Kartika, lagunya enggak ada nih ternyata memang. Unconditionally. Unconditionally. Iya, mau diganti apa nih?
2: Selena Gomez aja. Selena Gomez.
0: Selena Gomez. Ada yang apa ya nih?
2: Gimana? Siapa ya?
0: Ada Bad Liar. Mau es krim gak, Bu? Bu Kartika mau es krim gak yang sama Blackpink ini?
2: Same All Love.
0: Yang apa jadinya?
2: Same All Love.
0: Sing
2: Up Love.
0: Iya, kayaknya belum ada nih, Bu. Tapi kok banyak sekali, tapi oh, adanya Selfish Love. Selfish Love, Selfish Love. Ya, ada. Boleh mau yang ini ya, Bu ya? Selfish Love.
2: Boleh, boleh. Kasihan, Mbak, kalau
0: saya. Siap, Sasa pilihkan ini ya.
2: Ya, selamat bertugas yang rapi ya. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih, Bu Kartika.
2: Sampai jumpa, Mas.
0: Bye-bye. Sampai jumpa kembali, Bu Kartika. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Baik, pendengar. Kemudian Salsa langsung beralih ke CLI. Selamat sore, CLI.
3: Halo. Selamat sore, Salsa.
0: Selamat sore, C. Lopina.
3: Lagu sore
0: pilihannya CLI. Ini CLI gimana kabarnya hari ini? Sehat?
3: Masih baik-baik saja.
0: Sehat
3: Sasa
0: selalu nge, Celi nge. Ya. Celi mau lagu apa?
3: Ya.
0: Iya, Sasa sehat juga selalu. Sehat, amin. Celi mau lagunya siapa nih?
3: Leto ya.
0: Leto, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Yes, ya. Leto.
3: Salam-salam dulu ya, Sasa.
0: Siap, Celi.
3: Yang baru ada Bu Kartika, ada juga Bu Desa Redinia. Terima kasih sudah menyapa. Ada juga Bu Ketur di Tejekulen, ini Jero di Sari Mekar. Ada juga Pak Jero Maliarse ya, Pak Jero Ribawe, ada juga Bu Resmi, ada Bu Komang Ari, ada Bu Bunga juga, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada juga Bu Yeni, ada Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Nyoman Astawa juga, ada Pekak Olala, ada Pak Cip, ada Pak Banu juga, ada juga Bli Widimade ya, Ken Aro, ada juga Bu Yuda, ada siapa lagi ya, ada Mas Wawan juga ya, ada Pak Nengah Inggris juga ya, Bang Ramadan, Bang Keris Pati juga ya. Salamnya untuk semuanya, Salsa ya.
0: Siap, Celi.
3: Selamat tugas, terima kasih banyak. Dadah.
0: Dadah, terima kasih kembali, Celi. Sudah bergabung sore hari ini, sehat selalu. Baik, pendengar, tadi sudah Salsa sapa tiga penelpon, geh. Kemudian ini ada dari Pak Dago, Lopina. Dago hadir request lagu Dewi Yul dan Lampak Peka Olala, Wak Daeng, Dewantara. Ditunggu lagunya kalau pulang hati-hati, selalu bertugas. Terima kasih, Pak Dago. Lagunya nanti Salsa carikan ya. Kalau ada, nanti Salsa putarkan di sesi kedua. Sehat selalu, Pak Dago. Kemudian Pak Peka Olala, Lopina Singaraja, selamat sore, Mbakku yang cantik. Ini Peka Olala Pedawo, ikutan di acara Lopina. Salam ke semuanya aja deh. Selamat sore dan kompak manis selalu lewat udara buat Mbakku yang baca. Terima kasih atas pembacanya. Bye bye. Terima kasih kembali Bapak Pak Olala sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Baik, mendengar, karena sudah tiga lagu ya menunggu Salsa putarkan ini, jadi langsung saja tiga lagu pilihan pendengar akan menemani sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, Salsa akan menyapa dua penelpon ya yang bergabung di sesi ini. Salsa awali dari 24644. Selamat sore, Lopina.
1: Sore kembali, Lopina, Salsa.
0: Aduh, ini siapa ya, Bang Lea? Atau siapa ini ya? Aduh, tiba-tiba,
1: Aduh.
0: Aduh, siapa ya ini ya? Aduh, dengar siapa ini ya? Bang Lea?
1: Muncar, Salsa.
0: Oh, Pak Cip, ya ampun. Pak Cip, kenapa suaranya beda-beda ya?

0: Jadi Sasa gak enak ini Pak Cip dimuncar. Aduh, ini Pak Cip punya 1000 suara nih kayaknya nih. Apa salah sayang Pak Cip dimuncar nih. Kok awal-awal kayak Bangle, semangatnya seperti Bangle, ternyata Pak Cip. Pak Cip gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat selalu ya Pak Cip nge.
1: Iya.
0: Nge, mau lagu apa nih Pak Cip?
1: Dari Tommy J bisa aja.
0: Apa?
1: Tommy J bisa.
0: Tommy J bisa. Nih kok ya. Kok tidak ada ya? Ini salah sayang, salah nulis apa gimana ya Pak Cip ya?
1: Boh.
0: Bentar Pak Cip.
1: Suratan Tommy J bisa.
0: Oh ada Pak Cip. Siap. Salsa siapkan sudah.
1: Dalamnya buat Pak Banu. Makasih buat Cik Eli.
0: Nge.
1: Juga buat Belitawan.
0: Nge.
1: Buat Mbak Yeni.
0: Oh.
1: Mbak Resmi, Mbak Janura. Mbak Yedi. Juga Nyoman Negara, Nyoman Netep, Nyoman Dewantara, Mr. Mahmud dan Mas Lawan. Juga ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Nge.
1: Oh, paling itu Bu Bunga. Bu Bunga tidur paling kelam.
0: Iya, belum bangun nih Pak Cip kayaknya nih Bu Bunga nih.
1: Tapi tadi sudah bangun di Bedandutan.
0: Mungkin karena cuaca mendung nih Pak Cip, jadi apa ya, cocok banget buat tidur lagi nih Bu Bunga nih. Bu Bunga nanti kayaknya mau masuk nih Bu Bunga kalau dicariin terus nih Pak Cip.
1: Oh, mendung di Singaraja.
0: Di Singaraja terpantau, iya Pak Cip, tiba-tiba mendung nih tadi, padahal panas banget terus mendung. Aduh, tidak menentu nih cuacanya Pak Cip.
1: Ya di sini panas di sini.
0: Oh panas nih, tidak sehati berarti kita Pak Cip cuacanya. Aduh sayang sekali nih.
1: Biarpun cuacanya panas tapi hati tetap dingin.
0: Betul, tetap hangat ya Pak Cip ya, tetap tidak boleh menggebu-gebu gitu Pak Cip ya.
1: Iya, yang penting buat salsa sehat selalu.
0: Siap.
1: Ceria bahagia.
0: Nge.
1: Lancar rezeki.
0: Amin. Terima kasih Pak Cip.
1: Ya, tak tunggu lagunya ya.
0: Siap. Bye bye Pak Cip. Nge. Dadah. Terima kasih Pak Cip sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih doa baiknya. Sehat selalu Pak Cip. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Cip, Salsa akan beralih ke Pak Widi. Selamat sore Pak Widi.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Lopina. Pak Widi gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Langsung kare sehat, Pak.
0: Iya,
2: Salsa gimana
0: Salsa
2: kabarnya?
0: Juga sehat, sehat selalu Pak Widi nge.
2: Iya, cuaca di Singaraja
0: gitu. Aduh mendung nih Pak Widi, gimana nih tiba-tiba?
2: Wow.
0: Iya. Kalau di Tokyo
2: 31 panas nih, 31.
0: Aduh, sangat berbanding terbalik ya Pak Widi.
2: Panas sekali nih, aduh.
0: Salah saling melengkapi deh. Mau Salsa transfer nih angin mendungnya Pak Widi. Salsa transfer ke Tokyo nih.
2: Ya, besok lagi panas lagi ya. Udah musim panas mulai.
0: Oh nih, iya nih Pak Widi ya. Soalnya Bali lagi dingin-dinginnya tau Pak Widi sekarang kalau malam, Pak.
2: Oh iya, biasa itu kalau malam ya.
0: Oh, iya.
2: Menjelang pagi itu dah subuh tuh panas dingin ya.
0: Iya betul nih Pak Widi. Nah Pak Widi mau lagu apa nih sekarang nih?
2: Lagunya dari Peter Pan ya.
0: Peter Pan.
2: Yang itu mimpi yang sempurna.
0: Aduh Peter Pannya tadi udah tampil Pak Widi tadi sebagai lagu pembuka tuh Pak Widi.
2: Ya kalau gitu dari Jamrut terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Gitu dong.
0: Dari Jamrut. Ada Pak Widi, ada.
2: Oke. Okay. Ya. Salam dulu ya lanjut.
0: Siap
2: ya.
0: Pak Widi.
2: Yang baru ada yang berlewat ada Pak Cip ya di Muncar, kemudian ada Belitawan di Tembok, ada Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Tadi di Bendawan udah bisa gabung. Udah ada Ari Semeru, Ari BT juga, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Farida di Palu, Ayu Masuki di Maluku Tengah. Kemudian ada Desa Redini, Armada Komang, Celiana, kemudian ada Pak Petuayang, Pak Petumano. Yang di mana? Yang di Lomodom, Bang Alvin ya. Ya, untuk kesemuanya deh salamnya ya, dirangkul aja ya Mbak Elsa.
0: Siap.
2: Selamat bertugas sampai itu dah. Ya, lagi satu Mbak Elsa.
0: Kenapa ya
2: Pak? Ipar saya itu, Pak Won, Pak Madi, semoga mendengarkan ya, sukses selalu lah kita berjualannya. Terima kasih Pak Santa.
0: Terima kasih. Arigato gozaimasu. Terima kasih kembali Pak Widi sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Pak Widi di Tokyo. Ini walaupun cuacanya panas ya, berbanding terbalik sekali nih sama Singaraja yang mendung tentunya. Ya, tapi semoga bisa saling melengkapi ya Pak Widi ya, antara Singaraja dan Tokyo nih ya. Ada panas, ada mendung juga. Baik pendengar, karena tadi sudah salah sapa dua penelpon dan ada banyak sekali nih pesan yang masuk dari Kak Akbar atau Kak Titan nih ya. Tapi salah taunya nih Kak Mentari nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong diputarin lagunya The Titan Serasa Ini. Baik, siap ho. Siap host jadinya nih. Siap Kak Titan, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalamnya lupa nih salsa nih. Terima kasih sudah bergabung ya. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kemudian dari Bu Resmi. Halo salsa, selamat sore, request Lewis Capaldi Someone You Love. Makasih salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Desak, Bu Ketut, Bu Ari, Bu Bunga, Cieli, Bu Wiga, Bu Parida, Bu Indi, Pak Widi, Pak Dewantara, Pak Nyemanastawa, Pak Cip, Pak Mahmud, Pak Banu, Bang Li, Detawan, Pak London, dan kesemuanya yang lagi monitor. Salam kompak di udara, salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung sore hari ini. Lagunya salsa masukkan list ya Bu Resmi ya. Semoga bisa terputar ya Bu Resmi ya. Sehat selalu. Kemudian ada dari Pak Dago tadi yang mau mengfollow up lagi lagunya dari Dewi Yul, judulnya Terserah. Baik Pak Dago, salsa carikan ya lagunya ya, sehat selalu, ditunggu. Kemudian dari Kak Nidia atau Kak Virgun yang ada di Lombok, salsa mau request lagu Mangu. Kok siang ya, udah sore ya tuh Virgo sekarang. Semangat sih, semangat siarannya ya. Siap Virgo, Nidia ya. Ini ada dua nama nih, antara Virgo sama Nidia nih. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Virgo, lagunya aku masuk salsa masukin ya. Nanti ditunggu. Baik pendengar, karena sudah beberapa lagu ya masuk di playlistnya salsa malam hari ini. Aduh banyak sekali nih. Aku malam ini jadinya aduh. Salsa gagal fokus nih jadinya masuk di playlistnya salsa sore hari ini. Banyak sekali nih, semoga bisa terputar satu persatu ya pendengar ya. Baik pendengar, per satu RI Singaraja, lagu salsa awali dari lagu Suratan dari Tomiji bisa, kemudian dilanjutkan beberapa lagu pilihan pendengar.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 56 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina sudah di penghujung waktu. Dan satu lagu terakhir, Someone You Love dari Lewis Capaldi, akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Salsa mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa terputar ya pendengar ya. Semoga di lain waktu bisa terputar. Dan kemudian Salsa akan bacakan salam-salam terakhir dari Bu Mini. Salsa belum bisa masuk, Salem yang sudah ngoling, Bu Kartika dan Celi. Terima kasih Salsa, terima kasih Bu Mini. Kemudian ada siapa ini, ada Belitawan. Halo Salsa, halo Mbak Salsa, monitor aja ya. Terima kasih sudah berbagi salam Bu Resmi, Peka Olala, Pak Gerodak, Pak Widi, Made, Mas Alvin, Lombok dan semuanya. Thanks Mbak Salsa, terima kasih kembali Belitawan sudah bergabung. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa mohon maaf ya mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa di Lopina sore hari ini. Salsa mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa terputar ya, karena antusias pendengar Pro 1 sangat-sangat luar biasa nih ya sore hari ini. Semoga di lain waktu bisa Salsa putarkan kembali lagu-lagu pilihan pendengar. Kemudian dari Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Dari Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ibu Kartika. Terima kasih callingannya Ci Eli, Pak Widi, Pak Cip, Pak Olala, Mas Wawan, Yuda Sangket, Bu Ari Semeru dan semua fans RRI semua dimanapun berada, semoga sehat semuanya. Request lagu Tagor Pangaripuan, jangan salah menilai. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Mohon maaf Bu Jero, lagunya sudah tidak bisa Salsa putarkan nih ya, karena sudah di penghujung waktu Niki. Semoga di lain waktu bisa terputar nge Bu Jero, sehat selalu.

0: di Singa Raja.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan dengan topik Ruang Hijau dengan host RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai.
1: Ada Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapater Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapater Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapater Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
4: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT 1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Amelia Buru Sembiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri. Mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun. Dan selama menjadi pengurus, banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun. Memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan. penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI

0: jangan buang. Buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asca Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.

0: vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Walaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah Kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang. Ya. Ini kan perlu kita melakukan.

0: pengawasan bersama pemerintah Pak Bupati yang terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
5: Iya.
6: Umumnya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga bila ada sampah yang kita bawa akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Mm-mm. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Mm-mm. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Mm-mm. Untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Mm-mm. Bisa juga dari daratan. Mm-mm. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai. Mm-mm. Setiap hari Minggu itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan, yeah, setiap hari, atau memang, yeah, seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Mm-mm. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: aja, gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga. Betul. Kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu, yeah, kan gampang sekali buang sampahnya di laut.
6: Betul,
5: kan, Bu? Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan, yeah, terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, yeah, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya.
5: Mm-mm.
6: Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya, yeah, Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Yeah.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar, ya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH,
6: ya,
5: untuk apa ada petugasnya, ya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya, Si Piwang.
5: Oh, Sipi Wang.
6: Ya, Sipi Wang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu,
6: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orangnya sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Yeah. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dharma wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
3: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
4: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SN ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail termasuk ke luar negeri.
5: Ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang wisata bahari.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Salah satunya melalui kehadiran Kantor Layanan Teknis Badan Standarisasi Nasional yang diharapkan mempermudah pelaku UMKM memperoleh sertifikasi dan pendampingan standar produk. Mau tahu, melaporkan untuk Anda.
4: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SN ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja.
6: Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki Kantor Layanan Teknis Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat proses standarisasi produk UMKM sehingga memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala BSN RI Doni Purnomo Januardi Eviandono saat di Mataram mengatakan, NTB memiliki banyak komoditas unggulan seperti kerajinan, mutiara dan produk berbasis sumber daya alam yang berpotensi menembus pasar ekspor apabila telah memenuhi SNI.
7: Saya yakini di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan banyaknya komoditi yang dihasilkan, terutama kerajinan, hasil alam, mutiara, dan lain-lain, ini juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perekonomian nasional.
6: Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kehadiran kantor layanan teknis BSN menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang utuh. Ia menilai, layanan BSN akan membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM NTB untuk masuk ke jaringan retail modern maupun pasar luar negeri karena telah memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional.
8: Ekosistem ini harus menyumbang ke dalam upaya kita untuk meningkatkan industri kita dan perdagangan kita. Akan repot sekali kalau kita berupaya untuk mengembangkan industri tanpa ekosistem, karena tidak ada satupun industri yang bisa bekerja satu sektor. Karena setiap industri ini di dalamnya ada banyak elemen yang menyumbang sehingga terbentuk ekosistem industri yang baik.
6: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan, layanan KLT BSN akan terintegrasi dengan pembinaan UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, pengemasan hingga sertifikasi produk. Dengan demikian, UMKM NTB diharapkan semakin mudah naik kelas, memiliki daya saing tinggi dan mampu memperluas pasar hingga tingkat internasional.
4: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail termasuk ke luar negeri. Kemudian ada aturan baru di BSN ini, nanti Pemprov boleh memberikan rekomendasi sertifikasi SNI-nya. Nah, itu saya mau urus minggu depan ke BSN.
6: Dengan hadirnya kantor layanan teknis BSN, pemerintah Provinsi NTB optimis semakin banyak produk UMKM lokal yang memenuhi standar nasional, berdaya saing dan mampu menembus pasar global.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Pemda Sumbawa terus memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun bantuan yang diberikan berupa hibah barang, bukan uang. Randy Pratama melaporkan.
9: Syukur sudah cukup efektif, terutama yang pembantuan ya.
10: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bantuan hibah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan disalurkan dalam bentuk barang atau fasilitas penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan bantuan yang diberikan antara lain mesin kopi, peralatan bengkel, hingga mesin pengolahan tembakau. Tahun ini, nilai hibah barang yang dialokasikan pemerintah daerah mendekati 1 miliar rupiah, meski belum maksimal akibat keterbatasan keuangan daerah. Adi menjelaskan, hibah tidak dapat diberikan dalam bentuk uang, karena terbentur peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 tahun 2022 yang mengatur hibah hanya dapat diberikan kepada kelompok nirlaba, bukan pelaku usaha.
9: Syukur sudah cukup efektif, terutama yang pembengkelan ya, artinya mereka masih rame, masih jalan dimanfaatkan. Kemudian untuk mesin kopi misalnya di ini juga dipakai, artinya memang ada sebagian besar yang kami hibahkan ke teman-teman itu. Untuk yang 2025 kemarin tentu akan kita evaluasi di 2026 ini, karena kita akan tetap akan tracing itu.
10: Sebagai alternatif, pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR melalui perbankan. Namun, menurut Adi, akses pembiayaan masih terkendala penilaian riwayat kredit sehingga sebagian pelaku usaha kesulitan memperoleh pinjaman. Pemkab Sumbawa juga terus mengevaluasi pemanfaatan hibah barang agar benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan penerima bantuan berikutnya, sehingga bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya UMKM yang mandiri.
2: Pengusaha UMKM menghadapi beragam tantangan agar dapat bersaing dengan usaha-usaha yang telah mapan. Warga NTB berharap pemerintah dapat memperluas akses pelatihan dan juga permodalan bagi UMKM hingga ke pelosok-pelosok daerah. Berikut tanggapan masyarakat NTB.
11: Dengan Oki dari Gunung Sari, mungkin dari segi teknologi mereka belum banyak manfaatin e-commerce, terus masih banyak persaingan sama produk luar dari produk import. Terus dari segi regulasi mungkin yang nggak menguntungkan mereka gitu, sama dari inovasinya mereka yang brandingnya, kualitas kemasannya gitu.
12: Sedia dari Mataram. Kalau untuk UMKM yang kesulitan modal bisa dibenahi dulu terhadap tuh bisnisnya ya. Jadi tentunya yang melihat peminjam sendiri itu melakukan trust atau melihat dulu bisnisnya seperti apa, apakah bisa terpercaya atau tidaknya. Jadi untuk UMKM sendiri itu harus membenahi masalah administrasi, untuk masalah pembukuan dan lain sebagainya, bisnis apa yang dibuat itu harus jelas gitu, sehingga membuat kepercayaan yang bisa memvalidasi peminjamannya itu.
13: Saya Johan dari Ampenan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah bisa lebih serius sih memperhatikan UMKM, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Karena selama ini menurut saya pelatihannya sering tidak merata, cuma menjaga wilayah-wilayah yang ada di kota saja sih. Terus sementara UMKM di daerah terpencil atau di pelosok sering diabaikan.
2: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro kecil menengah agar memanfaatkan peluang ekonomi dari berbagai event bertaraf internasional yang digelar di kawasan ekonomi khusus Mandalika, seperti MotoGP ataupun ajang internasional lainnya. Lalu, seperti apa langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan hal tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursiah.
14: Pak Wabu, bagaimana strategi kita pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing mungkin di event internasional seperti MotoGP atau beberapa kegiatan-kegiatan lainnya?
15: Pertama, pelaku UMKM kita kan sudah punya keahlian, punya keterampilan menghasilkan produk. Yang pertama ini memang butuh juga kemampuan pembanding. Jadi di perbandingan lah. Jadi cara perbandingannya harus mengetahui informasi eventnya di Makassar katakanlah. Gimana katanya dengan pelaku UMKM? Kemudian kalau di Jakarta atau di Semarang atau di Medan itu bisa jadi referensi. Nah, menjadi pembanding dan menjadi acuan untuk persiapan menghadapi event-event internasional. Kedua, OPD terkait wajib itu. Wajib yang di pertama. Kemudian langsung juga OPD itu ada tetap dalam bahasa hubungan fungsi Pemda adalah wajib pembinaannya. Jadi yang sudah ada produknya sejauh mana, OPD pun harus ikut mengevaluasi itu. Evaluasi kemudian, oh ini masih rendah, ini udah maju, itu kan. Nah yang masih rendah bagaimana, yang maju bagaimana lebih jos. Nah,
14: kalau menurut Pak Wabub, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh UMKM kita di Lombok Tengah ini? Khususnya mungkin harapannya supaya bisa menembus pasar internasional.
15: Ya tadi itu kalau tantangan kita kan, contoh saja pelunggu. MotoGP, kaos. Kaos atau topi dengan merek sirkuit MotoGP. Ada yang memang asli. Mahal, tinggi harganya. Harusnya perindak juga di situ, belin sedagang kaos, kemudian yang dagang topi. Nah, sehingga di situ tantangan kita. Kaos ini. Nah, jadi itu dibutuhkan. Ketiga, tantangan kita adalah event-event lain dong. Kalau hanya event satu, hanya event yang ada, kita kan hanya MotoGP dengan sirkuit jadwal yang event-event yang lain. Nah, tapi yang ketiga ini kalau yang tantangan, nah ini tetap kaitannya dengan modal.
14: Terakhir Pak Wabub, mungkin pesan kita kepada pelaku UMKM kita di Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Tengah.
15: UMKM kita semua berharap gih, untuk terus meningkatkan kompetensi kreatif mencari sumber-sumber bahan ajar, bahan ilmu, pengalaman. Nah, sehingga silakan untuk mencoba. Jadi terus coba dan coba.
14: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
2: Terima kasih pendengar, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian ekosistem.
5: Memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya, jadi perda 2 tahun 2023.
16: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi biru sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inulia Bagus Sugiyarta mengatakan, pengelolaan sektor kelautan di Bali telah didukung tata ruang yang terintegrasi dengan wilayah daratan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan.
5: Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan ruang lautnya, perairan pesisirnya.
16: Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui penerapan 5 program ekonomi biru, mulai dari perlindungan kawasan konservasi hingga pengendalian sampah plastik di laut. Program tersebut juga diiringi pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal agar sumber daya laut tetap

0: misalnya, itu menjadi sorotan dunia. Kemudian dampak lain dari sampah di laut adalah bisa merusak ekosistem terumbu karang.
1: Selain menjaga kelestarian laut, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana penangkapan dan penguatan fasilitas pasca panen. Pengembangan kampung nelayan Merah Putih di Bali diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus menjadi percontohan bagi kawasan pesisir lainnya. Reporter HRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, dan proyek tersebut juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota.
3: Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana.
4: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dengan pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi.
3: Urgensi titik nol itu apa sih? Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana yang kita buang nggak lagi ke kota, tapi kita buang ke sungai terdekat. Sungainya di mana? Di Banyumale. Sehingga beban di kota menjadi lebih ringan untuk volume airnya saat hujan besar. Itu sebenarnya di awal. Tapi dipadukan juga dengan upaya mempercantik wajah kota. Kabel-kabel kita atur lebih rapi. Jauh rumahnya sekarang kan, tiang-tiang juga kita rapikan. Tiang Telkom, PLN, PDAM juga kita rapikan semua. Kita buatkan unit khusus di sana.
4: Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman, serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Menurut Adipta, penataan titik nol tetap mempertahankan nilai sejarah dan unsur filosofi kota Singaraja. Konsep arsitektur yang diterapkan memadukan unsur bangunan kolonial dengan nilai budaya lokal Buleleng sehingga identitas kawasan tetap terjaga.
3: Bahkan semua gambar, semua warna, sampun juga kita konsultasi dengan tokoh-tokoh kita, akademis, sampun Ring Puri juga sampun banyak masukan dengan masalah warna. Kenapa warnanya hijau dan warnanya ada emas? Itu ada maknanya. Hijau itu lambang kesuburan, kemakmuran, dan emas lambang kejayaan. Asalnya boleh ke depan seperti itu arah.
4: Ia menambahkan penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Selain titik nol, pemerintah juga akan melanjutkan penataan kawasan Pelabuhan Buleleng, Gedung Imaku, Museum Sunda Kecil, hingga kawasan Pabean agar terhubung menjadi satu kawasan kota yang representatif. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Selanjutnya, mendengar pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%.

Pemerintah pusat melalui Dirgantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Kendungan dan Pasar Bali 8 Juli kemarin. CEO Dirgantara Indonesia Rosan Ruslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbunan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida.

0: Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
1: Pertama, 1 tahun, 6 bulan.

0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
1: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak diartikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Kali itu di beberapa tempat mungkin ya cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi RDF, pelletizing, dan mungkin itu lebih tinggi dari batubara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani.
2: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan digelar berbeda. Pada gelaran multi-event olahraga tersebut akan dimulai dengan kirab api obor yang melintasi 10 kabupaten kota di NTB sebagai siar Porprov dan juga motivasi atlet di setiap daerah. Berikut reporter Samana melaporkan.
3: Harapan kita bahwa Porprov ini sukses.
4: Rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan diawali dengan kirab api obor yang akan mengusung konsep berbeda. Api abadi akan diambil dari Gunung Sangiang, Kabupaten Bima, kemudian dibawa menuju Kota Mataram melalui kirab bersepeda sejauh 456 km yang melintasi 10 kabupaten kota di NTB. Kirab dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026 setelah pelepasan resmi di Kota Bima. Api obor kemudian dibawa melintasi Pulau Sumbawa, menyeberang ke Pulau Lombok dan tiba di Mataram pada 16 Juli 2026 untuk prosesi penyulutan obor pembukaan Porprov NTB ke-12. Koordinator Kirab Api Obor Porprov NTB 2026, Ridwan Shah, menjelaskan kirab dirancang sebagai simbol semangat, persatuan dan sportivitas yang menghubungkan seluruh wilayah NTB sekaligus menjadi media sosialisasi pelaksanaan Porprov yang berlangsung pada 16 sampai 25 Juli 2026.
3: Kirab ini kan sekaligus mensosialisasikan bahwa mulai tanggal 16 itu masyarakat itu kita beritahu akan ada Porprov. Ya tentunya menggelorakan juga semangat olahraga yang akan diikuti oleh 10 kabupaten kota mulai tanggal 16 sampai tanggal 25.
4: Salah seorang atlet yang akan tergabung dalam tim kirab, Ridwan menilai kegiatan tersebut menjadi sarana membangun antusias masyarakat sekaligus

0: dalam olahraga membutuhkan proses, kerja keras, dan ketekunan.
1: Ini menjadi momen mungkin mengenal juga di setiap perjalanan, di setiap proses, bahwa untuk meraih sesuatu itu memang butuh proses yang panjang. Sama dengan konsep yang dibawa oleh Kira Pogger nih, prosesnya juga panjang pastinya, dengan jarak yang cukup panjang. Jadi untuk meraih sesuatu yang terbaik pasti butuh proses yang panjang.
0: Berdasarkan draft rute resmi, rombongan akan bermalam di Dompu setelah bertolak dari Bima. Perjalanan dilanjutkan menuju Sumbawa Besar dengan menempuh sekitar 190 km sebelum menyeberang ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya Kirap melintasi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Kemudian pada hari terakhir menuju Lombok Utara melalui Senggigi dan kembali ke Mataram lewat jalur Pusuk untuk menyerahkan api obor di Pendopo Gubernur.
2: Ya benar, mengakhiri lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Beni Pertama dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kenalan sama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan atau FBPP Universitas Triatma Mulia. Terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing. Ada Prodi Sarjana 1 Manajemen, kemudian Sarjana 1 Akuntansi, Sarjana 1 Pariwisata, dan profesi di bidang pariwisata, MICE, dan industri perhotelan. Kemudian ada juga D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, dan FB service. Kemudian ada juga Prodi D3 Perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and Beverage Department di hotel berbintang, dan mahasiswa juga bisa magang di luar negeri. Kemudian pendengar, ada juga Prodi FBPP di Kabupaten Jembrana, di mana terdiri dari pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau BGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian ada juga Prodi Pendidikan Jasmani atau Penjas yang menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Dan pendengar, bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 juta per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @untrim.buleleng. Ada juga akun TikTok Triatma Mulia, akun Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar sekarang di link bit.ly/join-nutrim, WhatsApp di 62878600092925 atas nama Ayulia, atau daftar langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng dengan hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah. Untrim, kampus keren lulusan kompeten.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pro 1 RRI Singaraja,

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 nyantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

sungguh unik. Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli bisa disebut sebagai satu-satunya desa di Bali yang anti poligami. Kaum laki-laki di desa setempat sangat dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Jika berani berpoligami, maka warga yang bersangkutan harus rela dikucilkan di sebuah lahan kosong yang berada di selatan desa yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas kurang lebih 9 x 21 meter. Bagi warga setempat, Karang Memadu dianggap sebagai lahan letah atau kotor. Saking letahnya, tanaman buah seperti pisang yang tumbuh di lahan itu pun tidak boleh digunakan sebagai sarana persembayangan, melainkan hanya boleh dikonsumsi. Untuk menandai lahan ini, dipasang sebuah papan yang bertuliskan Karang Memadu sebagai tanda bahwa karang tersebut memang sangat dikhususkan warga. Bagi warga yang berani melanggar aturan yang sudah tertuang di awik-awik desa Penglipuran, maka konsekuensinya harus rela dikucilkan dan menempati karang sepetak itu bersama istrinya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan beberapa sanksi sosial lainnya. Mereka tidak diperbolehkan melintas sejumlah jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Mereka hanya diperbolehkan keluar melalui jalan ke arah selatan dari lokasi Karang Memadu. Selain itu, kesahan perkawinan suami istri tersebut juga tidak akan pernah diakui ada. Akibat sanksi sosial yang cukup berat itu, sampai sekarang lahan Karang Memadu masih tetap kosong tanpa bangunan. Aturan itu secara tidak langsung juga mendidik kaum laki-laki untuk selalu setia terhadap satu pasangan saja. Pendengar, itulah Karang Memadu yang ada di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli sebagai desa satu-satunya desa anti poligami di Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, sate renteng adalah rangkaian sate yang menyerupai senjata Dewa Tenawasanga. Ditancapkan pada sebuah kelapa yang masih utuh, dilengkapi dengan 3 buah kaki. Sate renteng adalah simbol 2 alam, yakni alam skala dan alam sunya. Kelapa, simbol alam semesta. Kaki 3, simbol trikona dan triguna, sebagai kekuatan pengatur alam semesta beserta isinya. Sate berbentuk senjata Dewa Tenawasanga, melambangkan kekuatan alam sunya yang memberikan pengaruh atau kontrol pada kehidupan alam semesta. Sedangkan gayah merupakan rangkaian sesate yang menyerupai bentuk bangunan Meru. Pada bagian dasarnya dibuat dari kepala babi, bagian kaki babi diletakkan pada bagian kiri, kanan, depan, dan belakang, serta dilengkapi dengan ekornya, sehingga secara keseluruhan terlihat seperti babi yang sedang tidur tetap.

terlungkup. Sedangkan bagian kulit, daging, dan jeroan babi diolah sedemikian rupa menjadi sesate dan dibentuk menjadi rangkaian senjata Dewa Tenawasanga. Secara keseluruhan, rangkaian babi tersebut tampak seperti Meru yang merupakan stana Hyang Widiwasa, dan Gayah juga melambangkan Tribuana, yakni bur, buah, dan suah lokal.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tahukah Anda Bali World Culture Celebration atau BWCC atau BWCC merupakan salah satu agenda dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali yang menjadi wadah pertemuan seniman dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Melalui ajang ini, para peserta menampilkan seni tradisional khas daerah maupun negaranya sekaligus saling bertukar pengetahuan dan mempererat hubungan budaya. Kehadiran BWCC tidak hanya bertujuan melestarikan seni dan budaya, tetapi juga menjadi sarana edukasi serta kolaborasi antar bangsa. Dan mendengar masyarakat Bali pun dapat mengenal beragam tradisi budaya dunia secara langsung. Sementara para seniman internasional juga berkesempatan mempelajari kekayaan budaya Bali. Dengan semangat kebersamaan dan keberagaman, BWCC diharapkan semakin memperkuat posisi Bali sebagai salah satu pusat kebudayaan dunia. Dan tentunya informasi ini selengkapnya pendengar Pro 1 bisa akses melalui rri.co.id dengan judul Apa Itu Bali World Culture Celebration.

0: Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimpulkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam, terutama pohon-pohon, untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.
1: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, suasana Bali World Cultural Celebration dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali tahun ini semakin semarak dengan kolaborasi istimewa antara Bongsan Talchum dari Korea Selatan dan seni topeng Bali. Pertunjukan ini memadukan dua tradisi budaya yang sama-sama mengandalkan topeng sebagai media ekspresi untuk menyampaikan cerita, nilai kehidupan hingga kritik sosial. Meski berasal dari budaya yang berbeda, kedua kesenian tersebut mampu tampil harmonis di atas panggung, menunjukkan bahwa seni adalah bahasa universal yang mampu menyatukan masyarakat dunia. Kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwa pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pertukaran budaya internasional. Dan pendengar, melalui BWCC ini, Bali kembali menegaskan perannya sebagai ruang perjumpaan budaya dunia sekaligus memperkenalkan kesenian seni tradisi kepada masyarakat global. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul Kolaborasi Bongsan Talchum dan Topeng Bali BWCC dalam PKB.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Banyak orang yang masih mengurung diri dan menyembunyikan penyakit kankernya. Tidak semua masyarakat mengetahui gejala dan upaya untuk melakukan penanggulangan kanker yang terjadi. Banyak penderita yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah. Hal tersebut tentu juga akan menghambat proses penyembuhannya. Dalam buku Aku Menang Atas Kanker memberikan sebuah gambaran pola hidup yang sehat, upaya pencegahan kanker, mendeteksi kanker, dan pengobatan penyakit kanker. Terdapat tulisan mengenai kisah seseorang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Dr. Alvita Dewi Siswoyo, beliau adalah seseorang yang pernah menderita dua jenis kanker, yaitu retinoblastoma atau kanker retina, dan primitive neuroectodermal tumors atau kanker syaraf. Beliau terus memotivasi dirinya bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesembuhan tidak akan bisa datang sendirinya tanpa kita berani memperjuangkannya. Kisah yang dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan kankernya. Kesembuhan akan muncul dari semangat disertai usaha medis dan juga doa. Buku Aku Menang Atas Kanker, karya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, terbit tahun 2013 dengan ketebalan 159 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPDMSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik Pentakosta Roh Kudus Aku Rindu Lawatanmu oleh PDT Edi Paranta. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar Pro 1 sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama 5 jam kebelakang. Salsa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya nanti di Singaraja malam akan ada Mbak Ayu Sundari yang menemani malam pendengar. Baik pendengar Pro 1, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

dan terlebih lagi kita tetap boleh memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari ruang studio pada malam hari ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima kembali berkat firman Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu ya Allah kami mengucap syukur bahwa melalui udara RRI Pro 1 Singaraja kami boleh bertemu kembali untuk bersama-sama kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami, mengurapi hati, pikiran, perasaan, kehendak kami, supaya setiap bagian firman-Mu yang kami baca dan renungkan, Roh Kudus menuntun kami untuk tunduk sepenuhnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dari ruang studio pada malam hari ini Bapa, supaya baik hamba-Mu yang melayani, menyampaikan firman Tuhan dari ruang studio malam ini, para pendengar setia di rumah mereka masing-masing yang menyiapkan hati mereka untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan malam ini, juga Tuhan berkati kami semua. Berkati juga semua alat-alat fasilitas yang kami pakai di ruang studio pada malam hari ini. Berkati para operator Tuhan, berkati dengan semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini walaupun hari raya Pentakosta sudah lewat, tetapi saya rindu kita bahas tentang ini. Malam ini saya mau mengajak kita membahas tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Iya. Di akhir zaman ini, apakah gereja-gereja Tuhan, umat Allah masih merindukan yang namanya pencurahan Roh Kudus? Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan kita akan lihat nanti apa yang terjadi jika lawatan Roh Kudus itu terjadi dan bekerja dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kedelapan. Lalu kita lompat pada pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sambil saya membacakan firman Tuhan dan membawakan perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita akan baca ayat per ayat yang saya sudah sebutkan tadi dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 sampai 8 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Setiap bagian-bagian daripada firman Tuhan yang bicara tentang Pentakosta, lawatan Roh Kudus yang kita rindukan dalam hidup kita, kita akan membaca ayat-ayat ini. Baik, Pentakosta, saya katakan tadi potong. Saya katakan tadi bahwa apakah gereja Tuhan di akhir zaman ini masih merindukan yang namanya lawatan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Sebab banyak orang berkata bahwa namanya pencurahan Roh Kudus atau lawatan Roh Kudus itu hanya terjadi pada sekitar 2000 tahun yang lalu di Loteng Yerusalem, di mana Tuhan melawat 120 murid pada waktu itu dengan lawatan Roh Kudus. Mereka berbicara dalam berbagai-bagai bahasa dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, kita pun juga gereja Tuhan jangan sampai kehilangan momen itu. Kita pun juga harus selalu merindukan yang namanya lawatan Roh Kudus. Kenapa? Sebab Pentakosta itu menunjukkan bahwa janji Allah tentang Roh Kudus, lawatan Roh Kudusnya itu digenapi, tergenapi dalam kehidupan kita manusia dan membawa dampak yang sangat besar, khususnya bagi gereja mula-mula pada waktu itu, dan terus menjalar, terus bekerja sampai kepada gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua nanti. Nah, sekarang kita masuk kepada satu pertanyaan, apa yang nats-nats yang kita akan baca nanti ini ajarkan tentang lawatan Roh Kudus? Apa itu lawatan Roh Kudus? Dari nats pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang keempat sampai delapan, dan pasal 2 ayat

1 sampai 4. Kita akan belajar bersama-sama apa itu lawatan Roh Kudus. Yang pertama, bahwa lawatan Roh Kudus itu merupakan janji, ya, bahwa lawatan Roh Kudus itu adalah janji Roh Kudus yang dinantikan. Lawatan Roh Kudus adalah janji Roh Kudus yang dinantikan. Perhatikan pada pembacaan kita pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi lawatan, bicara tentang lawatan Roh Kudus adalah bahwa yang pertama, janji Roh Kudus itu dinantikan. Sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu menjanjikan lawatan Roh Kudus yang dinanti-nantikan oleh mereka. Para murid waktu itu diminta untuk menunggu, ya, untuk menunggu, bukan bergerak dengan kekuatan mereka sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika janji Roh Kudus itu adalah bagian dari rencana yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Inilah poin yang pertama. Kalau kita bicara tentang lawatan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu dinantikan dan janji tentang lawatan Roh Kudus itu adalah bagian dari rencana Allah. Perhatikan, saya pakai kata pasti, pasti digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pasti digenapi, Bapak Ibu, ingat ini ya, pasti digenapi dalam kehidupan kita karena Allah yang sudah berjanji pasti akan memberikannya bagi kehidupan kita. Pasti digenapi dalam kehidupan kita. Menunggu Tuhan itu adalah bagian daripada proses iman kita. Ingat ini ya. Menunggu Tuhan, menunggu janjinya Tuhan digenapi dalam hidup kita, itu adalah proses daripada iman kita. Banyak orang gagal dalam hal ini. Gagal pada fase ini. Menunggu, apalagi kalau manusia sudah bilang menunggu itu adalah waktu yang sangat membosankan. Memang saudara. Tetapi ingat, kalau sekali Allah berjanji, Dia akan menggenapinya dalam hidup kita. Sepertipun tentang janjinya untuk lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi yang pertama, kalau kita bicara tentang lawatan Roh Kudus, bahwa lawatan Roh Kudus itu artinya janji Roh Kudus itu dinantikan, dan bukan saja dinantikan, tetapi pasti Tuhan menggenapinya dan Tuhan sudah menggenapinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita bicara tentang lawatan Roh Kudus, yang kedua, perhatikan pada ayatnya yang ke-8, pada pasalnya yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bicara tentang lawatan Roh Kudus, yang pertama tadi saya katakan janji Roh Kudus itu dinantikan. Yang kedua, bahwa kuasa diberikan, ya. Kuasa diberikan untuk apa? Untuk misi. Perhatikan ayat yang ke-8 tadi, sangat jelas di situ bicara tentang misi. Ada kuasa yang diberikan di sana untuk kita boleh masuk dalam pelayanan misi. Jadi kuasa diberikan untuk pelayanan misi. Kenapa ini penting? Karena Roh Kudus diberikan bukan hanya, perhatikan ini dengan baik, Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk pengalaman pribadi kita, ya. Ingat ini, Roh Kudus diberikan bahasa lidah, kuasa dan segalanya diberikan Tuhan bagi hidup kita bukan hanya untuk pengalaman pribadi kita. Tetapi tujuan akhirnya adalah misi. Kita memberitakan Injil, kita memberitakan Kristus, kita memberitakan karya keselamatan. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang akan memampukan orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Nah, haleluya, ya. Jadi lengkap ya saudara, bahwa bukan saja Tuhan menyuruh kita, tidak, bukan begitu saudara. Tuhan tidak hanya menyuruh kita, tetapi Tuhan pun juga melengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk berjalan, untuk pergi menyampaikan berita Injil, menyampaikan karya keselamatan, bercerita tentang Yesus, siapa Yesus dalam hidup kita. Nah, fokus utama kita adalah pemberitaan Injil, ya.
Fokus utama kita adalah pemberitaan Injil. Inilah misi. Fokus utama pemberitaan kita adalah Injil, bukan sekedar manifestasi. Nah, ya. Banyak orang akhirnya mengagung-agungkan, "Oh, yang penting saya sudah bisa bahasa roh. Oh, yang penting saya rajin ke gereja karena Roh Kudus ada dalam hidup saya. Oh, yang penting saya setia pada gereja saya sampai akhir hayat saya. Oh, yang penting saya bersama dengan keluarga saya rajin ke gereja setiap hari." Bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, itu penting. Tetapi bukan itu tujuan utamanya Tuhan memanggil saudara dan saya, memberikan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Tetapi fokus utamanya adalah bagaimana kita memberitakan Injil. Saya katakan tadi, menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, menceritakan Yesus kepada siapapun yang membutuhkannya, bahkan menyatakan manifestasi-manifestasi Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, kalau kuasanya ada dalam hidup kita, maka pakailah kuasa itu untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang lawatan Roh Kudus, maka ini juga penting bahwa lawatan Roh Kudus itu, perhatikan pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Perhatikan ya firman Tuhan ini saya bacakan. Ya, saya bacakan firman Tuhan ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ketiga kalau kita bicara tentang lawatan Roh Kudus, bahwa yang ketiga itu adalah pencurahan roh sebagai penggenapan janji. Roh dicurahkan sebagai penggenapan janji. Pada waktu 120 murid berkumpul pada waktu itu, mereka mendapatkan penggenapan janji tentang Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita. Ya, artinya begini saudara, Roh Kudus itu dicurahkan secara nyata. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan secara nyata, itu pasti mengubah kehidupan para murid pada waktu itu. Dan kita lihat efeknya. Setelah mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka punya keberanian yang besar. Mereka tidak menjadi orang yang pengecut lagi saudara, takut kepada orang-orang yang benci terhadap Injil. Tidak saudara, tetapi pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada satu keberanian yang besar untuk mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka, yaitu memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus dalam hidup mereka. Mereka dari yang namanya dari takut menjadi berani, dari pasif menjadi aktif. Saudara, ya, ini pun kita rindukan terus terjadi bagi kehidupan kita pun juga sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita bukan hanya menjadi gereja atau jemaat yang saya selalu istilahkan. Minggu kemarin saya dalam khotbah saya bilang, kita jadi orang Kristen itu jangan menjadi orang Kristen 4D. Tahu 4D saudara? Orang Kristen yang hanya datang, yang kedua duduk, yang ketiga diem, gak ngelakuin apa-apa, dikasih pelayanan gak mau, disuruh berdoa gak mau, tetapi ujung-ujungnya ada yang keempat apa? Duit. Saudara, berharap dikasih duit, dikasih bantuan dari gereja. Kalau tidak diperhatikan, tidak dikasih bantuan dari gereja, mereka akan bilang, emangnya cuma di situ gereja. Hey, halo, di sini banyak gereja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, haleluya ya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang seperti ini. Ya, pasif. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang aktif, saudara. Cari kesempatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan di gereja kita masing-masing. Cari kesempatan, tanya gembala, "Bapak gembala, apa yang bisa saya lakukan dalam gereja untuk pelayanan?" Itu baru namanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, orang yang menerima janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang aktif, bukan pasif.
Dan lawatan Roh Kudus, ingat ini perkataan saya. Lawatan Roh Kudus itu selalu membawa transformasi dan kuasa bagi setiap kehidupan kita. Nah, tinggal bagaimana caranya kita pergunakan kuasa itu untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga hari lepas ke sehari kita menjadi orang-orang yang selalu bisa menyenangkan akan hati Tuhan, karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini. Nah, tiga hal ini yang bisa saya sampaikan tentang lawatan Roh Kudus Pentakosta. Rindukan selalu kehadirannya dalam hidup kita. Jangan biarkan dia diam dalam hidup kita, tetapi beri dia kesempatan untuk aktif bersama-sama dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kiranya tiga hal ini yang bicara tentang Roh Kudus yang selalu kita rindukan, bahwa yang pertama kalau kita bicara tentang lawatan Roh Kudus itu bicara tentang janji Roh Kudus dinantikan. Yang kedua, lawatan Roh Kudus itu bicara juga tentang kuasa diberikan untuk menjalankan misi. Lalu yang ketiga, lawatan Roh Kudus diberikan supaya pencurahan Roh Kudus itu sebagai penggenapan janji yang membuat kita menjadi gereja yang aktif di akhir zaman ini. Nah, kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kehidupan kita semua, dan biarlah terus kita hidup dalam semua rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan malam hari ini, yang mengajarkan kami bahwa betapa pentingnya lawatan Roh Kudus Pentakosta itu selalu kami rindukan dan terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas kami menjadi gereja yang membawa misi pekabaran Injil, menceritakan Yesus, menyampaikan kebenaran kepada orang yang belum mengenal Engkau, bahkan mengubahkan hidup kami. Lawatan Roh Kudus mengubahkan hidup kami menjadi gereja yang aktif, bukan menjadi gereja yang pasif. Gereja yang terus bergerak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu Bapa yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah terus memberkati kehidupan kami untuk kami boleh melaksanakan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapa, hamba berdoa untuk setiap beban-beban doa yang sudah masuk melalui nomor WhatsApp hamba-Mu. Saat ini hamba menumpangkan tangan ke atas setiap beban-beban doa ini. Tuhan, tolong lawat setiap saudara-saudaraku Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat mungkin karena keterbatasan waktu menyebutkan satu persatu pergumulan mereka. Saudara-saudaraku yang sudah mengirimkan beban doanya dari Kendari, ada yang masuk dari Kalimantan Timur Tuhan, bahkan dari Malaysia pun juga masuk Tuhan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan yang dari Papua juga mengirimkan beban doanya. Bapa, hamba berdoa di atas semua beban doa ini Tuhan. Hamba meminta lawatan Tuhan bekerjalah membebaskan setiap saudara-saudaraku dari semua pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin mereka menemui jalan buntu Tuhan, buka jalan, beri jalan keluar. Yang dalam kesesakan berikan kelegaan, yang dalam peperangan iman berikan kemenangan, yang dalam kekurangan masalah keuangan Tuhan, Ye Allah Yehova Jireh mencukupkan segala kebutuhan mereka, yang sakit Allah Yehova Rapa menyembuhkan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Serahkan RRI juga ke dalam tangan-Mu, di mana radio ini tempat, di mana pemberitaan Injil-Mu terus dapat boleh disampaikan. Biarlah Tuhan terus pakai RRI bagi kemuliaan-Mu. Berkati dari pimpinan, staf, karyawan, semua yang terlibat di RRI, Tuhan memberkati. Secara khusus bagi rekan-rekan kami yang ada di Studio 1 Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan memberkati. Ada Pak Edi, Mbok Novi, Mbok Pipit Tuhan, Mbok Iren Tuhan Yesus, Pak Dias Tuhan, Mbok Heni, berkati mereka semua. Pak Sandi Tuhan, berkati mereka semua yang ada di Pro 1 Tuhan dengan segala kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tetap kami mau katakan shalom buat Indonesia, shalom buat Pulau Bali. Lawatan Tuhan, pemulihan, restorasi Tuhan kerjakan bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam hari ini.
Kami sekali lagi berterima kasih Bapa. Kami minta segala perkara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Beberapa lagu-lagu rohani akan saya putarkan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Shalom, sampai berjumpa kembali minggu depan. Haleluya, Tuhan memberkati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Hendy Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO, selain CPO
14: sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
14: Iya.
16: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dia tidak invoice-nya.
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Nggak siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang
17: itu
16: bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Pasti saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho?
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

Singa Raja malam ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan informasi komunitas pendengar, memang jenis-jenis komunitas ini dapat dikelompokkan berdasarkan fokus atau tujuannya ya. Di antaranya hobi dan minat itu mewadahi mereka yang menyukai aktivitas tertentu seperti olahraga, seni hingga koleksi barang antik, profesi dan belajar tempat para profesional atau pelajar bertukar praktik baik seperti komunitas guru dan pegiat pendidikan, sosial dan lingkungan, komunitas yang bergerak untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan alam, serta pemberdayaan yang dibentuk untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kesejahteraan anggotanya.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Sembilan tujuh Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kalau informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026, faktanya klaim dengan narasi bahwa fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Kami lansir dari kompas.com, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada bulan Juli bukan karena fenomena apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Selengkapnya terkait hoax suhu dingin pada Juli 2026 disebabkan fenomena apelion, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Seperti biasa pendengar, dalam Singa Raja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Izin 0 Rupiah produksi RRI Ranai. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya Ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya gak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Ya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ya, pendengar Singa Raja malam ini masih menemani ruang dengar Anda dan seperti biasa jebak jejak balik kini atensinya Ayu nantikan ya di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Selamat malam jebak jejak balik kini.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, nggih, beli tawan niki?
1: Nggih, Mbok Ayu.
0: Nggih, penapi gatrani niki?
1: Kena Mbok Ayu, Mbok Ayu
0: astungkare. Astungkare amangkinan kena. Nggih.
1: Agak dingin niki Mbok Ayu.
0: Niki ampun, sudah memasuki musim kemarau kata BMKG, mulai peralihannya. Musimnya tuh dingin ya.
1: Nggih. Tetap jaga kesehatan Mbok Ayu.
0: Nggih, sama-sama juga kita tetap jaga kesehatan.
1: Peralihan musim ini biasanya agak rawan nih.
0: Nih kampun. Kita lebih beradaptasi dengan suhu yang berubah-ubah gitu nggih.
1: Nih kampun. Ini rada ekstrim sebenarnya
0: kalau. Ya, benar banget.
1: Panasnya luar biasa.
0: Nggih, benar.
1: Mulai agak sandikawan itu mulai ampun nih.
0: Nggih. Nggih.
1: Nah, sembang sih.
0: Napi nih ke?
1: Yan Mus dan
0: Yan Mus. Judulnya napi
1: kenaisan kota dada
0: Yan Mus sebentar kita carikan nggih
1: majang ring ring pulau seberang demun nggih ya. Pak Mualim Pemekasan nggih, Mas Anwar Madura, Mas Altian Pak Li Kalimantan, Pak Cip Pak Banus di Bondo nggih, Mas Bambang juga banyak ini kan. Ibu-ibunya Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, C. Eli, Bu Kartini, ya. Sekarang Bu Yeni Tiga Wase, sekarang Sami pun ini Bu Ayu, ya.
0: Napi bau lagunya?
1: Kena Iusan Kota.
0: Kena Iusan?
1: Kota.
0: Ten Wenten niki Sanilianan?
1: Yanmus Napi Wenten, Jukle Brahma Cari Dado.
0: Nyukle Brahmacari, sebentar kita carikan dulu.
1: Pak Madewidi, Nabi Gatre, Talarge, Bu Mini, Bu Nyoman di Banyuwangi. Enten?
0: Sebentar, Niki masih jalan-jalan Niki.
1: Saya jalan-jalan balik ke
0: dia. Enten Niki Nyukle Brahmacari.
1: Oh, nge, Bu Marwati, pada Bu Manda. Nge, salam sami pun suksema Bu Ayu tembang nyanyi.
0: Nge, nge, matur suksema muali, beli tawan, rahajang mesandekan, nge. Om Swastiastu, Rajang Wengi Jebak.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi Jebak.
0: Nah, Bayu. Niki. Napi gatrane pemalunan bekedek be.
2: Oh, becik. Malu.
0: Beti.
2: Maaf ben pernah.
0: Wes, tidak ada maaf. ganti rugi kena denda nih, kena denda.
2: Nah, yang ini double be, double be kebang.
0: Ada, sing fokus nih, sing fokus. Nama kengkenang nak angsap merek TV soalnya.
2: Nama kengkenang nak angsap pun merek TV kengkeng.
0: Iya, mau dengerin lagunya siapa Bu Ari?
2: Bagus tuh, Lengis Mie.
0: Lengis Mie, oke.
2: Salam buat mau Pak Tawan G, terus Bu Mini, Bu Resmi Celi, Bu Janura. Pak Samo, Pak Windy Madi, Pak Ribawe, Pak Yuga, Pak Astawe, Pak Sudarsane. Salam buat Samian Matan pun Mbak Ayu, buat Mbak Ayu cemeng.
0: Dah. Matur suksema niki Bu Ari, Rajang Mesandekan. Namo Swastiastu, Rajang Wengi Jebak.
3: Swastiastu. Rajang Wengi Mbak Ayu.
0: Rajang Wengi Mbak Yeni, penapi gatrane niki. Oke. Jaginas tembang napi judulnya nih niki.
3: Tembangnya
0: Angkiang
3: Banyile
0: Mbak. Angkiang Banyile. Sebentar.
3: Angkiang Mbak Ayu.
0: Hah? Sireng ngendingang niki.
3: Capen Mbak.
0: Angkian, gimana ini tulisannya? Angkian, Bangile, Bangile, bayah hanya nana nguliang no.
3: Nana dah semai ke bayah no.
0: Adis sing ade nih. Siapa yang nyanyi niki? Niki sambil disenggol-senggol niki. Sareng Pak Ari jero ribawe, sire male. Pak Nyoman netep niki senggol-senggol ria.
3: Majangnya Pak Nyaman Lecep, Rahajang Wengi, Mas Tawan, Bang Cid, Beli Widi di Tokyo, Rahajang Wengi Kemanet. Tenten, Mok.
0: Ten Wenten, Sanilianan, Napi?
3: Napi Manten, Dadas, Mok.
0: Iya, tapi oke siap.
3: Nyala sedikit mau.
0: Oke.
3: Majang ring Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Janura, Bu Resmi, Lah Hajang Bangi, Majang ring Mas Manu, Majang ring Samipen depan mau.
0: Oke.
3: Lah Hajang Bangi mau, tembangnya.
0: Sekadi ampas tebu. Ingge, mau ali, Mbak Yani, Rajang mesandekan iki, ingge. Rajang mengi niki Pak Jeruri bawe, punapi gatrane, dumogi kena kemanten niki sareng keluarga ingge, Pak Nyaman tetep, salam rahayu muali niki Pak Nyaman tetep, punapi gatrane, salam ajang Bu Madi rejeki ingge, salam rahayu sareng keluarga.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Permainan tradisional Nusantara.
1: Ini mani-mani nengai tali. Begitu, lolo nengai bola gandu.
0: Megandu merupakan sebuah permainan tradisional berasal dari Banjar Ole, Desa Marga, Daupuri, Kabupaten Tabanan, Bali, yang dilakukan di areal persawahan pasca panen. Permainan diawali dengan membuat bola dari jerami sebagai telur burung kerkuak. Lalu, sebatang kayu ditancapkan di tengah areal sawah dan diikatkan salah satu ujung dari seutas tali upas yang dibuat dari pelepah pisang kering. Setelah siap, anak-anak melakukan hompimpa untuk menentukan satu anak yang bertugas sebagai burung kerkuak, yakni penjaga telur. Sedangkan anak-anak lain bertugas sebagai pencuri telur. Burung kerkuak sebagai penjaga memegang ujung tali dan selanjutnya berlari berputar mengelilingi kayu itu dan berusaha mengenai anak-anak yang sedang mencoba mengambil telur. Jika ada anak yang terkena tali, maka dia akan berganti menjadi penjaga telur. Ketika telur-telur jerami yang ada di tengah sudah habis dicuri, saat itulah pemain yang mendapatkan telur jerami langsung melemparkannya ke arah tubuh si penjaga terakhir atau digandu. Ibarat sebuah hukuman karena gagal melaksanakan tugas menjaga telur dari para pencuri. Lestarikan permainan tradisional.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
3: Karena informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di acara Jebak Jejak Bali Kini. Sebelum saya menyapa Mbak Mini, dan ini rebutan Mbak Mini antara Mbak Mini dan Mbak Ari Semeru ya. Tapi yang ngegol ini Mbak Mini. Rajang Wengi, Pak Banu.
1: Napi katro.
0: Api-api kayak mantan Pak Banu pun api gatrane.
1: Beci-beci,
0: wis tambah pinter wis. Iki wis disenggol para ibu-ibu cantik iki, Bu Resmi, Ibu Ari Semeru, Bu Mini.
1: Terima kasih, salam balik.
0: Gimana mau dengerin lagunya siapa? Layang-layang. Gak bosen ta lagu itu?
1: Deuli sudah.
0: Oh, Deuli belum. Mau yang mana?
1: Tinggalkan kenangan masa lalu.
0: Oh, kenangan masa lalu, oke.
1: Kalau ada, kalau betul itu judulnya.
0: Ada ini kenangan masa lalu, sebentar.
1: Betul ya. Ada salamnya yang sudah masuk tadi, Bu Yani.

0: Beli kawan. Siapa lagi satunya?
1: Bu Ari Betty.
0: Oh, Bu Ari Betty. Ada Bu Ari Semiru lagi. Ada Mbak Ye. Mbak Jeli. Bu Bunga-Bunga. Bu Kartika Kartini. Bu Sanura. Bu ini Jeru.
1: New.
0: Jeru Puspa ni. Bu Jeru Puspa. Bu Desa, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Pak Widi, Dagu, Inggris, Ribawa, Laro, Dewantara, Negara.
1: Ruru.
0: Semuanya sudah bayu.
1: Okey, siap.
0: Terima kasih waktunya.
1: Baik, ditunggu lagunya. Pokoknya selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa mendatang ya. Nggih. Selamat malam jebak jejak balik ini Mbak Mini.
2: Rahajeng wengi.
1: Rahajeng
2: yang manis.
1: Apa kabar malam ini Mbak Mini?
2: Kabarnya baik, sehat. Ayu juga ya, selalu sehat ya.
1: Iya, astungkahre, tetap semangat ya.
2: Iya dong, walaupun tiap baru buka sudah mau bisa masuk.
1: Lah ini bisa masuk ini, rebutan sama Pak Jero Ribawa juga nih, udah nyenggol-nyenggol Pak Jero Ribawa.
2: Iya. Baru pencet, baru ya, dengerin sudah bisa masuk. Senangnya. Makin banyak nggih.
1: Napi judulnya nih. Apa jeruk nipis? Oh, tak kira jeruk nipis. Kok jeruk nipis lo? Enggak ada jeruk nipis. Adanya di supermarket. Selem-selem manis seperti siapa?
2: Seperti saya dong.
1: Akhirnya mengaku juga ya. Oke, Mbak Mini lanjut.
2: Ya, yang barusan apa Mas Banu berapa punya murid dia ya?
1: Ih, banyak kali punya murid Pak Banu.
2: Iya, maaf saya dulu ya. Tadi yang sudah on air katanya Bu Aribiti, Tawan, Mas Banu, Yeni yang lagi monitor, Ari Semeru, Celi, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Janura, ya pokoknya kesemuanya nih. Pak Ayu, khusyuk semua.
1: Wali Mbak Mini, jangan dulu tidur ya, dengerin dulu lagunya, ikutan juga di Ruang Rindu. Awas nggak ngikut ya. Halo, selamat malam Jebak.
3: Halo, selamat malam Jebak.
1: Jebak, jejak balik ini.
3: Ya, jebak balik ini. Apa kabar, Pak
1: Ayu? Oh, baik-baik saja. Ini dengan Bapak siapa ya? Ini kok lupa saya dengar suaranya.
3: Bapak Kapan Kaya.
1: Oh, Pak Gatot Lacur. Lama tak on air, Pak KL. Kemana ya, aja, lama. Pak?
3: Gak bisa naik.
1: Oh, gak bisa naik. Kalau cepat, ya?
3: Iya, okay. Kalau cepat. Tangan saya sampai keriting.
1: Aduh, nanti kakak semuting lagi gitu, kakak. Tangannya, ya?
3: Mau nunas tambang, Pak Ayu.
1: Napi nih ke judul nih?
3: Gambarnya tekor bubuh, eh.
1: Tekor bubuh.
3: Nggih.
1: Tekor bubuh. Ampure niki Pak KL Widiyane sampun metilar, wau. Wow. Seneliana napi?
3: Amun kenten.
1: Oh. Aduh, enggalan beglendut-glendut nih Pak Ketut Lacur pedalemi. Lanjut di chat WA manten niki Pak Ketut Lacur nggih, kalau enggak sempat nge-WA, nanti tak gabung aja lagunya dengan yang lainnya ya. Berhubung satu buah lagu lagi yang belum di request. Nah, tak terima lagi nih siapa berikutnya. Halo, selamat malam Jebak.
4: Selamat malam Jebak.
1: Pantun.
4: Nah, iya biasa lah.
1: Biasa monggo.
4: Itu kan sudah menjadi
1: tradisi ya.
4: Tradisi.
1: Ciri khas.
4: Ciri khas itu.
1: Yes, gimana Papa Dimas kabarnya sehat?
4: Sehat, astungkare alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sekarang
4: walaupun baru datang nih tetap semangat.
1: Oh, ya. Baru datang. Biasanya kan Papa Dimas jam 12 ke atas ya.
4: Nah, ini lagi kemas-kemas barang nih. Nanti jam 2.
1: Oh, jam 2 baru cur.
4: Iya.
1: Oke, semangat Papa Dimas.
4: Iya.
1: Heeh.
4: Pak Bupati menek Avanza Kepulagi.
1: Cakep.
4: Rahajeng Wengi Mita Dewi.
1: Aduh, mantap sekali. Lanjut Bapak dimasukkan. Demen kati mengenang pantun. Oke, gimana mau dengar lagunya siapa Bapak Dimas?
4: Iya, lagunya yang gampang-gampang aja dah.
1: Apa itu?
4: Namplak Bulan aja dah.
1: Namplak Bulan.
4: Yanse.
1: Yanse. Sebentar.
4: Maunya kan Kasakisi. Iya.
1: Terus kenapa?
4: Kasakisi Yan Yudi itu ada.
1: Kasakisi sebentar kayaknya pernah di request deh sama pendengar lainnya Niki. Kasakisi Yan Yudi ada nih ditunggu ya.
4: Lagunya spesial buat mamanya di samping ini. Salamnya tadi ada Pak Banu ya.
1: Betul.
4: Terus juga ada Pak Ci, terus yang di seberang juga yang di Pulau Sakura itu Beli Widi. Ada Pak Lacur enten.
1: Nggih.
4: Enten Bu Ari.
1: Nggih.
4: Bu Ari, aku deje Bu Ari ke pesami kesalamin, Mbak.
1: Yang penting bukan nari-nari bayi ya.
4: Iya, kita cek ketami sama pemilik. Singaraya aneh, prosatungnya. Tapi mengenah semuanya kemuliaan kerajaan termasuk Mbak Ayu dalengnya.
1: Oke, baik.
4: Niki kita tembangi kalantos nih Mbak Ayu. Ngomong-ngomong niki Bapak Dimas sudah kita niki makan pisang goreng baru matang ini. Mbak Ayu.
1: Lanjut sama ini, kopinya ya.
4: Ya.
1: Oke, okay, baik.
4: Kita mau lagunya.
1: Inge, matur suksema niki buat Papa Dimas yang menjadi juru kunci untuk jebak ya. Karena tadi belum sempat minta lagu niki. Sire Pak KL. Iya sudah diingetin sama Pak Jeruri Bawa yang baik hati dan paling ganteng pokoknya ya. Rajang Wengi Jebak Jejak Balik Kini Mbak Ayu Sundari, salam sukseme Majang Mas Banu, Ibu Aribeti, Ibu Made Sudarmini. Sukseme senggolanya nih, salam jebak Majang Pencinta Jebak. Sukseme Mbak Ayu Sundari, rahayu-rahayu mewali niki Pak Jero. Kapan-kapan kumpul lagi ya di kantinnya Mbak Pipit ya. Ibu resmi yang cantik seperti Bunga Citra Lestari juga. Nanti kita jumpa di Ruang Rindu ya Ibu resmi ya, karena niki waktunya mepet sekali dijebak ya. Bunda Janura yang cantik jelita juga, Rajang Wengi, salam rahayu ke Mbak Yeni katanya Niki. Bunda Janura, tumben Niki singkat ini salam-salamnya Bunda Janura, jangan-jangan ngantuk ini ya. Rajang Usandekan Niki Bunda, pokoknya salam rahayu sareng keluarga sami.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello? Bicik.
1: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke pengtiang yo. Karnujang.
0: Loh, si lece pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel, kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Ulingi biman kuda alam nih.
1: Kuda alam, kuda alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah oh. Nih, kang gua 5.000 dogen.
0: Mimi jepet dede loh. Sepala satu sahnya bang beli loh. Pang liunan mukup loh. Beh, tenang, pasti mukup ya nini.
1: Awas nyanan kalah nah. Kasing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nak uliang pestiangi beli.
0: Loh, sabar-sabar malu loh. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiange kapah-kapah beli. Sing ade melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing keto. Kanggoang jadi mekente beli. Abulan dogen.
0: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi sube suut bebeli metogelan nih loh.
1: Tiada maaf bagimu ya.

Ngoncang merupakan salah satu tradisi yang masih tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Ngoncang diartikan sebagai kegiatan adat yang dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang memukulkan elu atau batang kayu berbentuk bulat memanjang ke dalam ketungan yang dimainkan secara berirama. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan pada saat diadakannya upacara motonan atau sapu leger dan pada saat upacara ngaben massal yang merupakan wujud kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang mendasari tradisi ngoncang ini adalah nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu upacara.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan edukasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Iya, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya, masih menemani ruang dengar Anda yang malam-malam biasanya sudah cuacanya mulai dingin, dihangatkan dengan lagu-lagu di Ruang Rindu ya. Sebelum menyapa Pak Jero Ribawe, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ketemu lagi Mbak Ayu.
0: Iya, Mbak Yeni. Nah, Kengken tuh ketemu lagi Mbak Ayu, tapi kelendut-kelendut ya. Saya ke Pak Jero aja nih kalau begitu. Selamat malam Ruang Rindu Pak Jero. Lah, Pak Jero juga keputus ini, gimana ceritanya? Pak Jero jangan diputus ya Pak Jero, tadi sudah diblok kok keputus, kok diputus lagi. Ya udah, saya ke 24644. Halo. Selamat malam Ruang Rindu ya.
2: Beli bangga bagi Kengkeng.
0: Cakep.
2: Selamat malam kembali Neng.
0: Iya, siap. Akang Dimas, apa Papa Dimas? Manggilnya Neng, saya panggil Akang jadinya. Oh, putus sendiri ya Pak Jero. Waduh, ini jaringannya kok enggak mau bersahabat ya?
2: Ya, semua XL-nya semua gitu, Mbak Ayu.
0: Oh, gitu. Ini info dari Papa Dimas Niki, Pak Jero, XL-nya semua begitu katanya. Nah, kalau Bu Ari pakai kartu apa ini kira-kira? Jangan sampai keputus lagi ya. Halo, iya, gimana Papa Dimas?
2: Beli tas di Swalayan.
0: Cakep.
2: Tak lupa beli topi juga selimut.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Dimas masih bertahan.
0: Asik.
2: Sampai pagi siapa takut?
0: Ah, betul. Karena sampai pagi jualan ya. Jangan takut nyari rejeki.
2: Jadi Bu Yeni ya.
0: Mbak Yeni ini udah disenggol-senggol sama Mr. Mahmud.
2: Oh, juga ada Mr. Mahmud, ada Patut Lacur, ada Beli Widi, ada Ken Arok, Panci juga ya. Nah, terus juga siapa itu?
0: Siapa?
2: Wak Dayang ya. Dayang di seberang itu siapa lagi?
0: Pak Banu.
2: Pak Banu. Pak Banu.
0: Banyak Pak yang di seberang, bede-bede Pak Cip di Muncar, bede Yo Melong di Jember. Bede Mas Anwar, bede orang Madura, Mas Putra Setia pokoknya, bede orang Bondalem.
2: Terus yang di timur lagi Belitawan ya. Belitawan tadi malam bisa masuk dia, Pak, dan bisa masuk ke RI Truk 3.
0: Oh, dia sering tembus ke pusat itu Belitawan.
2: Iya. Kita kalau habis di sini Pak Dimas ke Truk 3 lagi.
0: Oh, gitu ya deh. Sekarang lagunya ya.
2: Lagunya yang biasa dah, yang
0: apa itu?
2: Yang dulu-dulu tuh, yang tahun-tahun dodol.
0: Apa itu kira-kira?
2: Biasalah Layar Tancap ini.
0: Layar Tancap.
2: Ya. Yeah. Buat Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Yeah. Lagunya ditunggu, salamnya siap ke semuanya dah ya. Pokoknya salam sejahtera buat kita semua.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Ayu ditunggu lagunya.
0: Baik.
2: Beli parfum juga jarum. Beli parfum juga jarum. Beli cincin di kuning di hari Jumat. Walaupun dingin sampai ke tulang sum-sum, namun ada mama di samping tetap rasanya hangat.
0: Ah, mantap itu ya. Apalagi ada pisang goreng. Oke, terima kasih buat Papa Dimas. Ditunggu Layar Tancapnya. Wah, zaman dulu suka kali nonton Layar Tancap ya Bu Ari ya. Selamat malam Bu Ari.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ada di Ngerempuyuk Kang nih, jangan dulu tidur temaniku sampai jam 24 ya.
3: Bisa hidang, akan berdagang, main mani.
0: Gitu, Den, Bu Ari. Iya, dah, gak apa-apa. Mau dengerin lagunya siapa iya nih?
3: Tiada maaf darimu, dari Nyedru.
0: Tiada maaf bagimu.
3: Yuni Sara.
0: Mengapa tiada maaf?
3: Oh, mengapa tiada maaf darimu, dari Yuni Sara.
0: Apa tiada maaf bagimu Bob Tutupoli? Ani Chen nih.
3: Singgo Yuni Sara.
0: Oh, nah. Sabar.
3: Salam buat Paknya tuh Pak Dimas itu.
0: Yes, betul.
3: Oh, begitu Pak Ribawa diputus ya kayaknya.
0: Oh, tuh sinyal XL katanya kalau sering gitu katanya. Oh, Papa Dimas.
3: Oh, gitu. Resmi ane boko sing dang masuk nih ya.
0: Oh, kasihan Bu Resmi BCL.
3: Bu Yeni, bandnya Bu Janura, Bu Mimi,
0: ya,
3: Pak Mani. Ya, okay. Salam buat semuanya ada ya, Mbak Ayu ya.
0: Ya,
3: buat
0: Maida
3: ya.
0: Udah.
3: Sampai besok.
0: Oke. Sukses niki Bu Ari, Rajang Remesandekan. Bunda Janura juga dari tadi mau masuk belum bisa-bisa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu berbagi lagu.
0: Yo.
2: Iya. Di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah di Palu.
0: Oh, Pak Nasrun di Palu. Iya. Akhirnya sampean rezeki, Pak. Nasrun nih jarang bisa masuk.
2: Iya, dari tadi aku pencet-pencetan ini seperti satu bus, Mbak.
0: Aduh, alhamdulillah bisa ikutan Pak Nasrun. Pokoknya rezekinya iya. Sampean ini malam ini ya. Kamis manis rezekinya Pak Nasrun ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Gimana mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya.
0: Nah, kok hilang Pak Nasrun? Halo? Iya, ya, lagunya siapa, Pak?
2: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus yang mana nih?
2: Kapan?
0: Apa? Kok putus-putus, Pak?
2: Iya, kapan-kapan.
0: Oh, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Oke, ya. Siap.
2: Yang pertama-tama lagunya saya butuh tugas selalu yang bersama keluar rumah. Beres nih, nggak ada jalan bertugas malam selalu sangat terhad. Yang sudah mas tadi sungkem. Malam.
0: Ya, putus-putus nih Pak Nasrun. Wah, memang jaringan kurang bersahabat ya. Oke, yang penting lagunya udah keterima ini. Ditunggu kita putarkan. Selamat malam untuk Bunda Janura, terus Ibu Resmi BCL yang belum bisa ikutan. Ada Mr. Mahmud, Pak Jero Ribawa. Ayo dicoba lagi Pak Jero, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Pokoknya untuk semua pendengar yang belum sempat ikutan, jangan putus asa. Kalau memang rezekinya malam ini, ayo kita bernyanyi ria ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu pernah ngerasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut

0: Iya, mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sebelum ke Pak Juri Ribawa, mudah-mudahan tidak terputus, Pak ya. Ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Nggih. Halo.
1: Kabarnya Pukirin.
0: Iya. Ini kok lirih sekali suaranya.
1: Orang raja.
0: Oh, bede Pak Cip. Kenapa
1: Mana
0: kok?
1: Ojen.
0: Ojen di sana, ojen.
1: Ojen.
0: Pak Cip, kok pelan-pelan lirih sekali toh bicaranya. Sudah pada tidur ya?
1: Saya waktu malam.
0: Biasanya NKRI harga mati.

0: Engki yang
1: Engki. Engki, Engki. Oke, sekarang lagunya.
0: Lagunya Ratih Purwatih.
1: Judulnya
0: Nomor 2 dari atas.
1: Nomor 2 dari atas. Senengannya dari atas nomor 2. Nomor 2 dari atas berarti 1.
0: 1 2.
1: Setung 2.
0: Setung 2.
1: Senandung rindu, mungkin ini nasibku.
0: Itu senandung rindu.
1: Nah, senandung rindu ya. Aduh.
0: Rindu enggak selain
1: baik. Aduh, sekalangkong selalu rindu sama persatu. Lanjut. Ini Pak Jero, tunggu dia. Nanti dia ngambek, dia putus lagi nih jaringan nih.
0: Oh, Pak Jero ya, masuk main Pak Jero. Kanannya buat
1: kandungan.
0: Kayak ini kenapa kok terpenting kayak ini tuh?
1: Tahu dia buru-buru, dia lari sana-sini.
0: Kasihannya Pak Ari, buat ini.
1: Mungkin sekarang sudah tedung mungkin.
0: Tedung bayar. Ojen. Iya, ojen.
1: Oke.
0: Makanya pelan tadi Pak Cip.
1: Ya makanya tak kira siapa. Ragu-ragu tadi mau bilang Pak Cip. Takut salah nanti. Terus aja kurang nilainya nih. Oke. Baik, itu saja Pak Cip.
0: Iya.
1: Iya, siap. Oke Pak Cip, selamat beristirahat. Pokoknya sehat selalu sekeluarga sekalangkong. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memory lewat lagu Pak Jere.
2: Selamat malam Mbak Ayu, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pak Charme. Ketawa dengan suaranya Mbak. Suaranya seksi sekali, bahasa Maduranya.
1: Aduh. Jangan begitu ini Pak Charme. Aduh Pak Charme ternyata di sana toh. Aduh ini. Jadi malu. Tak kira Pak Charme udah tidur.
2: Ini ketawa dengan suaranya. Pak Cip, maaf ini suara Maduranya enak.
1: Aduh, pokoknya seneng ya lagi ngumpul ya. Tuh kan.
2: Ayo, iya. Kita lagunya Rani ya.
1: Rani, Pak Jero, Pak apa namanya, bulannya gak mau jadi saksi, gak ada dia. Tak ada tuh judulnya bulan jadi saksi, tak ada.
2: Tak ada. Beruri aja ya, beruri, ya. Permata hati.
1: Permata hati, sebentar.
2: Ya, semua mau bobok, saya bobokkan dengan permata hati. Salam lagunya okay. Untuk Dek Reni di Banjarmasin,
1: Mbak okay.
2: Dokter di Bandung. Tadi Mbak Yeni juga di Iguasnya dapat calling juga. Terima kasih Bu Ari Bite.
3: Janura.
2: Bu Janura mungkin udah naik tuh Bu Janura apa belum bisa masuk?
1: Belum bisa masuk ini Bu Janura. Wih, pokoknya enggak mau kalah lah wong lagu lah terus kamu, aja nelpon juga. Lah piye terusan nerima? Saking pingin masuk ini Bu Janura ini.
2: Iya.
1: Ini Bu Resmi BCL.
2: Ya Mbak, makasih ketawa.
1: Oke, ya dah Pak Jero, lanjut tertawa dulu sama Pak Charme ya.
2: Ini Pak Charme tuh ketawa, saya juga ketawa. Jadi,
1: Iya tak ada PC nah.
2: Tak ada PC dah.
1: Oke. Baik, sukses meniki Pak Jero. Aduh, hilang dah ngantuknya nih ya. Luar biasa deh pokoknya kita ya, asik-asik happy selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Tadi kesandung kucing, Mbak.
1: Aduh, kalau sudah kesandung kucing jangan dikasih kucing yang nyandung nih.
4: Ya, sekarang mudah-mudahan gak ada kucingnya lagi gitu.
1: Kanggoin dah jadi satu aja lagunya ya.
4: Ya, lagunya ada.
1: Apa itu?
4: Di ujung malam, Mbak.
1: Belum minta, belum takon ada. Aduh, ya ampun Tuhan. Di ujung malam.
4: Ya.
1: Ini gak mau kalah ini. Tadi udah putus lagi, Mas Utayu. Selain di ujung malam apa ini sayang? Yang rada oldies toh.
4: Oh gitu. Ya kalau gitu nyalam dulu Mak biar nak kelamaan gitu. Tadi ada Pak Jero. Kolingannya kemudian untuk Bang Cipnya juga. Maaf ya tadi disenggol kucing gitu.
1: Makanya jangan pelihara kucing.
4: Ya. Untuk Bapak Dimasnya juga, kemudian untuk Pak Seslacur, kemudian untuk Bu Januranya juga, selamat malam untuk Panglinya juga. Ini spesial untuk Beli Govinda, bukannya saya lupa. Saya kirain Beli Govinda udah punya momongan. Makasih ya, Mak Ayu.
1: Hah? Iya, Beli Govinda udah punya momongan? Yang mana nih? Govinda yang mana nih?
4: Ya kan lama nak.
1: Oh, yang di Lampung.
4: Gitu, tahu belum.
1: Iya, dia lagi jombloan dia. Kalau Mbak Yani jomblowati. Pedalam Mister Mahmud belum ngegol tapi udah tak blok. Oke dah kalau gitu ya. Baik, terima kasih buat Mbak Yani atas waktunya. Ditunggu lagunya. Apa itu lagunya entahlah. Sampai ngeblank dia tak carikan lagu yang rada nuansa oldies ya. Mister Mahmud, sebentar habis ini aduh mudah-mudahan entar dua lagu deh tak puter, setelah itu tak terima lagi sampean ya. Selamat malam untuk Ibu Resmi mau dengerin boy band Inikah Cinta. Ojo sing anyar-anyar to judule Bu Resmi. Rodo oldies so lagu nih sing tembang kenangan ngono le Bu Resmi. Salamnya untuk Ibu Janura, terus ada Bu Ari, Pak Jero Ribawa, Pak Banu, Pak Nasrun, Pak Cip, Pak Kaya. Pak Kaya. Pak Kapan Kaya maksudnya ya? Pak Ketut Lacur mungkin. Terus ada Widi Made dan kesemua fans RRI Singaraja dimanapun berada. Mbak Ayu cantik, metugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati. Ha, siap Bu Komandan, Bu BCL. Ada Bunda Janura juga. Aduh, selamat malam Mbak Ayu ku cantik. Pokoknya yang semua bilang cantik ini belum bisa-bisa ngegol nih. Belum bisa ikutan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu cantik, menjelita, mempesona. Salam rindu buat Mbak Pipit cantik. Ada Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru, Bu Desa Redini, Mbak Mini S. Terus ada Bu Bunga Plastik, Kak, Ibu Kartika, Ibu Kartini, Pak Jero Ribawa, Pak Astawa, Belitawan, Pak Olala, Pak Inggris. Terus ada Pak Banu, Pak Cip, Pak Dimas dan grup Asik-Asik Happy. Terima kasih Mbak. Kayaknya jarang kali orang calling Pak Charme nih. Kayak mana nih padahal Pak Charme selalu monitor yang lainnya. Ya gak apa-apa Pak Charme tak calling dah nih sekarang. Ya lagi ngumpul sama Pak Jero ya. Akhir Cinta, oke nanti ya mudah-mudahan ada waktu dari Panbers. Pokoknya dua lagu ini langsung tak terima kembali atensi pendengar ya.

0: Baik, tak toleransi nih. Tak kesempatan dua atensi pendengar lagi ya di 24644 ataupun di WA call. Sebelum ke Mr. Mahmud yang jadi juru kunci, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Aduh, ada saya.
0: Aduh, pada Pak Banu tadi ditanyakan sama Pak Cip.
1: Engki.
0: Leres.
1: Kapan kibo oleh Bayu? Lagunya Bayu.
0: Apa itu?
1: Yuli. Iya, sekarang bulan Juli karena Yuli.
0: Yuli yang Mayuliatin?
1: Bukan, dari Adil Manuhutu belum ada.
0: Apa?
1: Dalamnya.
0: Manuhutu. Adil
1: Manuhutu, iya.
0: Manuhutu, Ade Manuhutu?
1: Iya, Yuli.
0: Tak ada.
1: Tak ada.
0: Oh, beda Yuli.
1: Iya.
0: Beda.
1: Jadi ini kabar Bayu. Tidak boleh tahan. Salamnya Bayu.
0: Ya.
1: Ada Pak Lara. Ada siapa tadi yang masuk ya?
0: Nyak banyak yang masuk.
1: Pak Cip.
0: Ya.
1: Saya ini 5 hari Cip tak bisa masuk Cip. Boleh Pak Cip. Sampai demam saya, Waci.
0: Demam panggung.
1: Demam bola, Pak.
0: Demam bola, mantap. Gadang terus.
1: Ya. Ada Genaro, Diawati, ada siapa lagi, Marwati, Aswawan, Ditambang, ada Alvin, Bang Beni. Ada kesemuanya sudah Bayu.
0: Okey, siap.
1: Dan bagi saya mengajum. Itu Bayu.
0: Iya.
1: Bisa selalu ya Bayu.
0: Amin.
1: Hati-hati.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sekalengkong buat Pak Banu, sehat-sehat juga sekeluarga. Nah, ini juru kuncinya nih Mr. Mahmud. Siang sabar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat aku. Sabar.
0: Ojo kesel ndise. Sing dawa sabar.
2: Sabar apik wae.
0: Apik wae, alhamdulillah. Saya ki arep ngrungokke lagune sapa?
2: Lagune Franky, Sahila Tua.
0: Sahila Tua. Oke.
2: Okay. Kaki gunung.
0: Kaki gunung. Apa toh?
2: Ya, itu saja apa, perahu retak aja.
0: Perahu retak, oke, okay, siap.
2: Salami karo sopiku Pak Banu, Pak Cip, Pak Juli Power, selamat malam. Resmi, Pak Dimas, Pak London, Pak Kartika, Pak Jendi, semuanya aja Bunda. Oh, udah jari enak acara yang inget-inget Bunda.
0: Apa ya?
2: Rasa jadi.
0: Oh iya.
2: RRI ini
0: jadi. Iya bener.
2: Enggak ikut Bunda.
0: Enggak melu.
2: Oh.
0: Engkok nyusul cuman aku entuke ning tukat mungge.
2: Oh, entuk kan.
0: Iya, iku kan wis dibagi tugase.
2: Berarti sing melu Mbak Heni ya.
0: Heeh. Heeh.
2: Yo
0: wis. Ya wis ngono kuwi. Heeh. Engko lah kapan-kapan nih anu dolan nang Singaraja. Sampean iso ya. Mampir rene ngono.
2: Insyaallah.
0: Oke, siap.
2: Yes, matur nuwun Bunda.
0: Nggih,
2: pantun Bun.
0: Apa?
2: Pantun.
0: Iyalah,
2: makan lontong pakai sayur.
0: Cakep, wareg dong.
2: Enak dong.
0: Ngono kuwi? Ngono to?
2: Iya
0: wes. Ya wes ning ngono. Nggih. Sami-sami untuk Mr. Mahmud yang merupakan juru kunci ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang pastinya pendengar, untuk Anda yang sudah sukses, yang sudah berhasil ikutan, sudah on air di Ruang Rindu, yang belum sempat on air besok ya. Di Medangdutan juga bisa, di Lopina juga bisa, di Jebak bisa juga. Dan selanjutnya Ruang Rindu. Ya pokoknya pasti bisa aja berhasil atau lolos untuk ikutan ya, beratensi. Ataupun yang hanya kirim-kirim salam Ya, namanya komunikasi ya. Kita harus tetap menjalin silaturahmi lewat komunikasi. Sudah dimudahkan dengan WhatsApp, dimudahkan dengan berbagai multi-multi platform lainnya. Ya, intinya tetap semangat dan sehat selalu untuk kesemuanya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yan wilangan yan satwang liang idep dewe kelamuning kalijan sing je sedeng samatan jen anemu kawinan sing jadelen aduni dewe pelengan buko jani suwece kide sangyang waram kawi gumanti cuk dewe kebosa dilogo yuse iya diastun pengenaning jagat kali sengaro ning ngawinan sama terliang hidup di dewek iyan paradiman di dewek ngeseliakan ke dunul desa daji kerasa bangun dan kadi reh sutrepin jagat sakewaleh ada dini dewek yen satuang aturan ayah yen satuang ngiring dati banyak tuang dogen aduh pindah ke jagat seanggara ke duipo iyan anak sing je pastike sing je tawang sing je kekantenan puri jenawinan nikah tetehan ban kali sengaro puri ne bu sedaging puri tan je jenak ring sejeroning kauripan dadi tanjo keanggahan ke bos direga yusel medal mekat disangur daning jagat sing jeliwat nengasasih subo omoring ngajin tiaw ini sajan kerasa abot kuat ben kenehi deweke dadi umur ngacin dia mekadi desang parabu mas lantas putrus sanwil tungal putran itu durmaning idewek ngiring dadi singjo merasa ring sejeroning padewekan ngiring kadiangan itu len supo sakit-sakitan len misinguh len buena sing jade nyen dipuri dungil reh beling ngesir lelangit hidun sampun lebar dong dewa racu iring lantas hidau kamu mai jak sing ado anak majelawatan meh-mehan nekap jumuh reh sungkan idune tan rakat yen jaro janine sakit ilo goreng tan kadi-kadi kewales wejo masih sangyang widiwaso padha kantun nyeneng dinini kemah di dewek kemu ajak kemu iring tungwasane rame alih unyu anak nekap cungu unyu anak ngalahin tadi metu ratas pekenahan di dewek reh kantun warari reh nucerik kadi ngalin janik saat maku idewe lantas ngupo piro dini lantas metu pekenahan idewe peluok ya angkenan yo piana gelbangadan yo ikudis tuh dewa ratu
Aduh, masih jalimuran kena idewe. Ani bengongan idewe. Nih. Terancikati-kati ini dewe bengong iyan muntu. Sungkan, sakit sih. Dong yang mau bekal lidia katih yang dijok aden bakat. Tuh. Dong suboyo. Nah kamulan, alikan kali sengaroni. Singjer tadi tagih, singjer tadi alih. Penekan aja sing tawang. Dumadak nyen ngelantur swejani desang yang widiwaso. Kauripan irago. Pemekasi rago ngayin madan. Yoi kudis gumanti segeroger waras. Win manian ditulantas aja diajak mau dimangui raso. Nenek pangsing nih ngelantur nyeni dewe. Bedangan ya belangan jani ado aja. Mororaosan waling mahyu piana kikudis bakal aja mororembukan yen kengken yen kena yo pangsingil idewe tuh ngangwang gitu.

Bárbara.

Wangs, anak bapu aju masih yang ngabed ya bang. Ada nih ke manusia, bang yang lah masih keliap. Ning bagus ide wo.

0: En el móvil.
1: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Loh, apa bentlun rasanya aja belum jadi yang suka pesung
2: anjing
0: nyaman, bapo
2: anjing enyo, bapo nyi ngonyi nyaman jadi pijuk nyoh nyi
0: nyak kuping bapo kada dua berfungsi dadene
2: kena nak tu nyong nyong banyingan yang anyeh matunyi jadi nyong engen yang imang yang mau nyong matunyi jadi imang jadi kuping ini ngejak bapo
0: apa cicik ngemai kuping kita tuh
2: ngupeng
0: oh kuping
2: nyeyinga banyak ini nyanyi nyeyinga
0: agak mekelau oh seimang
2: nyeyimang kuping
0: keduanya nih ngeh
2: kuping nyeyek nyek kuping ayu nyek nyek ngomong mau
0: atau udah banyak latih nah dah mulon nih mulon dotan bapu jani ada buka jenis ngajak bapu dini apa buin ada ke geningan cening nyatuang liang ceningan nih nemu lo alih bapo gitu ya
2: bapo cuman kaya banyak cayo yang ini mo
0: woi teman
2: oh cuman
0: teman saja
2: anjing yang mencemet mo
0: mapan kesing ada model kene bien gitu
2: anjingnya cok ingin
0: pabrik nih subo liwat gitu sing ada nanya tak kene bien no.
2: Oh nyaman mak mau uyan, wush uyan nyangah aja nyaman ini, nyo.
0: Gumi mulu ngalih barang antik, ni antik mulu suka halih. Menengah swecok.
2: Cingungu nyangin nyo, cingungu.
0: Apa masang bubu?
2: Nyingungu, nyinyak menyayah.
0: Oh, tinggungu kata-kata, karena masang bubu.
2: Oh, mak mau nyanyi imen ya, nyo.
0: Cing, sengjang, sentimen panah aja.
2: Inyis, munyin mak mau, inyis.
0: Bisi sing lengis kan
2: nyinyis
0: oh sinis
2: nyinyis
0: oh sinis oh sing ado sing ketok
2: apa nyeng mau baca yang aji ini mah mau jadi cepat yang banyak yang lu
0: bunyi apa sepat oh kena sepat gitu
2: oh mah mau aji kecil aji kecil bintang kecil aji kecil mah mau
0: arti kecil tuh Pak apa amin bintang kecil aduh nah sing aduh sing gitu nyen menbuin aja bapu tuh kamu mai ke nyen jening aja bapu sing merasa sempat nih subuh swece di sang yang widi waso aduh buku jening tumbuh aduh aja bapu rerarerod ya diastun nah irago hidup ada lebih ada kuang nih gitu sing atau sing kena bapu kengker
2: nyingu minyit dan anyu wang wang anyu yut anyu
0: apa dong
2: nyingu minyit dan anyu wang wang anyu yut
0: Oh, tanana wong swasta dulu.
2: Ah, nyomo.
0: Kena dekupeng ke kuang cacak ne boh.
2: Ayu tu anyat zaman tenyanyo.
0: Sing tadi nak nyacat sesamen, ngupe pernah saja.
2: Apan umur tadi menyunyo, konyik nyik yang mengunyo tanya. Nyomo tak tu menyunyo.
0: Oh, jago.

0: do jejah ding sakit yen suwun sakit seger yo.
1: Nah, nyungo nyungo ya nyo pak ini ngewanya nyam ikun.
0: Apa tu?
1: Ya, ing ngene nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam
0: nyam
1: nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam
0: nyam nyam nyam nyam nyam
1: nyam
0: nyam nyam nyam nyam nyam nyam
1: nyam
0: nyam
1: nyam nyam
0: nyam
1: nyam
0: nyam
1: nyam nyam nyam nyam Ceng Jaya.
0: Oh, Ceng Sara.
1: Mati mang e mo.
0: Apa?
1: Mang e.
0: Wes mati terus mangko.
1: Nyot nyot.
0: Mangko. Mangko atuh. Artine nah bacaan totoron bobo genep ben wayan ngitungan. Jani apa tadi dopi sinan satwa dogen. Nama pan hidup iragun ini nan ngelah basang basang itu perlu isi nikel kudiang hidup ini jani bapa ngancan ngancan tuo ngancan ngancan gemoh keraso dan malu kewah bakal bapa ngitungan hidup jani wayan aja bapa menghitungan kengken ben ngepang apa ada ngelanturi ragu hidup
1: ancinya mak mau nyungang inyuk bang itu
0: oh mapan hidup atau nanglah kawi gunan ya. Oh aduh nang lagi nan tukang pijat tukang oh. Urut aduh medagang budi aja jani nih aja bapung itu ngan suwireh yin kelma jalan dogen keraso ben bapu berat saja gitu nen
1: nyanyi anunya cuma ngayanya maunya
0: okay.
1: Nyual menyinya
0: apa?
1: Nyual menyi nyual menyi
0: oh jual beli
1: oh, gitu oh, kan
0: oh jual menyinya. Beli oh. Nah, apa nih kaladap
1: nyual anyah menyi mobil
0: aduh tersing tanahnya ini ada
1: iya, itu yang rumahnya kan mak moyang itu
0: yeay tersing semua itu jual tanah, beli mobil
1: oh.
0: Kadang tanah timbal yang anu apa dana jadi oper-operan gitu sing tanah lah ada gitu
1: nyanyi bingkatnya rumahnya
0: rumah bo
1: nyanyi bingkatnya mau nyanyi itu
0: nyanyi itu dia kuyayan bisa nyoper
1: iya
0: pasti jeklah nah kan jejaknya
1: ujung bayu engen
0: bagus
1: ayo tamu
0: apa?
1: tamu
0: ngali tamu turis tuh
1: aduh
0: bahasa kini mah bayan
1: iya
0: aja bunyi gitu menyanggoran bayan
1: tamu kan nyemen ini anjing anjing yang kan temanu-manunya yang anjing
0: ini
1: iya ilmen kencang
0: sebuahnya bayan manusia anti bes tamu nyakel nyambung nih aja nyambung gitu nelayan, alih nelayan, lah ngati ya.
1: Apa yang ayang ini ya?
0: Kedirasaan wayan aja bapu kedepekan kan mau jeng mau berarut dalam lain seling tamu.
1: Artinya yang asal menyunyi nyak biayi bing.
0: Oh,
1: nyak dagangnya biayi bing, nyak biayi bing jadi
0: nyak. Oh, yang dagang melayu ben, kau yang melayu dagangnya kok apa ada anak krepe?
1: Oh, tu
0: apa?
1: Nyak biayi bing dagangannya nyak biayi nyak. Nyak biayi enggeng.
0: Dagang. Cawal. Nah jadi nah kegen ben usaha waduh pangulian penuh liman wayan liman bapo kegen ben tungun hidup
1: ya inye nya
0: apa?
1: Inye ngegenong
0: ide
1: oh.
0: Wayan jaglak jengah bapo wayan bapo lantas ngelah pianak cara wayan ide deh lantasan yin muni lengan wayan metekalan ini nyin pangsi ulian wayan ulian bapu nyin tadi penyakit gumi
1: munyanya anye nyangat gumi muyo nanyo cing ya nyang inye yin nanya inganye makmi maya cing wong nyak utamu inye
0: nah benar yin wayan singelah bapu singelah pekenahan wayan nungelah ada usaha telar

0: Wisnu karya si pagehan apone muloko ginane tu pagehan tu jadi ide tu dadi sampah masyarakat.
1: Apa yang ini cemayangan rumah iya penjang ing yang nyik munyi ini ni iyo aduk nanyo ini
0: artinya nen malu ide tu kena wayana sing sembarang
1: ing nyak umah hanya nyak
0: nalacur ing nyak jadi tolong wasi ide
1: kopuri
0: kopuri wah memang cicing nas wayana silen bupengit kene barokan di dubok wayan nyenide ditu aja cicingnya bis-bis tenasnya ujek leren jawab
1: wajah makponya cicik-cicik nyayah nyampi nyen
0: sing salah tampi sing bapok dan dijepas
1: nik munyi itu nak nyak utama nyopo
0: nik
1: munyi nik iyo nik iyo atup nyanyo atup nyanyo kanduk nanya
0: nunas yang idara tu parano nanda biar nyangat gitu jadi ratu parano nen malu tadi mau balik tadi wapor ya waponya tuang basang sedu sunda agung sang murani jagat majak wayan mapu ide-ide ring ide sang marago sulinge ide marago putus aja ide-ide nenen basange nikal ide itu apa
1: aja nyunya elmi mak moy awang elmi
0: telmi go
1: nyat mi ing
0: bah
1: nyat mi ing selamat onya mak moy selamat
0: bas nyajang tu pejalan yen cerorang apa yen bomo usaha man pikulih tu kune merta utama yani kegerio ring ido sang murdani jagat ide-ide nide ne apa ne tunas ne apa
1: yen ngeyo yen anu nyanya ijo sang miangon iwe tak punya gomian wih
0: Kewujuhan
1: mau pijau
0: punya nyu. Kewujuhan ini kewerohan gitu deh kewikanan. Wayan artinya ngelaut sahone dot tadi nak bisa.
1: No. Ini mati nyak yendang nyak mayes. Ini punya nyu nyak mayes.
0: Apa?
1: Mayes.
0: Oh, bares.
1: Ah, mayes. Ini kepuri. Yang punya mutan yang nyaga. Pemimpin
0: bupati, gubernur.
1: Ingin mo, injo akan ngede cemang yang amapan ijo ngiyang yang uyo biato, uyo matahari.
0: Uyo berato, boy portan.
1: Atenek nyinyain miyaji.
0: Nyawat tak jelek, nyawat tak nalu wong jawat de cekoi jek kesina.
1: Nyak mayang buyu.
0: Dan yang malu.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ini nyak mayang muyung.
0: Oh artinya kerja asal bubulu.
1: Ngajinya nyak nyungi, nyak meknya, nyak
0: penyok. Artinya merata. Tidak pilih kasih.
1: Mau indan
0: panang bulu
1: ngepunyi nunas ngeyo nunas
0: kok kriyo nunas wih yakni kopuri nunas kopuri nunas masih nunas kawerohan gitu
1: nunas ilmu nunas ilmu ke ni ngeyo nunas ngai ngepuri
0: nunas ngai
1: ngai tak mau pemimpin jadi maknya agaknya rakyatnya dan ayah kan tidak mungkin jadi pemimpin ingin
0: jadi kasing mau besi ini ngapoto yang jadi pemimpin rakyat itu sengsara
1: ayo tidak nyukyes
0: apa?
1: Nyukyes
0: oh tidak
1: ya nyukyes ini pemimpin tidak demo koyonnya ya
0: nah yang sing sukses yang demo
1: oh jadi demo nya
0: ya dinga mau nyin wayan yang demo
1: mau cing mau ngomong yang nyo yang cing mau ngomong yang nyo
0: pas kena makan lo ong deh Kalau jijing mah.
1: Kayu aja biye ini nya ini nyinga nya ini nya. Hanya onya jijing onya nyakit gede nya.
0: Nyeng. Kalau bos liwat-liwat malunden gitu nya jadi nunas. Jadi apa bedakon? Nu jadi yang ke Rio wayan subuh siap. Bos sekan dikena.
1: Sama ibu
0: itu. Kalau bicau di geluri di Rio pasti ke ditu. Eken, oh gitu udah
1: sih. Weng, japaknya ngengen. Nyanyanyanyanya. Ayo mau menyeh inyo.
0: Oh gitu.
1: Ini gak nyip menyeh di piano.
0: Oh pernah dong sih udah di
1: piano. Ini gak nyip menyeh.
0: Oh.
1: Yen menyeh. Nyo di piano.
0: Sing gitu sih. Yen sebuah wayan sebuah siap. Picang itu sih nyidara tuh parano. Pasing moku. Oh, pangado tunas, pangado lantas sanggon sing tu,
1: na pentek. Nah, apa nyo? Mau macam aja ya, apa yang ini? Ini. Anu, mayuk nyumpung biji miam. Emang mayuk nyumpung biji miam.
0: Engkau tu
1: mayuk nyumpung biji miam.
0: Oh, menengken.
1: Wadahnya ye, nah ni yang
0: mau. Oh, dan beram mana marau isen? Apa beram mana bulan?
1: Biamnya makan melama, makan nyuwung aja aja ni. Makan apa? Makan nyuwung aja.
0: Sikur aduh rempait mekilet gitu rasanya. Artinya, nah bawaan satwa mayuk perumpung mesti
1: berem.
0: Artinya wadahnya jelek.
1: Isinya
0: panggung. Artinya wayan subuh dot ngelah kena meningkatkan diri.
1: Yang mau nyacun, yang abis yang cacat ini, yang nyacun, nah yang nyacun.
0: Nah jelek gobol. Jelek gobol, artinya tau jelek.
1: Nah, yang gobolnya yek. Kenyah manja yek. Dia mau poin yek.
0: Oh, jelek buka leklek. Nah, pangsing wayan leklek aja jelek. Sendiri dot melajah yang pada wen. Di subuh nyidang. Wayan nunas aja. Nunas lantasan karyok. Nyentiolas. Nyen mapo malu-malu. Wapo mau tekan wayan. Saget ke pico. Nyen wayan ke gaen. Segitu. Ke pico nyen wayan tugas nyen udah di tukang samut tamunya nah
1: nyen jadi wayan nyamuk
0: kan bisa tukang samut tuh miyak nya tamunya
1: anjeun
0: bisa tamu jo sing ngerti deung nyen wayan
1: itu oh man munyin yang ini
0: nyenan tunasan tugasna benar dijawab benar ne dit bayu gede bagian ne tunas gitu nah
1: nyen yang nyumuh injo mau injo injo yang nya
0: oh gitu
1: anjung yang bakal kawin nya
0: apa na liu na cerjani gitu merejoh na ngejang bujin teko pasing gitu
1: yang injo nya jeng nya nyemak nya yuyuh Indonesia
0: seluruh Indonesia
1: yang nyemak yang yang pengit gini tak anjo
0: jani kini masalah bo pengit to gampang jani nah gampang
1: ingin
0: sabun nama
1: kamu namanya bang no lima ya ayo ya apa yang pengit aja nih ane jenisnya kencang
0: ada pasti
1: buyung
0: atau buyung
1: ada mana ya yo pengiu kapok aja jek nyau
0: ini atau
1: jek ngomong punya
0: lan dadapan
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara, Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwase, Yang Paramekawi. Karena tentunya atas asung kertewa renugrahenya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, lahir, dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra, bab 4, sloka 176 yang berbunyi sebagai

0: Artinya, hendaklah ia menghindarkan diri dari nafsu menumpuk harta kekayaan serta pemuasan hawa nafsu kalau itu bertentangan dengan hukum suci, dan pun berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang walaupun sesuai dengan hukum tetapi mengakibatkan kesakitan pada akhirnya, atau perbuatan yang tidak disenangi oleh orang banyak.
1: Umat Sedharma yang kami banggakan, dari uraian sloka di atas, makna dari kutipan tersebut adalah ajaran pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam bertindak agar hidup selaras dengan Dharma. Inti pesannya, tidak serakah akan harta. Nafsu menumpuk kekayaan hanya demi kepuasan pribadi dapat menjerumuskan seseorang pada jalan yang bertentangan dengan hukum suci. Mengendalikan hawa nafsu, keinginan yang tidak terkendali, apalagi yang bertentangan dengan Dharma, akan membawa penderitaan. Berhati-hati meskipun sesuatu tampak sah. Ada perbuatan yang secara hukum mungkin dibenarkan, tetapi jika akhirnya menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan, tetap harus dihindari. Menghargai perasaan orang banyak. Perbuatan yang tidak disenangi atau menimbulkan keresahan masyarakat hendaknya ditinggalkan demi menjaga harmoni. Sederhananya, pesan ini mengajarkan bahwa hidup mulia bukan hanya soal menaati hukum secara formal, tapi juga memastikan setiap tindakan membawa kebaikan, kebahagiaan, dan tidak melukai orang lain. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Kamis berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: Radio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya

0: Selamat pagi mendengar. Itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 10 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Enian Riani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Bantuan yang bersumber dari APBN dengan nilai lebih dari 3,6 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di rumah jabatan Bupati Buleleng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Raika Nurahini, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat, serta perwakilan subak penerima bantuan. Bupati Sucidre menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan infrastruktur pertanian, tetapi juga terus mengalokasikan berbagai program pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya digabungkan semua bantuan sekitar 12 miliaran ya. Untuk subak aja.
2: Selain itu, Bupati Sucidre menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng melalui perangkat daerah terkait terus mendorong pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi lahan sawah yang masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B atau LP2B. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat menjelaskan bahwa bantuan tahap kedua ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan. Program tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi, drainase, bendungan kecil, hingga sumur bor di wilayah yang mengalami penurunan debit air.
3: Menyerahkan bantuan sebesar lebih dari 3,6 miliar untuk 30 subak yang ada di Kabupaten Buleleng. Subak ini adalah subak yang memang concern atau ada di dalam kawasan KP2B atau LP2B. Sesuai dengan luas baku sawah, kita ada 8.000 hektar.
2: Melalui penguatan infrastruktur pertanian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian terus meningkat seiring membaiknya jaringan irigasi dan ketersediaan air bagi areal persawahan. Peningkatan produksi diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buleleng dalam jangka panjang. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan satu unit mobil operasional untuk memperkuat penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Armada baru tersebut diharapkan meningkatkan kecepatan respon relawan dalam membantu masyarakat saat terjadi keadaan darurat maupun mendukung berbagai layanan kemanusiaan di Buleleng.
4: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan satu unit mobil operasional untuk mendukung penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan memperkuat mobilitas relawan saat merespon kejadian darurat, pelayanan kesehatan hingga kegiatan sosial di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng. Bantuan kendaraan diserahkan di rumah jabatan Bupati Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan keberadaan armada operasional diperlukan karena PMI memiliki peran penting dalam penanganan bencana, pelayanan kemanusiaan, dan kegiatan donor darah yang berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, dukungan sarana operasional menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melengkapi kebutuhan PMI dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan kendaraan tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan berbagai misi kemanusiaan. Ia menyebut PMI Buleleng saat ini telah memiliki 4 unit ambulans yang masih berfungsi dengan baik, namun baru memiliki kendaraan operasional khusus kebencanaan pada tahun ini. Dengan tambahan armada tersebut, PMI optimis kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat masyarakat, terutama saat terjadi bencana, dapat semakin ditingkatkan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Dagperinkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal dengan mengajarkan pembuatan donat labu dan es pisang ijo sebagai upaya mendorong lahirnya pelaku UMKM baru dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal.
5: Memberdayakan para wanita sebagai
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan kewirausahaan bertema kreasi olahan pangan dari buah lokal pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan yang diikuti puluhan peserta tersebut menghadirkan narasumber Dwi Mulyati, owner Rumah Roti, didampingi Cahyadi Dwi Prasetyo sebagai asisten cook. Dalam sesi praktik, peserta diajarkan teknik mengolah tepung dari olahan pangan lokal menjadi kue kering yang memiliki nilai jual dengan cita rasa yang menarik dan layak dipasarkan. Selain membagikan resep, narasumber juga memberikan materi mengenai pengemasan produk, standar kualitas, hingga strategi pemasaran. Dwi Mulyati menjelaskan, pemanfaatan bahan baku lokal menjadi produk olahan merupakan peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola dengan inovasi dan konsistensi menjadi kualitasnya. Menurutnya, produk pangan lokal dapat bersaing di pasar apabila memiliki cita rasa yang baik, tampilan menarik, dan dikemas secara profesional. Rumah Roti sendiri selama ini juga aktif melakukan pembinaan UMKM serta mendukung penyediaan produk pangan untuk berbagai program pemerintah.
5: Ini kita pelatihan pastry and bakery. Tujuannya untuk memberdayakan para wanita sebagai sebagian besar kita sekarang sebagai tulang punggung keluarga yang membantu ekonomi keluarga, jadi biar lebih berdaya bagi keluarga tercinta. Ini sudah pelatihan yang kedua ya Bu ya. Pelatihan yang kedua. Respon dari peserta sangat antusias dan tidak ada yang absen. Mereka juga janji akan sampai selesai mengikuti acara hari ini.
6: Sementara itu salah satu peserta pelatihan Indri mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan untuk memulai usaha rumahan. Ia menilai pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung kepada peserta untuk memahami proses produksi hingga menghasilkan produk yang siap dipasarkan.
7: Sekali, saya sangat berterima kasih dengan adanya PRUT ini. Saya dibantu untuk banyak belajar, ya banyak ilmu yang saya dapat, mulai dari belajar untuk membuat kuenya, terus logo dan segalanya. Dah, saya sangat terbantu sekali dengan adanya PRUT di sini.
6: Melalui kegiatan ini, Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Buleleng. Pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan wirausahaan baru yang mandiri, inovatif, dan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Upaya penghematan air dan langkah mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
8: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng Igede Mahendra mengatakan potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Menurutnya, ketersediaan dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau.
8: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya secara kronologis ya kejadian, biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk di samping secara kuantitas juga kualitas.
4: Mahendra menjelaskan masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan.
8: Aduh, kalau dijawab dengan kata-kata singkat ya jelas penting. Media ini adalah bagaimana suara itu, ibarat bagaimana suara itu sampai di telinga. Itulah lewat media. Bagaimana isi hati kami-kami ini bisa didengar, bisa dimengerti, sampai dengan dimengerti. Itu pentingnya media. Jadi kami sangat dalam proses penanggulangan bencana ini, media punya peranan yang sangat penting. Kami pun di BPBD Kota Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media. Misalnya melakukan penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi.
4: Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sehingga dampak bencana pada musim kemarau dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan tindakan cepat sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%.

0: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali 8 Juli kemarin. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Targetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton secara CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat janji juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Tadi kalau di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi RDF, pelletizing yang mungkin lebih tinggi dari batubara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian ekosistem.
5: Memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya, jadi perda 2 tahun 2023.
6: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi biru sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiarta mengatakan pengelolaan sektor kelautan di Bali telah didukung tata ruang yang terintegrasi dengan wilayah daratan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan.
5: Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan ruang lautnya, perairan pesisirnya.
6: Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui penerapan 5 program ekonomi biru, mulai dari perlindungan kawasan konservasi hingga pengendalian sampah plastik di laut. Program tersebut juga diiringi pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal agar sumber daya laut tetap terjaga.
5: Sampah itu jangan sampai masuk ke laut, karena kalau di laut agak sulit kita membersihkannya. Sering ada fenomena-fenomena sampah laut di Kuta misalnya. Nah, itu menjadi sorotan dunia. Kemudian dampak lain dari sampah di laut adalah bisa merusak ekosistem terumbu karang.
6: Selain menjaga kelestarian laut, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana penangkapan dan penguatan fasilitas pasca panen. Pengembangan kampung nelayan Merah Putih di Bali diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus menjadi percontohan bagi kawasan pesisir lainnya. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Polres Buleleng mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka dan menyita 33,18 gram sabu. Kepolisian menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng.
7: Kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan.
8: Polres Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng. Selama periode Juni hingga awal Juli 2026, Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka serta menyita puluhan gram sabu sebagai barang bukti. Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana yang digelar di Mapolres Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif Satres Narkoba dalam menindak jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Dari 9 laporan polisi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 10 tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng dalam mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan narkoba.
7: Dan pada kesempatan rilis kali ini kami akan memaparkan ada 9 laporan polisi dengan 10 tersangka dan dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau netonya sekitar 23,02.
8: AKBP Ruzi Gusman menegaskan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan toleransi kepada pelaku. Seluruh tersangka yang telah diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pengembangan terhadap jaringan pemasok narkotika terus dilakukan oleh penyidik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
7: Kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
8: Kapolres Buleleng menjelaskan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. AKBP Ruzi Gusman menilai keberhasilan mengungkap 9 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat melalui pemberian informasi kepada kepolisian. Polres Buleleng memastikan pemberantasan narkoba akan terus dioptimalkan melalui penindakan, edukasi, dan sosialisasi guna menekan peredaran gelap narkotika di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Polres Jemberana mengamankan 16 sepeda motor dan memberikan sanksi tilang kepada pelanggar setelah membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Seakom, Kecamatan Jemberana yang terungkap berkat laporan masyarakat melalui layanan call center 110.
9: Polres Jemberana mengamankan 16 unit sepeda motor yang terlibat pelanggaran lalu lintas saat pembubaran aksi balap liar di Jalan Baru Sikom, Kecamatan Jemberana, Sabtu 4 Juli 2026 dini hari. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan call center 110 sekitar pukul 01.20 waktu Indonesia Tengah. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh personil Polsek Kota Jemberana bersama Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas Polres Jemberana. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan sejumlah pengendara yang melakukan berbagai pelanggaran lalu lintas, di antaranya tidak menggunakan helm, tidak melengkapi surat-surat kendaraan, serta menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Para pelanggar diketahui dan dikenai tilang manual. Sebanyak 16 kendaraan bermotor yang terbukti melakukan pelanggaran kemudian diamankan ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Jemberana sebagai barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Kabupaten Jemberana. Sebagai tindak lanjut, Polres Jemberana juga mengundang orang tua atau wali dari para remaja yang terlibat balap liar untuk mengikuti pembinaan dan penyuluhan pada Kamis 9 Juli 2026. Kasih Humas Polres Jemberana Ibda I Putu Budi Astawa mengimbau masyarakat khususnya kalangan remaja agar tidak melakukan melakukan balap liar karena membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ia juga mengajak para orang tua menindaklanjuti pengawasan terhadap anak serta meminta masyarakat segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan call center 110 atau kantor polisi terdekat.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Kabupaten Buleleng menjadi tuan rumah Kejurnas Kempo 2026 yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah. Sebanyak 43 kelas dipertandingkan dalam ajang nasional yang juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat dan penyegaran wasit.
8: Ratusan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Kempo 2026 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung pada 8 hingga 11 Juli di Gedung Tenis Indoor Undiksa Singaraja. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat atau UKT dan refreshing wasit. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026 Insinyur Yulianto Maris PGDIPL mengatakan penyelenggaraan Kejurnas tidak hanya bertujuan melahirkan atlet terbaik, tetapi juga memperkuat pembinaan di lingkungan Federasi Kempo Indonesia atau FKI. UKT nasional tahun ini hanya dilaksanakan hingga jenjang dan 3 karena sensei dari International Kempo Association atau IKA yang dijadwalkan hadir dari London berhalangan datang. UKT tahun ini diikuti 8 peserta, sedangkan refreshing wasit melibatkan 18 peserta yang terdiri dari 15 wasit dan 3 koordinator wasit. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi perangkat pertandingan sekaligus memastikan jalannya Kejurnas sesuai ketentuan. Pada Kejurnas 2026, FKI mempertandingkan 48 kelas yang mencakup nomor embu dan randori, baik perorangan maupun beregu. Melalui kejuaraan ini, FKI berharap kualitas penyelenggaraan pertandingan dan prestasi atlet Kempo Indonesia terus meningkat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
10: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 언니, 안녕하세요.
1: 하이, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: 네, 잘 지냈어요? 어디 가요?
1: 개 banget kamu. Sok-sokan pakai bahasa Korea. Aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut?
2: Omo, miane. Aku udah makan. Jadi aku mau ke perpustakaan aja.
1: Deh, ya ampun. Bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Aku tahu kamu bisa bahasa Korea dan bahasa asing itu penting. Tapi kita harus memakai bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Cintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bahagia Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97.9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tambang RI Jerongan Duharti.
1: Sembilan tujuh sembilan FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Di Singaraja menyapa pagi hari ini. Sebelum ini lanjut ke informasi, kita dengarkan dulu informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Bapak Agung Eka. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Agung, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali pada hari ini secara umum diprediksikan cerah hingga berawan. Namun beberapa tempat masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah pada sore hari. Angin umumnya bertiup dari Timur Tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar selat Bali bagian selatan, kemudian selat Batung, selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Agung untuk informasi perakiran cuaca. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi ini bisa dijadikan acuan jika Anda ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah. Tetap hati-hati, tetap waspada di jalan, utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Hidup ini seperti tuts piano yang berwarna putih dan hitam. Putih melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan kesedihan. Namun saat Tuhan memainkannya, baik putih ataupun hitam, akan menjadi alunan melodi yang indah. Izinkan Tuhan merancang kehidupan kita, merancang masa depan kita, jalani hidup dengan keyakinan dan rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu merancang yang terbaik untuk kita. Nikmati saja musik kehidupan kita dengan penuh rasa syukur.

0: milih ditu beli nawang sing subeliu anaknya bermasalah ulian pinjole ento apa buin ane sing legal beli.
1: Oke itu mih mare beli nawang lo. Nah, lamun kita beli bemayain pakai ilwe. Eh lo, bergaya tuh nak dadi. Anjing petilasang nak kejak kemampuan irage. Apang sing buin nepukin unduki cara kini.
0: Inge beli, matur suksume. Buin mani, bayain tiang buin nah beli.
1: Dah dong dayanin, subuh nak kang bang beli gedang kubu jati nah, sing idang gati.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya, ini bakal kasih beberapa informasi di Singaraja Menyapa untuk pagi hari ini. Pendengar Pro 1, informasi pertama yang ini kutip ya dari laman rri.co.id, ini terkait Kabupaten Buleleng kembali mendapat kepercayaan dalam program penguatan tata kelola pemerintahan desa. Desa Mengening Kecamatan Kubu Tambahan resmi ditunjuk sebagai wakil Buleleng mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabe Utama Kantor Gubernur Bali pada Kamis 9 Juli 2026. Desa Mengening menjadi salah satu dari 13 desa di Bali yang mengikuti program tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan korupsi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Bimbingan teknis dibuka langsung oleh Gubernur Bali Wayne Koster. Dalam arahannya, Koster menegaskan bahwa desa memiliki posisi penting sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab menjadi syarat utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah terus dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi. Salah satunya ditunjukkan PT PLN Persero UP3 Bali Utara yang menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan dukungan terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Buleleng. Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan silaturahmi manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara yang baru, RM Dimas Adi Prabowo, ke kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng pada Selasa 7 Juli 2026, Dimas diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Diki Darmawan SHMH. Pertemuan itu membahas penguatan koordinasi dalam mendukung keandalan pasokan listrik, penerapan prinsip good corporate governance atau GCG, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, hingga kesiapan mendukung berbagai program pembangunan termasuk proyek strategis nasional yang berjalan di Kabupaten Buleleng. Selain itu, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat mitigasi resiko dalam penyelenggaraan layanan ketenaga listrikan. Di sela pertemuan, Dimas memperkenalkan diri sebagai manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara yang baru setelah menggantikan Ella Sinta yang mendapat penugasan di luar Bali. Ia menegaskan hubungan baik yang selama ini terjalin antara PLN dan Kejaksaan Negeri Buleleng menjadi modal penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my

Bye-bye. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna menanti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru.